akan mengurangkan aktiviti luar, memakai pelitup muka serta segera mendapatkan rawatan sekiranya mengalami gejala kesihatan akibat jerebu. Sebanyak 2.2 juta kenderaan dijangka menggunakan lebuh raya kendalian PLUS sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Cuti Persekolahan bermula 28 hingga 31 Ogos serta 4 hingga 7 September ini. Bagi melancarkan aliran trafik, PLUS meningkatkan kesiapsiagaan operasi dengan menambah petugas di Plaza Tol dan kawasan rehat dan rawat RNR selain memperkukuh rondaan PLUS Ronda serta pemantauan trafik secara berterusan menerusi pusat pemantauan trafik. Guna lebuh raya juga digalakkan memanfaatkan aplikasi PLUS bagi mendapatkan maklumat trafik, masa nyata, jadual perjalanan digital dan bantuan kecemasan. Pengguna turut dinasihatkan mematuhi arahan pengguna Smart Lane bagi memastikan perjalanan yang lebih selamat dan lancar. Mahkamah Session Ipoh semalam melepas dan membebaskan seorang pendawai elektrik daripada pertuduhan membenarkan pokok ganja ditanam di sebuah rumah di Kinta pada 2023. Hakim Mio Sulaiman Ahmad Tarmizi membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh Azizi Ayub 37. Tertuduh sebelum ini didakwa mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952 kerana membenarkan tumbuhan jenis cannabis seberat 253.4 gram ditanam dan dibiarkan tumbuh di sebuah rumah di Taman Datuk Liao Yan Sip. Sekian Warta Perak, 8 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.

0: kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Komaja.

இங்கிலீஷ் குழு பாய்க்கு.

0: Kembali bersama di Radio Malaysia Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Jumaat 28 Ogos 2026 bersamaan 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Seperti mana biasa, waktu sekarang ni borak gegar pagi. Borak gegar pagi. Saya Faizal bersama dengan selebriti kita pada pagi ni.
1: Ya, yes, saya Pak Ya.
0: Wow, satu nama besar.
1: Assalamualaikum semua.
0: Waalaikumsalam Pak Ya. Apa khabar Pak Ya?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Pak Ya boleh cakap utara, boleh cakap Kedah?
1: Boleh sikit-sikit.
0: Boleh sikit-sikit. Ha,
1: tapi kadang-kadang orang Kedah dengar pun macam lain.
0: Dia tak sebut dengar, sebut dengar.
1: Dengar.
0: Pak Ya sebut dengar tak jadi drama. Di drama utara, di
1: drama Kedah. Bila orang lain cuba nak mengajuk lorat utara ni, orang utara dengar pun dah tahu dah ini lain. Tak kena kan.
0: Macam teman lah. Nak mengajuk cakap peroknya tak jadi.
1: Tak jadi. Orang dengar, ni bukan perok pior ni.
0: Bukan perok pior. Betul. Dia orang luar ni. Tapi tak apa. Dalam, walaupun teman ni daripada Kedah, yeah, tapi dalam Malaysia juga payah kan.
1: Malaysia, belah utara juga.
0: Belah utara kan? Juga. Perak pun utara juga kan.
1: Yalah.
0: Okey. Pak Ya bersama kita. Awesome Pak Ya ni.
1: Awesome.
0: Pak Ya okey. Kalau Pak Ya okey.
1: Faizal okey. Yeah. Semua okey.
0: Semua okey.
1: InsyaAllah.
0: Hari ni Pak Ya pakai topi baru rasanya. Baru tengok teman.
1: Dah lama tapi jarang pakai.
0: Jarang pakai.
1: Saya sebenarnya tak suka pakai topi.
0: Kenapa?
1: Tak tahulah, rimeh.
0: Rimeh?
1: Tapi sebab sejuk, pakai juga.
0: Oh, betul ya. Tak apa. Okay. Tapi janji pakaian kita yang menutup aurat. Sedap mata memandang, Pak Ya kan? Okey, tapi bukan nak cakap tentang pakaian pagi ni, Pak Ya.
1: Nak cerita pakai apa tu?
0: Kita 3 hari lagi. Hari ni 28. Aha. Esok 29. Lepas tu 30. Lepas tu 31.
1: Ya. Yeah.
0: Hari lahir. Hari ulang tahun lah kan.
1: Ulang tahun. Yang ke 69.
0: 69.
1: Hari kemerdekaan kita.
0: Hari kemerdekaan. Hari kebangsaan. Okey. Jadi, apa yang kita nak kongsikan?
1: Itulah kalau ada cerita-cerita, kisah-kisah pada hari kebangsaan.
0: Okey.
1: Kita share lah kat sini. Macam saya ada cerita, tapi nanti dulu. Kita nak dengar orang lain punya cerita.
0: Kita dengar cerita orang.
1: Cerita orang dulu.
0: Cerita kita simpan dulu.
1: Okay. Kalau kamu ada cerita, boleh share dengan kami.
0: Okey. Di talian kita
1: 05-545-8559.
0: Ataupun wasabi rumah hijau kita 010-200-7055.
1: Ya. Yeah.
0: Dan sekarang ni Pak Ya dalam live TikTok kita ni.
1: Yelah.
0: TikTok Perak FM ni.
1: Dah.
0: Ada ramai ke?
1: Ramai juga.
0: Ada yang menyapa?
1: Ada yang menyapa.
0: Siapa tu? Yang menyapa tu Pak Ya?
1: Ada Syarif daripada Sabah, Ismail Mat, ada Kak Mawar, Mama Rock. Ramai ni. Ada siapa lagi ni? Haji Ismail lah pula.
0: Pak Cik Mai Changlon.
1: Ismail Changlon. Ya.
0: Asli Isak ada tadi?
1: Asli Isak ada.
0: Ada gurun tu.
1: Ada gurun. Gurun. Kenai ke?
0: Kenai benar. Itu dia.
1: InsyaAllah.
0: Jadi kamu boleh kongsikanlah dengan kita berkenaan dengan
1: kisah-kisah silam.
0: Kisah di hari kebangsaan lah.
1: Okey. Apa ni, Faizal dah berapa tahun dah menyambut hari kemerdekaan?
0: Sedar-sedar ke dunia ni umur 5-6 tahun tu, umur bawah 5 tahun, umur 4 tahun kita tak kira lah kan.
1: Yalah, tak.
0: Kurang-kurang lebih dalam 40 tahun lebih lah.
1: Zaman-zaman kanak-kanak lu bila hari kebangsaan apa
0: dibuat? Kalau kata nak peram dulu.
1: Okey.
0: Nasib baik teman sebab break. Nanti kita peram dulu kisah kita. Kita kongsikan rakan-rakan kita nanti kan.
1: Kalau ada yang dah bagi
0: cuba. Kalau ada kita tengok ya. Tak ada lagi ni. Ini sekadar menyapa ni. Kak Mawar Perak juga ni. Kak Zira juga. Dari
1: pada mana Kak Zira ni. Terima kasih.
0: Siapa lagi yang menyapa kita? Pak Ngah Lenggong.
1: Pak Ngah Lenggong. Terima kasih Pak Ngah.
0: Ini Kak Mi dan juga Abang Makno ni, tadi Kelebang ni, pasangan sejati ni.
1: Oh iya ke?
0: Pergi mana pun berdua.
1: Alhamdulillah.
0: Itu dia, pegang tangan lagi.
1: Ya.
0: Yang bestnya nak turun kereta kat Abang Makno turun tu, pergi buka kereta pintu sebelah kat ni tu. Pegang tangan. Teman nampak, dia orang ingat teman tak nampak. Okey, gurau aja ya.
1: Sekodeng ke?
0: Tak. Okey, 8:17 minit pagi kamu boleh kongsikan dengan kita, dengan saya Faizal dan juga
1: Pak Ya
0: dalam program kita Borak Gegar Pagi berkenaan dengan
1: kenangan koma di hari kebangsaan.
0: Jom kita berhibur dulu bersama dengan Amira Osman Liale.

0: HDE pun frekuensi kami di sana
1: 95.6 untuk koma aja.
0: Ayam cikit.
2: Ah, Yok Yong, mau awak nak pesan sikit. Kita ni kalau udah dapat sebarang berita, janganlah kita ni terus panik. Cuba bertenang dan semak terlebih dahulu berita tersebut di sumber yang berlainan. Udah tu mikir pula berita itu memberi manfaat kepada orang lain atau tidak. Betul ke idak? Kalau idak tu rata, janganlah pergi kongsi kepada orang lain. Tidak pasti, jangan dikongsi. Kita mampu mengubahnya. Pesanan ITAS ini dibawakan khas

0: hiburan untuk koma aja.
1: Informasi dan hiburan untuk koma. FM.
2: Bulan kemerdekaan dah pun tiba. Ada? Tunggu apa lagi? Mula kita kibarkan jalur gemilang bersama-sama. Ha, dengan kita punya tagline iaitu
3: Kibar Bangga Bersama Koma.
2: Berat FM. Untuk

0: Siang dan malam, pagi dan petang, siang dan malam, 18 jam sehari bersiaran bersama Perak FM, okay? Yeah. Walau di mana saja koma berada. Pak Ia pun headbanging rock juga, eh?
1: Ay, boleh tahan. Boleh tahan. Remaja 90-an.
0: Oh, tu dia. Betul lah, Pak Ia. Geng rock kapok juga lah ni.
1: Rock kapok.
0: Dia antara, siapa disebut rock kapok, ya?
1: Tak tahu. M. Nasir pun cakap mana datang rock kapok, kapok ni, kan? Dia pun tak tahu.
0: Sebab saya selalu gunakan istilah rock kapok tu. Tapi saya selit juga. Rock pisau, rock parah, rock lembing.
1: Pisau pelit.
0: Pisau pelit. Lama tak ada pisau pelit.
1: Pisau pelit. Tapi dulu-dulu, kalau zaman rock dulu, pernah tak naik bas pakai singlet?
0: Teman tak pernah lah, kena makan raya. Tapi naik basikal memang pakai singlet lah, sejuk, sedap.
1: Naik bas,
0: Paya buat macam tu?
1: Pernah. Dah ada ramai orang kan. Kita tempat sendiri. Pegang pula yang paling macam tu kan.
0: Rambut atas kepala pun banyak. Memang lebat lah kan.
1: Lebat lah masa tu.
0: Yang dah angkat tangan lagi nampak rambut je.
1: Rambut.
0: Aduh. Tapi itulah zaman dulu. Zaman dulu. Kisah apanya. Itu yang syok dikenang-kenang kan tu. Sama lah macam kita hari ni.
1: Pergi pekan ni pun pakai singlet ni.
0: Kalau berpeluh macam mana tu?
1: Tak tahu lah.
0: Tapi yang kita nak cakap bukan kenangan naik bas tu. Kenangan di hari kebangsaan ni. Macam mana? Kita nak panggilan ke nak baca?
1: Kalau WhatsApp ada kita boleh.
0: Ada panggilan ni.
1: Okey.
0: Okey, kita tengok payah eh.
1: Okey.
0: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kak Zah tamat bertuah.
1: Kak Zah.
0: Bertuah sungguh Kak Zah.
1: Memang bertuah lah Kak
0: Zah. Kak Zah tamat bertuah ni baju merah tudung merah.
1: Oh ya ke? Oh ni lah gambar ni.
0: Ni dia ni.
1: Apa cerita Kak Zah?
2: Oh, seronok lah kalau kita nak sambut hari kemerdekaan. Kak Zah ingat daripada sekolah tu sampai ke sekarang dah. Sekarang pun Kak Zah kalau ada pun Kak Zah memang masuk tu tak.
0: Oh, pembarisan lah ni.
2: Pembarisan.
0: Cerita.
2: Ini Kak Zah orang kata kami nak motor kameraman tu tak.
0: Di mana?
2: Dekat taman Kak Zah buat salung.
0: Dia macam perakkan motosikal lah.
1: Betul.
0: Dengan kawan.
2: Pakai satu kereta tu bawakan dengan budak-budak tadi sekarang kan.
1: Okey.
2: Kita orang combo dengan motor tu tak.
1: Sampai sekarang ke?
2: Memang meriah sampai sekarang tu tak.
1: Boleh ke?
2: Nak buat lagi tengah-tengah, dia orang tengah rata sekejap ni. Nak buat lah. Kak Zah pun masuk lah sekali semua join. Pakai baju apa merdeka, tudung merdeka, bawa bendera, walaupun dah berumur kan, tapi semangat kemerdekaan tu mesti ada. Kalau tengok kalau rumah Kak Zah sekarang bendera, ya Allah, penuh sampai orang kata tadika.
0: Rumah tadika jadinya.
1: Macam tempat saya Kak Zah.
2: Kau tadi, suara tak?
1: Kak Zah.
2: Ya.
1: Macam tempat saya, dia menaik motor ramai-ramai sambil tekan horn. Keliling kampung.
2: Memang macam tu. Merdeka.
0: Alhamdulillah lah Kak Zah. Ni memang aktiviti ni berlangsung berapa lama dah kalau Kak Zah buat di taman ni?
2: Kak Zah nak 5-6 tahun dah dia buat.
0: Itu zaman sekarang. Kalau zaman Kak Zah kecil-kecil dulu. Sekolah-sekolah dulu.
2: Ada sekolah tu macam tu juga. Siap bawa bendera pakai-pakai apa, pakai dengan buluh tak?
1: Bendera.
2: Tak dalam ramai.
0: Okey.
2: Semangat tu kemerdekaan tu mesti ada.
0: Jadi di kesempatan ni apa yang Kak Zah nak nyatakan kepada pendengar-pendengar kita?
2: Kak Zah mengharapkan semoga tanah air kita ni sentiasa aman, maju, sentiasa lah.
1: InsyaAllah.
2: Yang terbaik lah untuk tanah air kita. Sebab dulu Kak Zah pun ada buat rakaman kat Perak FM Hari Merdeka tu tak?
0: Okey, kisahnya.
2: Dari BJLA ada keluar.
0: Ya.
1: Okey.
2: Tu semangat. Tak lagi tu tak?
0: Rakaman tentang apa tu?
2: Ya.
0: Rakaman tentang apa?
2: Rakaman untuk Hari Merdeka.
0: Kak Zah baca puisi ke? Menyanyi ke?
2: Ada. Cakap.
0: Okey. Buat ucapan lah tu.
2: Ucapan.
0: Yang kan lakonan.
2: Itu dekat konti Kak Zah dekat rumah kita buat rakaman
0: Okey. Kalau dekat
2: radio.
0: Ni Taman Bertuah ni pagi ni raktai lah.
2: Pagi ni sekejap lagi orang nak tangkap pergi kat Dewan sekejap. Tengok apa yang
0: mana,
2: ada.
0: Mana kata untuk hari kebangsaan nanti, 31 bulan nanti tu akan beraktiviti macam ni lah.
2: Kita buat lewat sikit sebab kita nak sambungkan dengan hari Satu Malaysia.
1: Okey.
2: Benda-benda dekat tangga semua dicat pasang dah.
0: Alright. Terima kasih Kak Zah. Tahniah. Semoga majlis berjalan lancar lah Kak Zah.
1: InsyaAllah. Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Patriotik sungguh Kak Zah ni. Rumah dia pacak bendera macam dia kata macam tadika.
1: Macam-macam bang dia punya kan.
0: Silat-silat orang hantar anak ke situ nanti. Kan tadika masa nak masa daftar. Tu cerita Kak Zah.
1: Tapi itulah kemeriahan di tempat sendiri itu pun kadang-kadang menyebabkan kita apa orang kata silaturahim lah.
0: Okey. Pak Ya betul silaturahim itu yang setujulah kan. Pelbagai bangsa, pelbagai warna kulit, pelbagai agama kan. Tapi Pak Ya tadi kata nak kongsikan macam mana?
1: Ini kisah mak saya.
0: Kisah mak.
1: Mak saya dengan adik dia lah. Masa tu
0: mak umur Pak Ya lah.
1: Makcik saya tu umur 5 tahun. Mak saya umur lebih kurang 9 tahun.
0: Okey.
1: Mereka naik kereta api. Opah saya bawa daripada Pekan Tanjung Mutan pergi ke setapak
0: Kuala Lumpur.
1: Tinggal rumah makcik saya yang sulung di balai polis setapak.
0: Okey, tahu.
1: Kuartis lah. So mereka nak pergi apa ni, Stadium Merdeka.
0: Sempena dengan semata-mata hari kemerdekaan ni.
1: Hari kemerdekaan yang pertama. Tahun 57. Tu lah. Lepas tu mak cerita kan. Mak cerita kami, masa nak balik orang ramai tersesat. Nasib baiklah adik tu, makcik saya tu, dia cam jalan. Sampailah jumpa balik opah saya.
0: Mana kata opah mak dan juga makcik tu dalam sejarah, dalam stadium Merdeka tu lah.
1: Ada dalam tu.
0: Lokasi mana dia orang duduk tak tahulah.
1: Tak tahulah kan. Tak nampak lah. TV pun tak nampak kan. Lepas tu mak saya kata, masa dulu-dulu nak nyambut Merdeka ni macam sambut raya.
0: Sungguh kita tengok rakaman-rakaman lama pun kan.
1: Tukar lansir baru. Kalau ada cushion bersarung tu tukar baru.
0: Macam nak raya sungguh.
1: Macam nak raya sungguh lah. Pakai baju baru.
0: Turun berarak tu kan.
1: Punya seronok dulu kan. Sekarang dah tak ada macam tu dah.
0: Tu dia lah.
1: Sekarang ni orang bila Merdeka tengok TV.
0: Kalau saya dulu masa duduk di Kuala Lumpur dulu. Pernah juga. Bukan terbabit, cuma pergi menonton pembarisan tu. Tapi ramai lah Pak Ya, kita duduk ujung-ujung lah.
1: Saya kadang-kadang kalau bila sesak-sesak kita tak berapa berminat lah.
0: Tak berminat satu, tapi masa bujang kita pergi. Masa bujang kita pergi.
1: Sebab kawan.
0: Kawan. Tapi bila dah berumah tangga ni, nak berasak-rasak tu tak
1: lah. Bawa anak kan.
0: Sudahlah kisah . Tapi kisah saya Pak Ya belum dengar lagi. Nanti kita peram dulu.
1: Jangan seram sangat.
0: Ini zaman budak-budak lah. Zaman budak-budak. Okey, jadi koma kalau ada perkongsian bersama kita, silakan. Nanti kita akan baca rumah hijau kita Pak Ya. Kita baca
1: kalau
0: rumah hijau.
1: Call pun boleh.
0: Call pun boleh. Voice note pun ada ni. Okay. Voice note ada. Tapi tak apa, kita berhibur dulu.
1: Tak apa.
0: Dengan Dayano Faizah Pak Ya. Orang Sarawak. Orang Sarawak. Lagu berjudul Ketipang Payung.
1: Okay.
0: Pak Ya boleh menari kot. Boleh menari kot.
1: Dah tak lalu dah.
0: Tapi tak apalah. Apa-apa pun tetap bersama
1: Pak Ya,
0: Faizal di
1: Perak FM.
0: Ibu dan informasi untuk kamu aja.

0: Terai FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja. Tepat pukul 8.39 minit pagi. Masih lagi bersama saya Faizal.
1: Dan saya Pak Ya.
0: Dalam borak gegar pagi hari ini. Hari ini kita memperkatakan tentang
1: kenangan di hari kebangsaan.
0: Kenangan di hari kebangsaan. Okey. Di rumah hijau kita ni, terima kasih. Siapa ni?
1: Umi Lang.
0: Ni menyapa kita lah ni.
1: Okey.
0: Ada yang berkongsi dengan kita, kita tengok. Kalau ada berkongsi dengan tajuk kita ni.
1: Siapa ni?
0: Wah. Ni Yong Marhama. Tak kerja ni, hari ni cuti rehat.
1: Oh, iya ke?
0: Oh, ya. Weh, cuti ni. Last cuti bulan 5 dulu.
1: Okey. Saya baru tahu semalam. Rupanya minggu depan ni, cuti sekolah.
0: Cuti sekolah, Pak Ya.
1: Patutlah
0: saya tahu. Kenapa Pak Ya baru tahu minggu depan cuti sekolah? Kenapa? Saya tahu apa sebab Pak Ya baru tahu.
1: Baru pasan.
0: Sebab tak ada anak yang sekolah.
1: Orang rumah pun dah pencin.
0: Cikgu pun dah pencin. Tak tahulah kan. Tadi Yom Abah ni on the way nak hantar baju promosi. Okey. Tak apa. Ni cerita apa ni? Ni siapa ni Pak Ya?
1: Ni apa ni? Video ke?
0: Video lah kot ni. Tapi Assalamualaikum Faizal Pak Ya. Saya yang tak bernama ni, tak bernama namanya, nak kongsikan kemeriahan mereka di tempat saya di tempat kerja ni, Parit. Orang yang lalu ke Parit moh lah singgah gambar. Adalah gambarnya ni. Kalau ada ni, cantik Pak Ya. Di SK Iskandar Shah, Parit, Perak.
1: SK Iskandar Shah.
0: Cantik. Di cikgu lah kot. Cantik lah ya. Apa hiasannya ni?
1: Saya pernah bertugas di klinik Parit ni. Tahulah sekolah ni.
0: Pak Ya pernah bertugas di klinik?
1: Ya, klinik Parit. Saya orang bawah-bawah je.
0: Kau bertugas di situ lah.
1: Baru start kerja terus hantar ke situ.
0: Tu dia. Tahun bila tu Pak Ya?
1: Tahun 90 tak salah saya. 89 ke 90 gitu lah.
0: Banyaklah pengalaman Pak Ya ni kan.
1: Boleh lah.
0: Abang Fendi Jelapang, apa cerita ni Pak Ya?
1: Abang Fendi Jelapang, kenangan menyambut hari kebangsaan semasa saya berniaga di stesen kereta api pada tahun 80 dan 90-an.
0: Alright.
1: Dulu sungguh meriah sebab menyambut hari kebangsaan depan kedai saja banyak bendera-bendera yang dipasang dan perniagaan pada hari itu sangat laris. Dapat tengok kereta berhias dan kenderaan tentera, polis dan bomba yang jarang-jarang kita dapat tengok.
0: Macam-macam dekat
1: stesen kereta api. Ipoh, dataran tu.
0: Depan KTM tu lah. Cantik lah tempat tu. Memang best lah.
1: Tambah waktu malam meriah masa
0: Allah
1: tu.
0: Sambutan hari apa ni? Sambutan Abang Merdeka. Ni daripada Kak Mona Rahim ni. Kita tengok Cik Muhammad Khair Yusof dari Semanggoi. Apa katanya Pak Ya?
2: Assalamualaikum DJ Faizal Zainal Abidin dan DJ Pak Ya. Tentang kenangan sambutan hari kebangsaan yang lepas, saya kira bahawa mungkin saya nak kongsikan tentang masa kecil-kecil lah.
1: Silakan.
2: Sambutan iaitu sekitar tahun 1980-an dahulu, di mana apabila kami sambut hari kebangsaan, saya diminta lah oleh bapa saya supaya tebang atau cari buluh lah untuk dipasangkan bendera Malaysia dan bendera Negeri Perak. Kami akan pasang lebih awal lah. Mungkin pada masa tu mana kesedaran, didikan ataupun suruhan daripada bapa tu mungkin sehingga kali ini menjadi terlekat dalam pemikiran dan jiwa saya. Kita cari sendiri, tebang buluh di kampung dan kita pasang lah. Misalnya di depan sekali depan rumah kita akan pasang bendera Malaysia dan bendera Jalan Gumilang. Dan inilah yang sehingga ke hari ini ia menjadi orang kata cara ataupun budaya pemikiran saya dan keluarga, supaya apabila sambutan hari kebangsaan kita cari dan tebang buluh dan kita cari bendera Malaysia dan bendera negeri Perak untuk dipasang. Inilah orang kata sebagai didikan ataupun menunjukkan simbolik semangat kebangsaan, semangat patriotisme yang telah dididik sejak sekian lama daripada awal, dan ia terlekat dalam minda dan jiwa sehingga ke hari ini. Apabila tiba hari kebangsaan, kita akan cari bendera, kita akan cari buluh. Kalau dulu buluh, sekarang ni dia tak guna buluh lah, dia guna pipe tu, pipe putih yang dibeli di kedai-kedai hardware tu. Jadi dulu buluh banyak digunakan secara manual, kadang-kadang digunakan batang kayu yang panjang juga boleh digunakanlah untuk kita pasangkan bendera kebangsaan dan bendera negeri kita. Jadi itulah semangat patriotik yang telah ditanam dan disemaikan sejak sekian lama. Jadi saya rasa budaya ni patut diteruskan oleh generasi-generasi yang akan datang, supaya ia menjadi orang kata menunjukkan semangat kecintaan, kesayangan kepada negara kita, macam mana kesusahan perjuangan pejuang-pejuang dahulu, pasukan-pasukan tentera kita, polis kita yang telah banyak berjasa dan berbakti kepada negara untuk membebaskan dan memerdekakan negara kita daripada cengkaman kolonial dan penjajah. Dan itulah yang boleh saya gambarkan, yang boleh saya terangkan dalam borak-borak pagi bersama DJ Faizal dan juga DJ Pak Aya, yang cukup ceria, yang cukup menghiburkan pendengar-pendengar termasuk saya lah pada pagi-pagi Jumaat ini. Moga-moga ia memberi manfaat kepada kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih.
0: Muhammad Ali Yusof. Waalaikumsalam. Dari Semanggoi Pak ya.
1: Semanggoi
0: kenangan dia tu dulu.
1: Pasang buluh.
0: Cari buluh.
1: Cari buluh nak pasang bendera tu kan.
0: Tapi cari buluh tu makna kata cari buluh di hutan lah. Jangan di kawasan perumahan orang.
1: Dalam kampung lah, kampung.
0: Kadang-kadang di kawasan perumahan orang punya.
1: Orang punya tak boleh.
0: Tak boleh.
1: Orang punya kan. Kena minta izin dulu.
0: Wajib. Tak jadi mencuri ni.
1: Mencuri.
0: Kalau kalau nak masuk hutan takut Pak ya, hutan tu baik.
1: Oi. Dulu zaman-zaman budak dulu mana dia fikir takut.
0: Tak sesat pun hutan tu.
1: Tak ada.
0: Terjun sungai pun terjun.
1: Macam saya dulu dalam hutan tempat mainan, main kan.
0: Kampung kan?
1: Meranduk orang kita meranduk.
0: Kampung mana?
1: Kampung ni sini je, Kampung Kolam.
0: Kampung Kolam
1: dekat Tanjung Rambutan.
0: Okey.
1: Dulu-dulu memang mana ada perumahan-perumahan sangat.
0: Rumah kampung lah tu.
1: Kampung lah. Lepas tu pula kita pergi mana pun orang tahu ni anak siapa.
0: Kan? Jadi kita pun nak buat salah pun takut.
1: Takut.
0: Hati-hati. Okey, 8.46 minit pagi. Perkongsian anda kita dah putarkan lah. Kita dah bacakan tadi.
1: Ya. Yeah.
0: Mungkin boleh kongsikan lagi di live TikTok ada.
1: Mesti ada banyak cerita.
0: Siapa di TikTok kita payah pagi ni? Ada lagi?
1: TikTok kita.
0: Siapa payah?
1: Buka-buka nampak cuitan.
0: Present tak screen lah
1: Okey, cuitan ada Mawar Perak.
0: Ada Mazlan Makrom
1: Mazlan Makrom.
0: Minta lagu, ada yang minta lagu pula.
1: Tapi mereka semua menyapa je, tak ada cerita.
0: Tak ada kongsi dengan kita
1: Budak dua ni ada Mazlan Matron ni. Budak dulu dengan cikgu pun takut. Dia cerita bagi tahu je itu je.
0: Kalau sambutan di sekolah macam mana Pak
1: Yadu? Di sekolah. Dulu kalau sekolah tapi mana ada sambutan, kan cuti.
0: Betul.
1: Tapi yalah, dia gantung bendera je lah, menghias kelas.
0: Kalau gantung bendera saya lah kena masa sekolah rendah, sekolah menengah.
1: Kenapa?
0: Saya lah. Pasal geng saya suka tak payah masuk kelas.
1: Nak manjat je.
0: Sungguh lah Okey lah, kita berhibur sebelum kita ikuti berita sekali lagi Pak ya. Pukul 9 pagi ke Angkasa Puri Kuala Lumpur lah. Nak cari Angkasa Puri tu lupa apa ya. Dia cari tak jumpa. Aduh.
1: Itu pejam-pejam mata.
0: Itu pejam-pejam tadi. Okey. Untuk itu kita ikuti berita dalam utama 9 pagi seketika nanti. Teruskan bersama kami di
1: Perak FM.
0: Hiburan berinformasi.
1: Untuk koma aja.
3: Hiburan berinformasi Perak FM. Untuk koma aja.

0: sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.
1: Jangan suka hati-kontikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Pera FM untuk koma.

bahwa mulai daripada 31 hari bulan Ogos tahun 1957, maka Persekutuan Tanah Melayu dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi.

0: hari Senin katanya.
1: Hari Senin.
0: Selalu kita mula kerja, mula tugas hari Senin.
1: Yalah.
0: Tapi bila dia cuti hari Senin, kita rasa hari Senin. Tapi dulu sekolah selalu macam tu kan.
1: Yalah. Tapi ni bila kita dah tak ada apa, tak ada kerja, tak ada sekolah apa semua tu, kita pun dah tak heran dah hari ni apa, tak kisah kan. Tapi biasanya kalau terlepas hari Jumaat tu leceh sikit lah. Tahu tu, oh, hari Jumaat.
0: Kita kena tunaikan solat Jumaat lah solat kan, Jumaat. Lagi-lagi. Dulu, tapi di Kuala Lumpur dulu Pak ya, masa saya kerja dulu, pejabat saya berdekatan dengan Masjid Negara. Perempuan pun pergi sembahyang Jumaat.
1: Iya ke?
0: Ada.
1: Akhirnya.
0: Itu dia lah sebab itu banyak apa pejabat kan. Tapi, apa bayaran?
1: Saya masa sekolah, hari yang paling saya suka hari Jumaat.
0: Kenapa?
1: Sebab besok cuti.
0: Saya hari Khamis.
1: Oh, iya ke?
0: Di Kedah lah.
1: Oh, iya lah. Jumaat cuti.
0: Okey, 9.20 minit pagi pertemuan kita ketika ini. Suka saya nak tekan, nak kongsikan pada pukul 9.30 minit pagi nanti kita ada buah bicara. Buah bicara bersama dengan Puan Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Perak, iaitu yang berusaha Puan Hasmizah Hussein. Sempena dengan program Madani Kita Taping. Yang bakal berlangsung pada hari Ahad nanti Pak ya, 30
1: hari
0: Ogos nanti ya, di dataran Warisan Taiping.
1: Okey.
0: Tapi itu nanti 9.30. Namun dalam kesempatan ini kita nak cakap lagi tentang
1: kenangan di hari kebangsaan.
0: Kalau di rumah hijau kita tengok. Ada ke tidak ni Pak ya? Ada ni Pak ya.
1: Okey, daripada siapa tu? Boy PJ.
0: Ni kartunis ni Pak ya ni.
1: Saya baca ya.
0: Okey.
1: Salam semua arwah atuk pernah cerita. Dulu orang kampung yang larikan diri ke hutan dari serangan musuh, kalau ada yang meninggal, mayat akan dibungkus dengan daun pisang kering. Arwah apak juga seorang askar wataniah, selalu tengok dia berkawat di padang awam Kampung Gajah. Saya pernah masuk pertandingan choir lagu patriotik dan jadi naib juara peringkat daerah Perak Tengah.
0: Kisahnya. Hebat lah tu.
1: Macam-macam.
0: Kisah bapaknya, kisah dia sebenarnya, Boy PJ kan. Terima kasih. Ini siapa ni? Puan Puteri Fatimah. Dia kata, Assalamualaikum. Ingat Pak Yap tugas di Parit masa tu ada buat hari keluarga kat klinik. Pak Yap tugas di klinik tu lah.
1: Siapa ni? Puteri Fatimah ya?
0: Orangnya.
1: Okey.
0: Kenal ke?
1: Tak perasan lah.
0: Tak kenal?
1: Tak perasan.
0: Tu yang duduk bersila duduk baju hitam tu jangan. Jangan buat main.
1: Misai merintang.
0: Tuan pegawai tu Pak Yap. Kak Mi, Kak Mi dengan Abang Makno ni. Katanya. Apa katanya?
1: Perbarisan dengan JPJ.
0: Kami Abang Makno ni pesara JPJ.
1: Kami masa sekolah menjadi kenangan manis dan di
0: tak dapat dilupakan. Perbarisan dengan JPJ lah.
1: Pasal
0: itu sangkut dengan Abang Makno je JPJ.
1: Iya ke?
0: Kisahnya. Abang Mantasya ada mencam ni. Apa katanya Pak ya?
1: Kenangan menyambut hari kebangsaan amat teruja dan seronok sebab saya akan mewakili perbarisan hari kebangsaan untuk kontijen perbarisan Persatuan Bank-Bank Cawangan Ipoh. Orang bank.
0: The bank.
1: Best betul. Tapi sekarang tahun ni bawa keluarga tengok perbarisan. Itulah kenangan terindah bersama rakan-rakan bank dulu. Mantan show dari Bercam.
0: Terima kasih Mama.
1: Saya pun orang bank juga. Power bank.
0: Berapa ribu?
1: Berapa ribu?
0: Dia tanya macam tu lah. Ni Cuintan ni Pak ya. Apa cerita Cuintan?
1: Panjang cerita dia.
0: Panjang. Macam
1: Pak ya? Mana ke dia? Cuaca di Saub cantik. Selamat pagi, selamat berkonti, salam Jumaat penuh barakah. Tajuk borak pagi pasal kenangan sambut dari kemerdekaan. Suni taklah kenangan, tak adalah kenangan bulan kemerdekaan. Tapi kalau kat kampung Cu selalu ada, adalah pasang wayang pacak.
0: Betul.
1: Ada acara bunga api malam kemerdekaan. Tu adalah acara yang lain bersangkutan dengan kemerdekaan. Lagi satu, Cu suka tengok TV. Awal pagi dah Cu pasang TV. Arwah mak Cu dulu pun suka pepagi dah tercongok depan TV, ngadap TV, tengok perarakan, memang best lah.
0: Cu kata tadi dia tengok TV kan pagi. Kalau dulu-dulu TV masa saya kecil, dia TV start pukul 5 petang.
1: Jumaat
0: 3 petang. Ni macam kalau hari kebangsaan macam mana Pak ya?
1: Dia awal pagi pukul 8 macam tu dah ada dah. Kan? Tapi itulah saya tak ingat lah masa tu.
0: Kalau hari-hari khas tu dia ada awal lah.
1: Ada awal lah. Siaran secara langsung. Biasanya lepas perarakan baru dia siarkan apa, Sarkis.
0: Sarkis
1: kan, ataupun apa-apalah program-program yang yang macam
0: hiburan lah,
1: hiburan-hiburan lah kan. Tu biasalah.
0: Okey. Jadi kita akan berlagu dulu Pak ya, boleh?
1: Okey, sure.
0: Sebab seketika nanti kita akan bersama dengan buat bicara bersama dengan Puan Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Perak, Puan Hasmiza Hussein, sempena dengan program Madani kita Taiping. Okey, di dataran warisan Taiping. Untuk itu kita berlagu dulu bersama dengan okey, Saja.
1: Saja.
0: Kalau dulu ada lagu One Tanah Merah, ingat tak? Cik-cik kan, lagu Spanyol kan, Mexico kan. Tapi ni ada lagu Melayu kita, One Tanah Merah.
1: One Tanah Merah.
0: Tak tahu lagunya macam mana, kita dengar.
1: Okay,
0: jom teruskan hiburan bersama kami di
1: Perak FM.
0: Hiburan berinformasi
1: untuk koma aja.

0: Dua pagi bersama anda dalam program kita 9:19 pagi hari ini hari?
1: Hari Jumaat.
0: Jumaat betul ke? Jumaat,
1: Jumaat ya? Betul.
0: Kalau Pak Yah pernah tersilap hari tak?
1: Pernah. Kadang-kadang tu bila terutamanya bila cuti cuti apa cuti biasa ni tinggal hari Ahad kan.
0: Yeah.
1: Rupanya ada cuti khas
0: cuti
1: lah.
0: Khas,
1: cuti khas kan.
0: Cuti khas lalu jatuh.

0: Bersama aja Sinar Pudar Radio RTM.
1: Gulu kelo muh jelajah ke negeri Perak penuh pesona. Alam sejarah semuanya ada. Gulu kelo Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Gulu kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.

warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Pak Ya Senario ataupun Pak Ya Sepatu mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka kemerdekaan yang ke-69 pada 31 Ogos nanti, insyaAllah. Semoga Malaysia dalam keadaan aman, Malaysia dalam keadaan makmur.

0: Tepat pukul 9.30 minit pagi pertemuan kita ketika ini untuk pertemuan edisi Jumaat 28 Ogos 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bila masuk bulan Ogos ni, tak berapa hari dah ni, seperti mana yang saya katakan, kita menuju ke sambutan Hari Kebangsaan. 31 Ogos, 69 tahun Malaysia mencapai kemerdekaan, bebas dari cengkaman penjajah. Dan untuk ketika ini, kita akan bersama dengan yang berusaha, Puan Hasmiza binti Hussein, pengarah Jabatan Penerangan Negeri Perak, yang akan membicarakan sempena dengan program Madani Kita Taiping pada Ahad 30 Ogos 2026 ini, bertempat di Dataran Warisan Taiping. Telah pun bersedia di talian, Puan Hasmiza. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam,
0: Faizal. Apa khabar, Puan? Pagi ni sihat?
1: Alhamdulillah,
0: sihat. Dah sarapan ke?
1: Sudah, of course, kena sarapan awal.
0: Sarapan apa tadi, Puan?
1: Saya hari ni sarapan makan roti je.
0: Oh, makan roti. Okey, Faizal tak kesorangan di konti ni. Faizal bersama Pak Ya kita pagi ni. Nah.
1: Oh, Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam.
0: Okey, Puan. Untuk program Madani Kita PMK Taiping 2026 ni kan, memang istimewa lah kerana Puan Z akan menerangkan mengenai acara besar yang bakal memeriahkan Bandar Taiping. Betul, Puan? Betul. Eh? Dan pagi ni Puan akan kongsikan apa program yang akan dilaksanakan sempena dengan program Madani Kita Taiping 2026. Jadi sebagai pembuka tirai perbualan kita pada hari, silakan, Puan. Apa keistimewaan dan objektif utama penganjurannya?
1: Terima kasih, Faizal, Pak Ya dan juga Perak FM kerana memberi peluang kepada saya untuk kita bercerita tentang program Madani Kita. Okey, untuk makluman pendengar, program Madani Kita ini merupakan flagship YAB Perdana Menteri kita di bawah aspirasi memanai harapan rakyat, yang mana program ini objektif dia adalah untuk kita mendekatkan jentera kerajaan dengan komuniti. Dan kita berharap dengan cara ini kita boleh mendengar denyut nadi rakyat, kita dapat menyelesaikan isu setempat serta kita meningkatkan kefahaman terhadap beberapa pelbagai dasar dan inisiatif yang telah kerajaan sediakan untuk rakyat selama inilah. Dan alhamdulillah, Cik Faizal dan Pak Ya, di Perak, Jabatan Penerangan Negeri Perak telah diamanahkan untuk kita menganjurkan program ini, iaitu pada hari Ahad ni je. Hari Ahad 30 Ogos di Dataran Warisan Taiping, yang mana program ini akan kita mulai pada jam seawal 7 pagi dan sehingga pukul 6 petang. Warga-warga Taiping bolehlah berada di Dataran Warisan, dan saya rasa dataran ni memang tumpuan utamalah di Taiping. Dan untuk makluman pendengar juga, majlis perasmian program Madani Kita ni akan dirasmikan dan disempurnakan oleh Yang Berhormat Encik Teh Kok Lim, iaitu pengerusi Jawatankuasa Sains, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri Perak, yang juga merupakan dan merangkak Ado Aulong pada jam 11 pagi pada 30 hari bulan tersebutlah.
0: Jadi bertempat di Dataran Warisan Taiping ini, memang dikenali lah Dataran Warisan Taiping ini kan. Bukan sekat orang Taiping je, mungkin orang jauh daripada Taiping pun boleh, Puan. Kalau Gerik ke Kuala Kangsa ke Ipoh ni sekalipun, ataupun di mana, dari Pulau Pinang ke sendiri, boleh ke?
1: Kita amat menggalakkan dan mengalu-alukan kehadiran. Dan kebetulan juga, Faizal, waktu ini adalah cuti sekolah. Jadi, tu sambil kita menunggu untuk menyambut dan meraihkan Hari Kebangsaan, so bolehlah hadir bersama di program Madani Kita di Dataran Warisan Taiping.
2: Okey, Puan. Apakah pengisian pada program tersebut?
1: Okey, untuk hari tersebut kita telah menyusun dengan padatnya program sepanjang daripada pukul 7 pagi itu kita ada program-program yang kita telah susun untuk isteri keluarga. So boleh datang beramai-ramai, bawalah anak dan keluarga. Di mana kita bermula pada 7 pagi dengan sesi senam aerobik mereka. Jadi orang Taiping yang memang saya rasa rutinnya bersenam pada hari Ahad, bolehlah datang bersama-sama ke Dataran Warisan. Kita memeriahkan pagi tersebut dengan senam aerobik merdeka. Okey, dan pada pukul 8 pagi pula kita akan adakan jualan rahmah oleh KPDN. Dan kita ada juga jualan agro madani oleh pihak Pharma, yang mana kita menawarkan barangan dapur serta bahan segar pada harga yang sangat berpatutan.
0: Menarik, Pak, ya.
1: Pagi-pagi tu kan kita biasa pergi pasar. Boleh datang ke Dataran Warisan. Kita ada semua di situ. Dan selain itu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM, juga akan ada buat jualan ikan segar khusus untuk warga Taiping pada hari tersebut dengan harga yang istimewa. Dan oleh itu, saya rasa penduduk yang berada sekitar Taiping atau yang berada di sempadan-sempadan Taiping tu boleh kita jemput hadir beramai-ramai bagi kita menyokong inisiatif serta memanfaatkan jualan barangan keperluan asas dan segar pada hari yang pada hari tersebut dengan harga yang jauh lebih murah lah. Sama-samalah kita dapat memeriahkan program pada hari itu juga.
0: Ingat, Pak, ya, kereta kena kosong kalau nak pergi apa program ni. Betul, buat dah sebab nak pergi barang tu.
1: Bawa icebox kali. Ikan segar.
0: Yeah. Jadi sebelum kita berehat pun, kita nak pergi ke soalan terakhir untuk ketika inilah. Bila dengar penerangan daripada puan tadi, memang berbaloi lah kalau datang kan. Seperti mana saya kata tadi, bawa kereta kena kosong lah. Selain daripada jualan rahmah ni sendiri dan juga jualan agro madani yang pastinya puan nyatakan tadi dengan harga yang menarik, murah, mungkin ada perkhidmatan ataupun barangan percuma yang ditawarkan khas untuk pengunjung program madani ini? Silakan, Puan.
1: Oh, itu semestinya lah. Kita memang akan ada perkhidmatan dan apa-apa yang percuma untuk kita sediakan untuk orang ramai. Banyak tawaran percuma menanti pengunjung, antaranya Jabatan Pertanian Negeri Perak akan mengagihkan biji benih dan anak pokok secara percuma untuk mereka yang memang gemar bercucuk tanam ni kan. So boleh datang pada hari tersebut, kita tengok apa pokok yang akan diberikan. So pastinya akan menarik lah. So pada penggemar yang suka bercucuk tanam, sila datang. Dan selain tu, kita ada juga College Community Sungai Siput. Kita akan menawarkan penukaran minyak enjin motosikal secara percuma. Tetapi terhad kepada 100 buah motosikal yang terawal. So datanglah bawa motosikal yang ada tu, kita ada penukaran minyak enjin percuma. Dan manakala pihak rela pula, kita ada menyediakan servis gunting rambut. So boleh menarik, tetapi kita limitkan kepada 50 pengunjung terawal di Dataran Warisan pada 30 hari hari bulan Ogos ni. Dan selain itu, Fazal dan Pak Ya, kita juga ada menyediakan perkhidmatan yang mana bagi mereka yang mempunyai naskah Al-Quran lama atau yang rosak, Kementerian Dalam Negeri ada menyediakan perkhidmatan Jom Exchange Al-Quran. So kita tahu kan Al-Quran ni kita tak boleh buang sesuka hati. Jadi boleh datang kat sini, kita boleh buat penukaran dan untuk kita serahkan kepada pihak KDN untuk mereka
0: urutkanlah. Mana kata dapat Al-Quran yang baru lah, Puan.
1: Saya rasa dia ada exchange lah. Boleh.
0: Ni Jom exchange ni.
1: Betul. Maksudnya kita bagi Al-Quran lama untuk dilupuskan secara betul lah. So kita kan selalu kita beli Al-Quran baru. So Al-Quran lama tu, ini adalah cara terbaik lah. Dan selain tu, tak lupa juga para pengunjung boleh melakukan pemeriksaan kesihatan, pergigian percuma di tapak program. Jadi alang-alang dah datang beli barang tu, kita rebut peluang untuk perkhidmatan-perkhidmatan percuma yang kita sediakan ni lah. Itu antara keistimewaan program kita pada 30 hari bulan nanti.
0: Baik Puan, kita berehat dulu. Boleh Puan?
1: Baik, boleh.
0: Kita berlagu dulu bersama dengan Dato' Awi dan juga Jacqueline Victor bersama dengan Naim Daniel. Lagu berjudul Demi Malaysia, Perak FM.
2: Untuk kamu aja.

0: Chocolate.
1: Kembali bersama di Radio Malaysia Perak FM, hiburan berinformasi. 9.42 minit pagi pertemuan kita. Masih lagi bersama saya Faizal.
2: Dan saya Pak Yang.
1: Dan di hujung talian kita, siapa talian. Di talian?
2: Aha.
1: Puan Hasmi Zahusin. Ingatkan Puan nak sambut. Okey, buat bicara kita berkenaan dengan
2: program
1: Madani kita di taping bersama dengan Puan Hasmi Zahusin, pengarah JAPEN, Jabatan Penerangan Negeri Perak. Puan, tadi kita dah tiga soalan pertama dah bayar kan?
2: Okay.
1: Kita nak tiga soalan yang tak air. Boleh Puan
3: Boleh.
1: Okey. Tadi Puan dah terangkan dah aktivitinya dengan tawaran-tawarannya yang disediakan pada hari tersebut. Okey. Bukan saja barang murah, servis percuma, memang terbaiklah kan. Jadi kebiasaannya dalam program yang sebesar ni Puan pastinya ada kaunter perkhidmatan kerajaan contohnya. Mungkin Puan boleh kongsikan adakah terdapat perkhidmatan ataupun fasiliti yang membolehkan pengunjung menyelesaikan urusan mereka secara terus, secara direct di lokasi tanpa perlu pergi ke pejabat-pejabat agensi berkenaan. Bagaimana Puan? Silakan.
3: Ya, betul. Faizal, sebenarnya ini adalah antara objektif utamalah kita mengadakan program Madani kita, dan ini adalah sebab utama kenapa orang ramai wajib hadirlah pada hari tersebut, di mana kami faham kadang-kadang kita ada kekangan masa untuk ke pejabat, untuk ke kaunter-kaunter perkhidmatan yang kadang-kadang kita perlu tapi tak sempat. Jadi pada hari tersebut kita akan bawakan setara terus hampir 20 agensi kerajaan ke tapak program. Maksudnya kita menyediakan pelbagai urusan yang boleh kita selesaikan dalam satu tempat. So tak payah pergi tempat-tempat lain, dekat situ je terkumpul semua agensi-agensi yang kita telah jemput bersamalah untuk program kita pada hari tersebut. Dan antaranya adalah Jabatan Akaunter Negara yang akan membuka kaunter untuk kita semak wang tidak dituntut. Ini menarik ya Cik Faizal dan Pak Zia. Mana tahu kan kita semak-semak tiba-tiba ada duit dalam tu. Ada rezeki kita dalam tu. Rezeki terpijak orang kata. Selain itu kita ada juga Kementerian Pendidikan yang turut menyediakan bantuan jika ada yang nak buat cetakan semula sijil peperiksaan atau dapatkan khidmat nasihat tentang sekolah. So boleh direct berjumpa dengan pegawai-pegawai daripada Kementerian Pendidikan. Dan bagi urusan pengenalan diri dan pendaftaran MyDigitalID, JPN, semua ada di sana. Dan lebih menarik juga, JPJ juga akan membawa kaunter bergerak mereka untuk bersedia memberi perkhidmatan kepada orang ramai yang datang.
1: Menarik.
3: Dan ya, betul. Dan selain itu saya rasa ini juga menarik, iaitu Majlis Pembadaran Taiping ada menyediakan promosi tiket Zoo Taiping dan Night Safari.
1: Kena pergi Pak Yang.
3: Ya. So bolehlah sebab cuti sekolah seminggu tu. Saya rasa promosi tiket ni sangat menariklah untuk ibu bapa membawa anak-anak ke Zoo Taiping. Dan Jabatan Belia dan Sukan pula, kita menyediakan pelbagai aktiviti interaktif untuk belia-belia. Pendek kata, semua urusan rasmi, daripada urusan rasmi, beriadah, semua ada kat dalam tu. So bolehlah datang memeriahkan pada hari tersebut.
2: Okey Puan, ni kita dah cerita pasal urusan-urusan rasmi. Tapi mestilah kita nak berhibur dan saksikan aktiviti yang orang kata santai-santai pula kan. Dengan cerita ada pelbagai pertandingan dengan hadiah menarik menanti pengunjung sepanjang program Madani kita 2026 ni. Boleh kongsikan pertandingan apa yang ditawarkan dan macam mana orang ramai boleh turut serta?
3: Betul Pak Ya, program ni memang kita reka khas lah untuk seisi keluarga. Jadi kalau datang tu semua dalam keluarga tu ada keperluan dia orang masing-masing. So dari antara pengisian dan pertandingan menarik yang menanti pengunjung adalah khas untuk kanak-kanak. Kita ada pertandingan mewarna, kita ada pertandingan busana anak merdeka, mana dianjurkan oleh pihak kemas. serta Jabatan Perpaduan bagi kita menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan pada hari tersebut. Sebab dekat sangat lah kan. So anak-anak kita jemputlah untuk bersama dengan pertandingan ni di bawah pihak kemas dan Jabatan Perpaduan. Jadi khas untuk belia pula, kita ada pertandingan e-sport Mobile Legend. Ini memang budak-budak sukalah ni, remaja-remaja. Yang mana pertandingan ni dibawa oleh pihak Nadi, di mana kita serta kita ada juga pencarian bakat menerusi Taiping Got Talent. Saya rasa ini sangat menarik. Taiping Got Talent ni selalu dia ada follower dia. Dalam Taiping Got Talent ni kita ada sediakan hadiah-hadiah yang menarik. So saya jemput semua warga-warga yang berhampiran dengan Taiping untuk datang. Banyak talent-talent yang ada sekitar tu boleh datang pada hari tersebut. Dan selain itu, semua pengunjung boleh menyaksikan persembahan basket serta kuis kenegaraan yang akan diadakan. Serta dan yang menarik juga, kita akan adakan menyambut kita menyambut ketibaan konvoi jelajah satu rumah satu gemilang, satu jalur gemilang yang akan tiba di tapak program pada hari tersebut. Kita akhir sekali janganlah balik awal sangat, kerana kita ada yang paling menarik juga, antaranya cabutan bertuah. Yang mana kita kena tunggu rezeki, kita tak tahu kan. Sebab dalam cabutan bertuah ni kita menyediakan pelbagai hadiah yang cukup lumayan untuk dimenangi lah. Mana dah tahu kan, ada orang yang sangat bertuah untuk hari tersebut.
1: Tadi dah dapat, Puan kata ada rezeki terpijak kan. Dengan tadi ni pun dapat rezeki rezeki terpijak juga ni.
3: Betul. Mana tahu kan 30 hari bulan tu adalah hari bertuah kita.
1: Itulah. Kita nak sambut hari kebangsaan, bertuah sungguh.
3: Ya, sungguh bertuah kita.
1: Baik Puan, di penghujungnya ni pada buat bicara kita pada pagi ni, sebagai penutup bicara lah, mungkin Puan boleh nyatakan, sampaikan harapan dan juga pesanan untuk seluruh warga Perak yang mendengar Perak FM pada pagi ni.
3: Untuk seluruh pendengar dan warga Perak, program Madani Kita ni adalah satu wadah kesinambungan pembangunan masyarakat yang telah digagaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. So ini adalah satu platform yang mana kita harap agar keistimewaan dan manfaat yang kita bawa ini dapat dinikmati sepenuhnya oleh penduduk Taiping dan seluruh warga Perak lah. So saya, besar harapan saya jika saya dapat menyerulah kepada semua pendengar radio Perak FM, seluruh warga di Perak untuk hadir bersama. Ayo kita bawa family, jiran, kawan-kawan untuk kita meramaikan dan memeriahkan dataran warisan Taiping pada hari Ahad 30 Ogos ni. Dan ini antara program ataupun aktiviti yang boleh dibuat bersama-sama dengan keluarga untuk kita mengisi masa bersama keluarga. Jadi saya, besar harapan saya pada hari tersebut ramai-ramai datang dan memeriahkan apa yang telah disediakan. Dan saya tak lupa juga, saya mengucapkan terima kasih lah kepada Perak FM, seluruh rakan strategik persekutuan dan negeri yang menjayakan program kita pada hari tersebut nantilah. Jadi marilah beramai-ramai kita memeriahkan dataran warisan pada 30 Ogos, dan kita jumpa di sana untuk kita mengisi hari tersebut dengan bermanfaat.
1: Baik. Terima kasih diucapkan kepada Puan Hasmiza Hussein, pengarah Jabatan Perundangan Negeri Perak, di atas perkongsian sempena dengan program Madani Kita PMK Taiping yang bakal berlangsung di dataran warisan Taiping pada hari Ahad ni, 30 Ogos 2026 Puan. Terima kasih Puan.
3: Terima kasih Cik Fazal. Terima kasih Pak Yang.
2: Terima kasih Puan.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tidak Pak Yang, kita bersama dengan Puan Pengarah Jabatan Perundangan
2: Macam-macam ada.
1: Macam-macam ada, Pak Ya. Pak Ya sampai Pak Ya mesti ada kan?
2: InsyaAllah, InsyaAllah.
1: Maksudnya rumah pun dekat kan?
2: Dekat je. InsyaAllah. Kebetulan pun mungkin saya akan ke sana juga.
1: Saya pun akan mengiringi Pak Ya jugalah. Baik, 9.51 minit pagi dah ni, Pak Ya. Okay. Kita dah di penghujung dah ni.
2: Alamak.
1: Dah cupa-cupa dah ni.
2: Biasalah, bila hujung-hujung jadi kelangkabut lah.
1: Jangan kelangkabut, Pak Ya. Okey, sempena dengan Hari Kebangsaan ni, kita kongsi topik pagi ni.
2: Yeah.
1: Tadi kita buat bicara dengan Puan Hasmiza berkenaan dengan program yang bakal kita adakan di mana tadi?
2: Di Kemunting.
1: Di Dataran Waisan Taipei. Dataran Waisan Taipei. Pada 30 hari bulan.
2: 30 hari bulan
1: hari Ahad. Jadi jom kita sama-sama. Namun hari ini kita nak cakap tadi dari awal tadi berkenaan dengan kenangan.
2: Kenangan
1: di Hari Kebangsaan. Saya punya Hari Kebangsaan punya kenangan Pak Ya tak tanya lagi ni.
2: Baru peram ni
1: Pak Ya.
2: Ada masa berhutang kita.
1: Berbagi ni 8 minit lagi. Okay. Bukan apa Pak Ya. Dulu masa kecil-kecil nak beli bendera Pak Ya. Nak beli bendera Pak Ya. Jadi belilah batang bendera yang dalam tu ada gula-gula manis kan. Gula-gula warna-warni kan. Kan batangnya plastik. So ikatlah di basikal tu. Selalu basikal mana ada basikal sebenarnya, basikal tu lah, basikal ayah, basikal kakak, basikal tu ada raga depan. Ikat kat situ lah. Itu naik satu kampung lah.
2: Masa tu gula-gula tu dah habis dah.
1: Dah tu kampung lah. Dah wajib habis kan.
2: Itu semua dia punya bendera tu pun plastik je.
1: Plastik je. Tapi megah Pak Ya masa tu. Tapi itulah kalau boleh kita hargailah.
2: InsyaAllah.
1: Benda-benda yang berharga seperti itu kan.
2: Saya ada tengok satu video pendek lah.
1: Okay.
2: Kisah seorang bekas tentera.
1: Allah.
2: Kerja dia kutip bendera yang bertaburan.
1: Allah.
2: Itulah kalau boleh janganlah buang kan.
1: Bukan setakat pakcik tu saja.
2: Yeah.
1: Kita sebagai orang awam ni memang kena ambil tanggungjawab tu lah.
2: Jangan biarkan orang pijak ke digilis kereta ke apa ke kan. Kutip. Kalau nak buang pun carilah tempat yang sesuai.
1: Ya.
2: Jangan buang water.
1: Tapi perkongsian Pak Ya juga minggu lepas ke? Kalau tak silap saya. Nak pasang bendera pun kena ada tata cara dia.
2: Ya, betul.
1: Mungkin Pak Ya boleh kongsikan sekali lagi?
2: Itulah kalau boleh lah bendera tu kita letak di hadapan. Kalau
1: saya letak betul. Jadi kat raga basikal depan kan?
2: Depan betul lah tu. Lepas tu janganlah letak tempat yang bukan. Contohnya macam kain bendera tu dibuat lapik tempat duduk motosikal.
1: Tak kena lah.
2: Tak kena lah.
1: Ada lambang negara kita situ.
2: Tak boleh. Kita kena orang kata agungkan dia. Kan letak tempat yang tinggi, tempat yang di depan. Jangan letak belakang.
1: Mana kata atas bonet belakang kita jangan letak lah.
2: Kalau boleh janganlah.
1: Jangan letak
2: kan. Depan. Biasa kalau kita tengok menteri-menteri ke daripada kedutaan ke
1: kenamaan kan,
2: bendera tu letak depan.
1: Di depan.
2: Di depan.
1: Mulia Pak Ya. Mulia.
2: Dimuliakan.
1: Baik. Jadi tugasan kita pun dah sampai ke hujung ni Pak Ya.
2: Tak boleh sambung.
1: Nak sambung Pak Ya, nak sambung lagi. Boleh je.
2: Sambung dengan Mas Lita.
1: Tapi ada atibiat nanti. Soal jawab agama Pak Ya boleh jawab ke?
2: Saya nak tanya je, saya tak nak jawab.
1: Pak Ya nak jawab, nak tanya soalan je.
2: Tanya soalan je.
1: Boleh jawab tanya. Kalau DJ Mahizin kan boleh lah. Jadi kata-kata akhir daripada Pak Ya pagi ni.
2: Okey, insyaAllah meriahkanlah Hari Kebangsaan kita. Hari yang orang kata penuh dengan sejarah kita, sejarah datuk nenek kita, dan jangan disia-siakan kemerdekaan yang ada pada kita. InsyaAllah.
1: Jadi teruskan bersama kami di Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja. Jumpa lagi di lain ketika lain masa Pak Ya.
2: InsyaAllah, amin.
1: Pak Ya nanti balik rumah kan nak sarapan dulu?
2: Tak tahu lagi.
1: Kita tengoklah peluang mana ada.
2: InsyaAllah.
1: Datang boleh kita tak tolak lah kan. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Bye.
0: Altib. Ada soalan-soalan yang berbentuk macam santai-santai, tetapi dalam keadaan santai-santai itu tersirat di bawahnya beberapa nilai-nilai yang perlu untuk kita perbaiki diri kita. Faedahnya ialah orang lain tanya, kita dapat pelajaran. Ala kulli hal, apapun, mudah-mudahan ada manfaatlah untuk kita semua. Wallahualam.
4: Ikuti rancangan Altibian setiap hari Jumaat pukul 10:10 pagi. Altibian.

0: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 30 Ogos 2026 hari Ahad bertempat di Bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh Perak bermula jam 8 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpanan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.pttn.gov.my.
1: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.

0: hiburan berinformasi Pera FM untuk koma aja.
1: Baik, hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih buat anda yang terus setia bersama dengan kami di Pera FM tentunya untuk koma aja bersiaran di hari Jumaat hari ini 28 Ogos 2026 bersamaan 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Diharapkan anda semua terus berada dalam keadaan yang baik-baik, yang sihat-sihat hendaknya di hari Jumaat yang cukup indah, yang cukup barakah ini. Dan juga sebelum memulakan tugasan, terima kasih rakan-rakan kita yang telah pun bersama-sama dengan anda, DJ Faizal dan juga Pak Ya. Jadi setiap hari Jumaat mereka akan bersama-sama dengan anda dan dihadiri bunga yang akan bersama-sama setiap hari Jumaat juga, iaitu Aida. Okey, dan juga macam biasa rancangan yang sentiasa dinantikan setiap hari Jumaat.
2: Altibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Altibian.
1: Rancangan Altibian bersiaran bersama-sama dengan anda dan juga sekarang ini bersama-sama dengan Fina kita, bersama dengan Profesor Dr. Jamil bin Hashim, Profesor Fakulti Pengajian Islam dan Sains Sosial Universiti Sultan Azlan Shah. Assalamualaikum Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Prof?
3: Baik, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bersua lagi kita Prof ya. Atas rezeki kita di hari Jumaat hari ini kan. Alhamdulillah. Jadi kepada anda macam biasalah menanti-nantikan hari Jumaat, inilah hari untuk anda mungkin bertanyakan sebarang persoalan ataupun ada keraguan, walaupun Profesor kecil-kecil masalah, kadang-kadang kita rasa kecil, sebenarnya ramai yang tak tahu tentang hukum sesuatu perkara tu kan. Jadi boleh usulkan menerusi telah WhatsApp kita 0102007055 dan juga kamu boleh tinggalkan di ruangan komen kami di muka biru kita sekarang ini sedang bersiaran langsung dan juga di

0: TikTok live kita. Okey. Ha, dan juga Prof, sebelum kita menyantuni soalan-soalan dari pendengar-pendengar kita, mukadimah Prof untuk pendengar-pendengar kita, silakan Prof.
1: Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih DJ Finas dan Aida yang ada sesama kita pagi ini. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu taala di atas nikmat dan rahmatnya kita dipanjangkan usia, dapat dipertemukan pada pagi ini dalam slot Atibian, kan? Dan baru-baru ini kita pada minggu lepas kita bercuti kerana menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita masih lagi dalam semangat Maulidur Rasul, kan? Dan saya tengok dalam ni pun masuk banyak salam Maulidur Rasul. Betul. Salam kemerdekaan. Jadi sempena Maulidur Rasul ni juga kita bangkitkan semangat kecintaan kita, kasih sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan payah selawat ni, kan? Betul. Ringkas, mudah, tapi ganjarannya sangat hebat, kan? 10 kali waktu pagi dan 10 kali waktu petang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berhak untuk mendapat syafaatku pada hari kiamat, kata Nabi, kan? Jadi di antara bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ialah kita sentiasa mentaati ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi, kan? Dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi, kan? Jadi itulah KPI tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Kalau kita sayang kepada anak kita, kita belikan dia macam-macam, kan? Apa yang diminta kebanyakannya kita bagi. Maka sedemikian juga kalau kita kita kepada Rasulullah SAW, apa yang disukai oleh Rasulullah itu mesti kita terjemahkan dalam kehidupan kita, supaya mudah-mudahan kita dapat bersama-sama dengan junjungan besar Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat dan mendapat syafaat baginda, insyaAllah. Itulah mukadimah ringkas saya pada pagi ini, DJ Finas, ya.
0: Terima kasih Prof. Mukadimah yang sangat baik. Jadi selawat ni bukan tunggu Maulid Rasul je Prof, eh?
1: Betul,
0: setiap hari kita boleh selawat bila-bila masa, ya, sahaja.
1: Bila-bila masa, tak seperti amalan-amalan lain yang mesti kita berudu, kan, baru boleh baca, misalnya baca Quran sembahyang. Tapi selawat alhamdulillah sentiasa dibuka pada bila-bila masa sahaja dengan kelebihannya yang sangat banyak, kan?
0: Ya, betul. Insya-Allah. Okey, baik. Jadi kepada anda yang nak bertanyakan soalan bersama-sama dengan kami, sangat-sangat dialu-alukan 010-200-7055. Nak telefon kita pun boleh 545-8559. Okey, pelbagai soalan tak kisah Prof, ya. Apa sahaja soalan anda. Dan kita nak santuni Puan Lina dari Kuala. Katanya, saya ada satu soalan tentang hutang. Saya pernah berhutang dengan makcik jiran saya dulu. Masa tu umur saya 14 tahun. Dan sekarang saya nak bayar hutang tu, makcik tu dah meninggal masa umur dia 20 tahun. Jadi dia nak tahu macam mana dia nak selesaikan hutang, sebab dia dah tak kenal dengan waris dia, tak tahu cari dekat mana. Macam mana dia boleh langsaikan hutang dia tu Prof?
1: Baik, terima kasih Puan Lina. Bagus, maknanya Puan Lina ada kesedaran yang tinggi, kan, untuk bayar balik hutang walaupun waktu itu dia baru umur 14 tahun, kan. Jadi bagus apa yang dibuat oleh Puan Lina ni bagus. Maksudnya dia berikan wakaf atas nama makcik tu, kan? Ini antara alternatif yang boleh kita buat, kan? Alternatif yang boleh kita buat, sebab kita dah tak jumpa waris-waris dia, dan adalah lebih baik kalau kita masih ingat namanya, kan? Kita bersedekah atas nama dia, kan? Wakaf pun atas nama dia. Mudah-mudahan dengan itu kita dapat membantu dia. Dalam masa yang sama Allah pun mengampunkan kita di atas dosa hutang, kalau kita menyebutkan ia sebagai hutang lah. Jadi wallahu alam.
0: Okey, jadi bolehlah kalau kita tak tahu, tak cari dah ada iklan kan dah, tapi tak jumpa. Jadi boleh wakafkanlah. Okey, kalau sedekah di masjid pun boleh, tak ada masalah kan.
1: Doakan dia kesejahteraan dia. Di samping tu dengan RM1 tadi kita bayar wakaf, kita bacakan dia Fatihah selalu. Bacakan khulu Allah kepada dia. Kan? Semua ini antara sumbangan-sumbangan yang kita bagi, yang insyaAllah mudah-mudahan Allah terimanya sebagai ganti daripada hutang-hutang berkenaan, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Kan? Okey, baik Prof. Terima kasih Prof. Dan soalan yang berikutnya dari pendengar kita ini, nak bertanya macam mana kita nak nasihatkan seseorang yang tak nak ke masjid solat Jumaat sebab orang tu dah berumur. Dia ada niat nak, mungkin nak mengajak untuk sama-sama solat Jumaat kan. Jadi silakan Prof.
1: Baik, terima kasih Saudara Azmi kan. Jadi kita cuba berusaha kan, berusaha memberikan nasihat yang baik kan. Bagi nasihat yang baik, cubalah, sebab kaedah berdakwah ni disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Seru ke jalan Tuhan kita dan dakwah ini dengan penuh hikmah, dengan penuh kebijaksanaan, pengajaran yang baik. Kalau perlu berdebat, berdebatlah dengan penuh hikmah juga. Kan? Jadi kita pergi rumah dia, ajak, ceritakan kelebihan-kelebihan dia, tanggungjawab kita kan. Kalau tak gagal minggu ni, minggu depan kita pergi lagi. Jangan kita berputus asa. Cuba lagi dan cuba lagi kan. Kalau dia bagi alasan dia tak ada camp lekat, kita bagi camp lekat contoh.
0: Betul.
1: Kan? Usaha. Di samping itu kita doa pada Allah SWT biar dia buka hati dia kan, supaya dia pergi bersemayang Jumaat kan, menunaikan kewajipan semayang Jumaat yang Allah SWT sebut dalam Quran secara jelas dalam surah Al-Jumu'ah. Jadi kalau tak boleh juga pakai nasihat, tak boleh, dah 3 bulan lebih kita ajak dia hari-hari, kita kena gunakan saluran undang-undang. Sebab di negara kita, orang yang tidak menunaikan sembahyang Jumaat, orang lelaki yang tidak mau bersembahyang Jumaat, jadi dia boleh diambil tindakan, termasuklah didenda dan dipenjarakan. Kan? Jadi maknanya kita gunakan saluran-saluran yang baik tadi. Begini nasihat, kalau tak boleh juga, baru kita gunakan saluran undang-undang sebagai langkah terakhir lah, kan? Untuk menyelamatkan dia. Tapi saya tak fikir kalau kita perlu guna saluran undang-undang kan. Di setengah-setengah tempat, orang lelaki yang tak mau pergi sembahyang Jumaat ni, dia bawa beg jenazah. Ambil
0: macam bulan Ramadan.
1: Macam bulan Ramadan juga kan. Jadi begitu. Jadi kalau saya fikir, kalau kita usaha, cuba-cuba, tak mungkin orang kita ni akan tetap juga lembut hatinya kalau kena cara sentuhan nasihat kita tadi kan. Disebutkan bahawa pendakwah ni dia kena ada master key untuk buka hati orang yang dia dakwah. Kalau tak boleh kunci ni, dia cuba kunci ni. Tak boleh kunci ni, cuba kunci ni. Akhirnya dia kena ada master key yang dia boleh buka pintu hati seorang yang dia nak dakwahkan kepada kebaikan tadi. Wallahualam.
0: Mungkin Prof hari ni tak berjaya, mungkin sebulan lagi berjaya, dan mungkin dia yang lagi hebat dari kita. Betul, kita tak tahu. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik. Okey, baik Prof. Soalan berikutnya dari Zul Alang, katanya dia nak mengetahui mengenai ilmu tasawuf dan ilmu sufi. Mohon pencerahan.
1: Terima kasih Saudara Zul yang ada keinginan untuk mempelajari, mendalami ilmu tasawuf ini. Kan? Ilmu tasawuf ini dia tidak boleh berjalan sendiri. Kan? Dia mesti bersama-sama dengan syariat, ilmu syariat. Kan? Penuhkan dulu diri kita dengan ilmu-ilmu syariat tadi. Kemudian mendalamilah ilmu tasawuf tadi. Kan? Sebab Imam Malik menyebutkan orang-orang yang tidak bersawuf sahaja tanpa persyariat, dia akan jadi menyeleweng, zindik dan sebagainya. Jadi kita mesti pasakkan diri kita dengan ilmu syariat dahulu, ilmu akidah dahulu, kemudian kita dalami ilmu tasawuf. Kan? Tasawufnya sangat bagus, kan? Tasawuf nanti mengajar kita bagaimana untuk mensucikan diri kita, kan? Mensucikan hati kita, sehinggalah akhirnya apa yang di hadapan kita yang disebutkan oleh ramai ahli tasawuf mengatakan bahawa anta maqsudi wa ridaka matlubi, ya Allah, engkaulah tujuan dan matlamatku, tidak ada yang lain, dan keredaan engkau sahajalah yang aku harapkan. Ha? Jadi orang tasawuf ini yang betul-betul berada di atas jalan sufi, jalan tasawuf yang berpegang kepada syariat, yang berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, dia adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagus, nanti akhlaknya akan baik, salatnya akan khusyuk, kan? Salawatnya akan banyak, kan? Sehinggalah Allah subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada dia berbagai-bagai kelebihan, kan? Jadi tetapi biarlah tasawuf yang benar, dan kena cari guru-guru tasawuf yang benar. Sebab banyak sekali kita dapati orang-orang yang beramal yang mengatakan dia ahli sufi, tapi dia hanya ahli kopi, kan? Dia sembang aja banyak. Akhirnya dia kata solat tak payah dah. Bila dia sampai satu makam, dia kata tak payah dah semayang. Semayang ni untuk orang awam sahaja. Itu kita tak nak tasawuf yang macam itu. Tasawuf yang menyeleweng, yang tidak berdasarkan kepada akidah ahli sunnah wal jamaah tadi. Jadi bagus tasawuf, tapi perlu jumpa guru yang yang ada sanad yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Sebab sekarang ni prof, orang menyampaikan ilmu pun di media sosial pun takut juga. Sebab takut kita pun tak pandai, kan? Takut tersalah pula
1: sebab
0: nanti,
1: kan? Sebab kita di Jabatan Agama Islam, kan? Kita di Jabatan Mufti berikan yang namanya tauliah untuk mengajar di masjid-masjid, di surau-surau, kan? Dia kena melalui proses-proses interview untuk mendapatkan tauliah, peperiksaan. Tetapi di dalam media sosial, tak tauliah tak perlu. Itu yang kita nampak kadang-kadang.
0: Betul.
1: Dia sudah menjadi orang yang memberikan fatwa melalui media sosial dan sebagainya. Kan? Jadi kita bila bab agama tadi, kita mesti merujuk kepada saluran-saluran yang resmi, yang dibenarkan, kan? Bukan kita hanya merujuk kepada media-media sosial sahaja.
0: Betul. Tambah-tambah sekarang dah ada ChatGPT. Lagi rajin lah, kan? Tanya ChatGPT dulu tu.
1: Dia pakai AI semua.
0: Dia pakai AI.
1: Jadi saya nak pesan, maknanya AI dia memberikan maklumat yang secara umum terhadap sesuatu perkara. Dia tidak memberikan hukum sesuatu perkara itu mengikut mazhab ahli sunnah wal jamaah tadi. Dalam konteks kita, mazhab Syafi'i. Dia bagi secara umum saja tentang sesuatu perkara. Katakan sesuatu perkara tentang permasalahan hukum nikah mut'ah. Dia bagi semua pandangan, termasuklah pandangan Syiah. Pandangan Syiah dan pandangan-pandangan yang yang membenarkan amalan tersebut. Sedangkan kita di Malaysia berpegang kepada mazhab ahli sunnah wal jamaah, dan Imam Syafi'i tidak membenarkan. Ya, sebab itu jangan tanya ChatGPT saja, jangan AI saja hukum tadi. Mesti merujuk supaya kita tak tersalah, sebab dia akan present semua hukum-hukum yang berkaitan.
0: Betul.
1: Kita lah yang akan tapis. Wallahualam.
0: Iyalah, takut juga, kan, tersalah. Macam hari ini saluran dia dah betul dah. Kalau tak tahu apa-apa boleh bertanya.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, baik, kita ada soalan dari Hairul Effendi bin Awang dari Sepitang, Sabah ni. Katanya soalan berkenaan dengan jual beli tempahan baju. Jika orang yang menguruskan tempahan baju atau penjual baju tempahan telah memberitahu kepada pembeli bahawa penjual tidak menyediakan baju untuk dicuba oleh pembeli. Selalu kita beli baju kan, kita boleh cuba, kan? Kemudian nanti jika baju yang ditempah diterima oleh pembeli tak ngam saiz dia, tak kena saiz dia, kan? Jadi pembeli tidak boleh minta tukar saiz baju yang lain atau tidak boleh minta ganti rugi dengan penjual. Adakah jual beli baju tempahan yang seperti itu dibenarkan?
1: Jadi memanglah ada banyak perkara juga kita kena tengok yang beli-beli online ni. Kalau kita nak beli juga online ni, kita mesti berhati-hati. Sebab pengeluar biasanya dia akan bagi detail size tadi. Size XL begini, size L begini. Jangan kita terlampau terpedaya, terpesona, terkesima dengan corak-corak dia tadi. Terus beli. Kita tak tahu pun, sedangkan dia dah bagi dah kadang-kadang. Yang dibenarkan tadi, dia bagi detail. Size Asia bagaimana? UK punya size ke, Arab punya size ke, contoh kan maknanya. Tetapi kalau kita beli produk Cina, dia kadang-kadang dia lebih kecil daripada kita. Itu kena, memang kena hati-hati semua-semua. Kalau perlu telefon, memang kita telefon dulu. Baru boleh buat tempahan baju yang syariah compliant lah. Jadi pembekal, mungkin dia dah supply semua maklumat tadi. Dia supply semua warnanya, saiznya, ikut saiz American ke, Europe ke, apa, Melayu ke, kan? Kita lah kena pilih, jangan terlampau kelangkabut. Ada ketikanya kita perlu telefon, check dulu, telefon dulu pembekal berkenaan. Itu cara yang baik lah. Satunya kita pastikan bahawa dia memang membekalkan bahan baju tadi. Bukan skamer lah.
0: Betul. Aku juga sekarang skamer ni kan.
1: Dia iklan jual kereta murah. Kan? Murah dari harga pasaran. Dia letak nama kedai tu. Dia letak nama kedai. Tetapi alhamdulillah kawan-kawan ni telefon kedai tu.
0: Tanya
1: kedai tu, kata, "Ayah, kita tak nak jual ini kereta ini macam murah, ini scammer lah," kata. Habis you punya kedai ada semua ni? Ya, betul, dia sudah ambil saya punya kedai detail. Dia suruh masuk dia punya, dia gunakan dia punya Facebook dia kan. Jadi itulah yang kita kena hati-hati. Semua ni, hati-hati ini memang diajar oleh Islam. Kita jangan kelangkabut nak beli sesuatu barangan kan, sehingga kita tertipu dan terpedaya kan. Wallahu'alam.
0: Jadi kalau kes macam ni, tak, bukan salah daripada pihak pembeli atau penjual lah.
1: Penjual lah. Kita sebab, kena berhati-hati.
0: Sebab dia dah bagi semua maklumat dengan detail. Jadi kita lah kena alert lah kan. Baik. Terima kasih Prof. Dan juga soalan berikutnya, kita ada Iza dari Taiping. Mengenai status pernikahan. Suami dah berkahwin dua. Isteri pertama membuat surat sumpah jika suami tidak balik ke rumah isteri pertama tiap-tiap minggu, talak akan jatuh. Jika satu minggu tidak balik, adakah jatuh talak berkenaan? Jika minggu kedua tidak balik, jatuh talak juga ke, dan dikira talak kedua?
1: Terima kasih saudara Iza, saudari Iza ya. Saya hukum jatuh talak, hukum cerai ni, kita memang kena rujuk kepada mahkamah. Kita tak boleh, kita nak kena adil dan tengok isu sebenar suami dengan isteri tadi. Kalau ikut kenyataan Puan Izzah ni, suami dah berkahwin dua, isteri pertama membuat sumpah. Kerana hak talak ni, hak cerai itu adalah hak suami. Yang jatuh talak ni suami. Kalau isteri saja buat sumpah, kecuali suami sign. Suami bersetuju. Kalau isteri pertama membuat sumpah jika suami tak balik ke rumah isteri pertama tiap-tiap minggu, jatuh talak. Itu sumpah isteri saja, suami sign tak. Sebab itu saya minta maaf sangat. Kita kena tengok, berjumpa, kena tengok, dan biar mahkamah mengesahkan jatuh atau tidak talak tadi. Tetapi kalau suami, dalam keadaan suami sign, suami bersetuju bahawa dia mesti patuh itu begini-gini, itu memang jatuh lah. Wallahu'alam Puan Izzah ya. Assalamualaikum.
0: Okey, baik. Terima kasih Prof di atas jawapan tersebut. Okey, dan juga yang lain yang nak bersama-sama kita, sangat-sangatlah dialu-alukan talian kita 0554585559.

0: Al-Tibyan memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Al-Tibyan.
1: Ya, 10.10 minit pagi sampailah 11 pagi RTB akan bersiaran bersama-sama dengan anda. Dan juga hari ini kita bersama dengan Profesor Dr. Jamil bin Hashim. Okey, baik, Prof, kita nak terus ke soalan yang berikutnya. Dia ada bagi satu screenshot contohlah mengenai jemputan ke majlis. Jadi persoalannya, kebanyakan undangan perkahwinan pada hari ini adalah seperti yang kita sebut tadilah, menggunakan WhatsApp dan sebagainya. Tiada nyatakan seisi keluarga. Jadi soalannya, apakah hukumnya jika saya bawa anak atau keluarga hadir ke majlis perkahwinan tersebut? Dia takut juga mungkin jemputan dia seorang ke atau boleh buat keluarga ke, dia tak tahu. Jadi macam mana, Prof?
2: Terima kasih kepada yang bertanya, Sultan. Jadi memanglah hari ini keadaan sangat moden, kan? Jemputan pun pakai WhatsApp saja, kan? Jadi kita tengok yang wajib hadir menurut perbahasan para ulama ialah kalau jemputan WhatsApp tadi pun dihantar sendiri kepada kita. Kalau dalam bentuk grup, WhatsApp grup, grup kawan sekolah rendah, hantar secara umum bukan personal, itu tak wajib. Tak wajib hadir. Jadi yang ni kehadiran tadi tengok. Kalau dia jemput umum macam ni, okey boleh hadir. Tapi ada ketikanya dia memang suruh kita jawab. Mesti reply, dia kata. Nak hadir berdua, bertiga, itu kewajipan kita. Kena jawab. Kadang-kadang kita masalah kita ni, kita tak mau jawab.
1: Surprise. Datang je.
2: Dia tanya, Tuan Kenduri tanya kita nak hadir berapa orang, 5 orang, 3 orang, jawab kat situ supaya memudahkan Tuan Kenduri tadi. Jadi sebab itu kita kalaulah yang jemput itu memang kawan-kawan kita, kita bertanya je, Kenduri ni sitting ke? Tempat duduk khusus ada ke semua tempat duduk? Majlis makan serentak ke? Kalau majlis makan serentak, tak bolehlah bawa anak-anak, kan? Betul. Nanti kesian kelangkabut orang Kenduri, Tuan Kenduri. Tapi kalau Kendurinya di dalam, di dewan intim, kan? Itu boleh, kan? Itu boleh hadir dengan keluarga, ya? Tak ada masalah, kan? Tapi kalau majlis itu khusus, majlis itu semua seat disediakan, itu tak boleh lah. Nanti kalau kabut Tuan Kenduri, kan? Dari segi adabnya tak kena. Tapi saya punya cadangan hari ini, kalau orang jemput kita suruh jawab, kita reply lah. Sangat penting kita reply tadi, kerana dia nak bajet makanan. Betul. Dia nak bajet tempat duduk dan sebagainya. Itu pun kita boleh bantu Tuan Kenduri tadi, insyaAllah. Wallahu a'lam.
1: Sekarang ni boleh je call balik tanya, betul, boleh tak kalau nak bawa tiga orang, termasuk betul, anak. Jadi kalau tak, dia kata call, tak boleh, kami bajet tak apalah, kan? At least kita tahu.
2: Memang kita berterus terang hari ni, kan? Tambah musim cuti sekolah ni, DJ Finas,
1: Kenduri kan.
2: Dia pun anak dia di asrama, dia nak bawa anak dia pergi Kenduri, telefon Tuan Kenduri, kan? Boleh tak bawa anak-anak pergi sekali? Kadang-kadang memang dia welcome, ada setengahnya tidak welcome, kan? Jadi kita elok bertanya, supaya kecuali memang disebut dalam tu isi keluarga dijemput, itu tak apalah.
1: Tapi kan, Prof, kalau contohlah dia bawa kawan sebagai teman, tapi dia tak bagi tahu tuan rumah ni, tiba-tiba kata ijolah teman nak pergi Kenduri ni, sebenarnya apa hukum dia tu, boleh atau tidak? Sebab orang kata kalau Kenduri tak dijemput, kita tak di tak boleh, kan? Jadi kalau macam kalau situasi
2: saya
1: macam
2: nak
1: tu, macam mana
2: juga dia pergi, kalau seandainya dia seorang, kan, dia tak ada teman, kebetulan pasangan dia hari itu tak boleh pergi, ambil kuota pasangannya itu, itu boleh. Masih dibolehkan, kan? Kuota pasangan dia masih dibolehkan,
1: Okay,
2: tapi kalau tidak, dia mesti kena bagi tahu awal-awal bahawa dia bawa orang lain, kawan dia, kan? Sebab dia ada pertambahan tempat duduk, pertambahan makanan dan sebagainya.
1: Okey, baik, Prof. Terima kasih, Prof. Dan juga berikutnya soalan dari Siti dari Teluk Intan. Kata soalan pertama, ketika sebut Allah Akbar waktu turun rukuk dan sujud dan tak sengaja menguap, adakah perlu diulang sebutan tersebut atau teruskan saja?
2: Jadi sebenarnya menguap di antara perkara-perkara yang makruh dalam sembahyang, kan? Jadi, tapi kalau dah tak boleh kontrol, tak perlu ulang sebutan Allahu Akbar tu. Teruskan saja sembahyang. Teruskan sembahyang saja. dengan kewajipan-kewajipan yang seterusnya lah, rukuk, sujud dan seterusnya.
1: Okey, baik. Soalan yang kedua, sunnah solat subuh Jumaat, adakah membaca surah sajadah dan al-insan atau melakukan sujud sajadah? Ada masjid yang baca saja surah sajadah tapi tak buat sujud sajadah.
2: Jadi Rasulullah SAW di antara amalan baginda ialah membaca surah sajadah dan membaca surah insan di rakaat yang kedua, kan? Jadi kita di negeri Perak ini mensyaratkan imam-imam kita mesti hafal surah as-sajdah dan surah al-insan tadi, kan? Itu di antara syarat wajib menjadi imam di negeri Perak, mesti hafal dua surah ini, kan? Walaupun setengah-setengah masjidnya dia ada besar surah tu depan imam tu, dia tapi peringkat awal nak lepas interview jadi imam tadi dapat tahu lah, jadi imam kena hafal. Baik, setengah maknanya apa? Maknanya kita di negeri Perak ni kita galakkan. Cuma kalau panjang sangat dibenarkanlah untuk kita pendekkan bacaan tadi. Tak payah baca surah Al-Insan pada rakaat ketiga, boleh baca surah Al-Insyirah, Al-Nasyrah ataupun surah Ad-Duha, lebih pendek sedikit, meraihkan jamaah yang nak pergi bekerja. Sekarang kadang-kadang subuh masuk lewat, orang nak pergi kerja, kan? Kalau terlalu panjang boleh dipendekkan, kan? Jadi ada yang baca surah sajadah tapi tak sujud, dia mungkin dia memilih ayat yang tidak sujud, kan? Tetapi apabila sampai kepada ayat yang dari segi adabnya kita kena sujud dalam surah sajadah itu, kita sujud, disunatkan untuk sujud tadi, kan? Jadi kalau dia baca ayat yang di hujung itu, dia tak perlu sujud lah, kan? Dia nak mengambil sempurna surah sajadah tadi. Tapi yang paling sempurna ialah kita baca semua sekali surah sajadah tadi, rakaat pertama, yang kedua surah Al-Insan. Kalau surah Al-Insan itu panjang, bacalah Qul Huwallahu Ahad ataupun surah-surah pendek yang lain, bagi menyampaikan ke kesempurnaan sembahyang pagi Jumaat itu. InsyaAllah.
1: Okay, baik Prof, kita nak ada pemanggil bersama-sama dengan kita, Prof. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di talian?
3: Syarifah dari Taiping.
1: Okey, Puan Syarifah. Prof bersama dengan kita, silakan.
3: Saya nak tanya satu soalan. Memutuskan silaturahim tak masuk syurga, kan? Bagaimana dengan orang yang hidup bermadu tu? Dia bermusuh dengan madunya sampai mati, orang kata. Macam mana kira? Lepas itu menghina. Kita tahu jodoh itu adalah ketentuan daripada Allah. Tapi kalau bab bermadu ni macam tak boleh terima. Kata perampas, penyondol. Macam mana hubungan persaudaraan tu? Itu saja, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Syarifah. Itu dia Puan Syarifah dari Taiping, soalan dia.
2: Terima kasih Puan Syarifah. Ya, memang Islam mengarahkan kita, Allah SWT mengarahkan kita supaya menjaga silaturahim tadi, kan? Jadi termasuklah dalam kehidupan berumah tangga yang Allah SWT takdirkan keluarga itu bermadu tadi, kan? Jadi cubalah cari titik-titik persamaan tadi, kan? Tempat-tempat yang boleh kita berbincang, kan? Boleh kita sebab ada banyak lagi perkara-perkara yang kita nak selesaikan masalah umat Islam tadi, kan? Janganlah sebabkan masalah keluarga yang kita boleh selesaikan insyaAllah dalam dengan penuh kebijaksanaan, kan? Jadi mesti diselesaikan, termasuklah isu silaturahim tadi. Maka maknanya suami yang mempunyai lebih daripada satu isteri tadi mesti cukup syarat-syarat untuk lebih beristeri satu, lebih daripada satu tadi, kan? Dari segi keuangannya, dari segi keadilannya. Jadi bila cukup semua-semua itu, dan dari segi kebijaksanaannya, kan? Kebijaksanaan seorang nakhoda tadilah nanti yang akan menjadikan isteri-isteri, keluarga isteri-isteri tadi bersama-sama, tidak bertelingkah, tidak bergaduh dan sebagainya, mempertahankan persaudaraan Islam dan silaturahim itu. Kan? Wallahu'alam, Puan Syarifah, ya.
1: Okey, baik, Prof. Terima kasih, Prof. Dan juga pemanggil yang berikutnya bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, siapa di talian?
4: Kak Ainun daripada Bergenatu.
1: Oh, Kak Ainun. Okey, Kak Ainun. Prof bersama kita, silakan Kak Ainun.
4: Ya, terima kasih.
1: Cikgu sama.
2: Salam warahmatullahi.
4: Tak dengar radio ni baru masuk dari rumah, dah dah dapat pula. Alhamdulillah.
1: Rezeki Kak Ainun tu. Okey, Kak Ainun.
4: Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi.
4: Soal jawab-jawab lah begini ya?
1: Iya pun. Ya, ya. Kak Ina, silakan soalan dia.
4: Kak tanya, pernah bermimpi beberapa sebelum umur lah saya. Mimpi satu padang aja luas, padang ada batu-batu je. Saya mimpi bertemu Rasulullah. Dan saya tanya, macam mana sembahyang saya? Thank you dari orang saya. Dia kata, tangan kamu. Lagi tanya-tanya, apakah maksud tangan kamu tu yang bukan Rasulullah? Adakah betul Rasulullah ataupun syaitan?
1: Sebab dalam mimpi tu Rasulullah bercakap tangan kamu.
4: Jadi tanya-tanya tu macam mana? Galak ada telefon yang macam nenggu tapi tak dapat. Dapat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Hari ni dapat ya bersama kita.
4: Nak dengar bila pasal radio lagi ni.
1: Prof ada soalan apa, Prof?
2: Sekali lagi.
4: Tak ada nak dengar kat radio.
1: Kak Ainun boleh?
2: Boleh sepuan Ainun sekali lagi.
1: Kak Ainun boleh sekali lagi?
2: Saya punya mic tadi tak
4: berkelir. Saya bertemu. Akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Kau salah padang ni kan? Betul. Saya tanya Rasulullah macam mana sembahyang saya. Dia kan macam tu lah. Itu dia jawab, tangan kamu.
1: Jadi nak tahu mimpi tu sebenarnya mimpi betul ke atau...
4: Masa tu... minggu depan tu nak pergi umrah gitu lah.
1: Baik. Okey, baik, itu je Kak Ainun. Terima kasih Kak Ainun.
4: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Salam. Baik, Puan Ainun ya, terima kasih perkongsian yang sangat baik. Jadi sebenarnya orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bertuah lah. Kan? Orang yang bertuah. Kerana Rasulullah SAW itu tidak boleh dijelmakan atau ditiru penjelmaannya oleh syaitan, iblis dan sebagainya dalam mimpi. Disebutkan oleh Nabi SAW, man ra'ani fil manam fahuwa ra'ani, kan? Lianna syaitan la tashabbuli. Orang yang melihat aku, kata Rasulullah SAW dalam mimpinya, bermakna dia betul-betul melihat aku. Kan? Jadi kerana syaitan la yatamassal bi, kata Rasulullah. Rasulullah kata syaitan sama sekali tidak boleh menyerupai Nabi SAW walaupun dalam mimpi. Baik. Jadi alhamdulillah, syukur kalau pun Ainun betul-betul dapat bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi tadi. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah itu banyak, kita tak boleh nak memberikan tafsiran yang mudah lah tentang mungkin ada khusus kepada Puan Ainun tentang menjaga sembahyang, kan? Amalan sembahyang dan sebagainya, kan? Mengangkat tangan dan sebagainya, itu mungkin isyarat-isyarat yang tertentu. Yang pentingnya ialah mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW itu tidak boleh sesuatu yang kita permainkan, kan? Sebab isu ini memang diperbahaskan banyak, kan? Sebab ada orang yang mudah-mudah kata dia boleh bertemu dengan Rasulullah pada bila-bila masa saja, bahkan boleh bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan sedar, dalam keadaan yaqazah, kan? Jadi ingat apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahawa orang-orang yang man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu fin nar, orang yang berdusta tentang aku, kata Nabi SAW, bermakna dia meletakkan dirinya, menempah tempatnya dalam neraka. Jadi dalam kita mendakwa, bermimpi dengan Rasulullah itu mestilah benar, kan? Dan kalau benar, itu adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kan? Jadi dan tak digalakkan sebenarnya untuk kita war-war mimpi kita dengan baginda Nabi SAW, kecuali untuk macam tadi, macam Puan Ainun tadi nak clarifykan perkara ini, kan? Kerana kalau kita war-warkan kepada orang biasa, orang awam, dia akan menjadi fitnah, kan? Dia akan menjadi fitnah bahawa mudah sangat semua orang boleh berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tetapi kalau kita baca dalam sejarah, dia satu anugerah Allah. Orang yang nak berjumpa dengan Rasulullah ni anugerah Allah SWT yang pertama. Yang keduanya, ada orang yang dia berjuang mengangkat agama ini sepanjang hidupnya. Dia mewakafkan dirinya untuk perjuangan Islam, baru dia dapat anugerah bertemu dengan Rasulullah. Kan? Ada orang yang membaca selawat. Saya secara peribadi pernah jumpa orang yang bertemu dengan Rasulullah setelah dia membaca lebih 5 juta kali selawat. Baru dia boleh berjumpa dengan Rasulullah SAW. Jadi isu ini mestilah dilihat dengan perspektif Islam yang sebenar, supaya kita selamat dan tidak mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam.
1: Okey, baik Prof, terima kasih atas jawapan tersebut. Dan juga Kak Ainun, kita pun dah orang kata teranglah, jelas dengan persoalan yang ditanyakan tadi. Okey, baik, seterusnya soalan dari pendengar kita ni. Assalamualaikum. Saya keliru berkenaan cara mengambil wuduk yang betul di bahagian muka bagi perempuan yang berambut panjang. Adakah wajib diratakan air di seluruh rambut yang berada di bahagian depan telinga, atau cukup sekadar di pangkalnya sahaja? Ada ustaz mengatakan wajib diratakan seluruhnya, iaitu sepanjang-panjang rambut tersebut, kerana ia adalah sebahagian daripada muka, iaitu anggota wajib wuduk. Mohon pencerahan.
2: Ya, terima kasih. Jadi membasuh rambut tadi, kepala tadi, sekurang-kurangnya 3 helai rambut, kan? Kat bahagian mana pun tak apa, di bahagian ubun yang aulanya. Dan tidaklah di dalam mazhab Syafi'i, kan, tidak disunatkan untuk basuh sampai keseluruhan rambut, kan? Jadi dalam mazhab Syafi'i kata cukup sekurang-kurangnya 3 helai rambut kita sapu, kita basuh. Itu sudah memadai untuk kesempurnaan wuduk tadi. Jadi tak payahlah basuh semua je. No, nak basuh semua.
1: Betul lah, kena pula rambut panjang, kan. Okay.
2: Islam itu agama yang mudah. Adin yusrun. Jangan kita susah-susahkan. Alhamdulillah.
1: Okey, baik Prof. Di TikTok kita ni, soalan dari pendengar kita. Assalamualaikum. Betul ke solat-solat sunat seperti solat surat taubat, hajat, tahajud boleh digabung? Saya harap itulah kot, sebab dia ejaannya macam tu, kan. Takut salah pula, kan.
2: Yang paling baik sekali ialah kita asingkan, kan. Solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat tahajud, kan. Mulakan dengan solat tahajud dulu. Tetapi kalau kita dah bangun lewat, bangun dah lewat, kan, dah dekat azan, kita ada masa 5 minit saja lagi. Waktu itu afdalnya apa? Afdalnya kita sembahyanglah sunat tahajud, kan. Jangan niat gabung sunat sunat tahajud, tetapi di akhir tahajud kita tadi kita doa lah. Kita doa taubat, kita berdoa hajat. Jangan kita campur adukkan ketiga-tiga sembahyang itu, kan. Memadai dengan 2 rakaat tahajud tadi, kan. Kemudian kita baca doa istighfar, doa apa hajat kita selepas kita sembahyang tahajud. Jadi 2 rakaat yang kita buat betul-betul tadi, lebih sempurna bacaannya, sempurna rukuk, sujud dan sebagainya, lebih baik daripada kita kelam kabut nak pastikan sembahyang tahajud, sembahyang hajat, sembahyang witir semua kan, mesti memerlukan masa yang agak panjang kan. Kena bangun awal lah kan, kunci alam kita tu kan, pasang alam sebelum tidur kan. Pasang alam ni 3 kali, pukul 4:30 sekali, 4:45 sekali, 5 sekali. Kemudian bunyi, terus bangun. Jangan tutup.
1: Selalu gitulah Prof. Letaklah 5 kali pun, 5 kali tidur juga balik kan.
2: Ada kena ada kekuatan diri ya, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Okey, baik Prof. Soalan berikutnya dari saudara Anwar kita dari Bota. Adakah sah dari sudut syariah sesuatu pertandingan memancing syarat penyertaan dengan hanya satu pembelian atau pemilikan emas bernilai RM150 untuk satu penyertaan, atau adakah ia juga dikira judi yang mana hadiah agak lumayan untuk Johan?
2: Jadi kita di negeri Perak ni sebenarnya ada peraturan memancing di kolam-kolam memancing ini. Kan? Jadi nanti boleh rujuk di pautan Jabatan Mufti tentang persoalan dan hukum memancing ini. Sebab apa kita datangkan dengan peraturan itu? Kerana isu macam inilah. Kan? Dia ada hadiah yang lumayan untuk Johan dan sebagainya, sedangkan kita masuk tadi pun dengan bayaran yang minimum contohnya. Jadi kecenderungan-kecenderungan itu ada kan, bukan saja memancing. Orang main golf pun ada juga kan. Bukan kata riadah saja, yang riadah saja ada. Yang bertanding pun ada. Bertanding begitu tidak dibenarkan. Dia jatuh hukumnya haram. Jadi asalnya sukan dan exercise dia bagus, tapi kita masuk yang golf yang bertanding tadi dengan mempertaruhkan macam-macam taruhan, jadi dia jadi haram. Sama seperti hukum mancing tadi. Bolehlah nanti saudara Anwar tengok kepada pautan Mufti tentang hukum memancing tadi di kolam-kolam memancing. Tapi kalau ada pertandingan yang begini sifatnya, dia boleh jatuh kepada haram ya?
1: Cuma kadang-kadang kita tak tahu, asalkan ada hadiah je kita okey je. Ada yang berpendapat begitu kan, tapi sekarang kena semak betul-betul, betul, kan kaedah dia. Okey, baik, satu soalan dari Hairul Effendi Awang di Muka Biru kita ini. Mungkin soalan dia ringkas je Prof, tapi mungkin ada setengah yang kita baru nak menimba ilmu dan sebagainya, jadi kita santuni juga. Jika kita masuk syurga, apakah yang kita akan dapat?
2: Terima kasih saudara Khairul. Jadi syurga itu macam saya sebutkan tadi, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang saleh, yang dia masuk syurga, kita ni masuk syurga kerana rahmat Allah, bukan kerana amalan kita kan. Sebab amalan kita ni sikit sangat berbanding dengan nikmat yang Allah bagi. Nikmat mata boleh mengerdip ni, tutup mata ni, nikmat Allah yang sangat banyak, yang sangat mahal harganya kan. Nak ke kita ada 100 juta tapi mata buta kan? Tak nak kan. Maknanya jadi kesihatan dan nikmat Allah itu terlalu banyak. Apa yang kita dapat bila masuk syurga? Bila masuk syurga tadi, insyaAllah disebutkan dalam syurga itu, ma la aynun ra'at, apa yang kita pernah tengok dalam dunia ini sangat hebat, tapi di dalam syurga kita tak pernah tengok perkara itu. Sangat cantik. Kalau kita tengok hari ini ada ada kerajaan yang mempunyai istananya ada 1,500 bilik. Kita biasa tengok. Tapi di syurga akan lebih banyak lagi. Sebab apa? Di syurga itu fiha ma la aynun ra'at, yang tidak dilihat oleh mata, tak pernah dilihat oleh mata. Ma la uzunun sami'at, yang telinga kita tak pernah dengar, tak pernah dengar. Kita kata seronok ni, muzik ni terlampau suka, tapi di syurga nanti tak pernah kita dengar. Itu nikmat yang Allah bagi. Lepas tu apa lagi? Ma la khat ma la ala khatara ala qalbin bashar, yang tak pernah terlintas dalam hati kita. Kalau kita kata makan lempuk durian tu terlalu sedap sebab lama tak makan, itu tak ada bayangannya dalam syurga, yang tak pernah kita lintas. Jadi disimpulkan, apa yang tak pernah kita dengar, apa yang tak pernah kita lihat, apa yang tak pernah terlintas dalam hati kita, ada disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga. Yang syurga itu sifatnya apa? Kekal selama-lamanya. Sebab itu kita kena berusaha sungguh-sungguh, berlumba-lumba, yang Allah kata fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu mengejar kebaikan tadi untuk mendapat redha Allah, ditempatkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang kekal selama-lamanya, bukan ada kehidupan yang lain selain bagi kehidupan yang kekal dalam syurga tadi. Wallahu alam.
1: Masya-Allah Prof, mungkin daripada satu soalan tu dia membuatkan kita di hari Jumaat ni untuk kita lebih kata kuat beribadah ya, semoga beribadah. Kita semua ya. Ditempatkan di syurga ya. Suatu hari nanti. Amin.
2: Jadi, dalam Islam dia ada at-targhib, at-tarhib. Targhib tadi berita gembira, berita gembira dengan syurga, dengan nikmat-nikmat syurga tadi kan, yang tak pernah kita tengok kan. Kalau arak tidak dibenarkan, tapi di syurga dibenarkan dengan sesuatu yang tak dapat kita bayangkan. Begitu juga dengan at-tarhib, reminder, warning, neraka tadi sangat hebat. Azab Allah Subhanahu wa taala itu sangat hebat. Dibakar neraka tadi, api neraka dibakar, dibakar asalnya berwarna merah menjadi hitam. Dibakar beribu tahun neraka itu daripada hitam bertukar menjadi putih. Yang putih ini yang tajam. Kalaulah hari ini lighter tu kita pasang, letak kat jari kita sekejap, tak dapat kita tahan. Apatah lagi kita, sanggupkah kita berada dalam neraka Allah yang disebutkan tadi, dibakar beribu tahun daripada merah menjadi hitam, hitam menjadi putih, kita sanggup berada dalamnya kerana kerakusan kita, kegagalan kita menjaga nafsu kita dan ketamakan kita dalam dunia ini dan yang ada padanya. Kita mesti berhati-hati dengan janji Allah syurga dan janji Allah neraka tadi. Yang ini yang menyuntik jiwa kita kan, supaya kita sentiasa kekal di atas landasan tauhid bersama-sama dengan junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Maulidur Rasul yang kita sambut baru-baru ini.
1: Okey, baik, terima kasih Prof. Rasa macam sekejap je dah nak pukul 11 dah. Rasa macam kalau ikutkan nak sambung lagi ni Prof kan. Jadi Prof, terima kasihlah menyantuni soalan pendengar-pendengar kita pada hari ini. Dan juga Prof, sebagai penutup atau kesimpulan kita Prof.
2: Baik, terima kasih banyak hari ini. Walaupun kita tak dapat jawab soalan dalam TikTok, dalam FB, dalam online ni, kita minta maaf dan mudah-mudahan minggu depan kita dapat berjumpa lagi, walaupun insyaAllah dengan Datuk Zamri dan mana-mana panel, tapi kita teruskan pengajian-pengajian kita ini di surau, di masjid, di tempat-tempat kita, supaya penghayatan kita terhadap agama ini mantap dan sentiasa betul. Tadi kita bincang isu bertemu dengan Rasulullah, isu tasawuf, semua ini perlukan kepada pendetilan. Perlukan kepada pendetilan. Jadi pendetilannya kita kena sejumpa dengan tokoh-tokoh agamawan di tempat kita supaya kita dapat hadam tajuk ini. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi Profesor Dr. Jamil bin Hashim, Profesor Fakulti Pengajian Islam dan Sains Sosial Universiti Sultan Azlan Shah. Dan juga terima kasih rakan kita Aida Sazali yang menjayakan WeMeets kita pada hari ini. Dan insyaAllah setiap hari Jumaat rancangan Tibian akan bersama-sama dengan anda. Jadi terus setia bersama kami di Perai FM tentunya, untuk koma aja.

kami tu yuk yuk. Kata je ke kemari kita dengar radio Perak FM ni. Walau pun ni. Kami tahu tak dalam Perak FM ni apa yang tak ada. Ngue ni ada. Informasi ada. Hiburan ada.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.

Assalamualaikum semua. Salam negaraku daripada saya, bukan Nain Besaleh, pelajar sekolah Tuanku Abdul Rahman. Bukan Aiman Tino tau, sebagai rakyat Malaysia yang sejati, kita mestilah berbangga dengan kemerdekaan yang dicapai. Hakikatnya, kemerdekaan yang dinamati selama ini bukanlah mudah untuk dicapai. Ha, lagi satu, kalau ada duit lebih tu, belilah bendera pasang kat rumah. Ni orang-orang juga.

0: Surya bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja. Ruangan Yap Yong untuk koma aja sudah pukul 11.30 minit pagi dan juga hari ini kita ada tetamu istimewa bersama-sama dengan kita berkongsi mengenai Festival Craft Perak 2026 dan sekarang ini kita bersama dengan Cik Muhammad Rizan bin Muhammad Nordin iaitu pengarah Craft Tangan Malaysia Cawangan Perak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi ini kalau
1: sihat-sihat.
0: Sihatlah tentunya lah kan. Dan juga kalau cerita pasal Festival Craft ni, kena pula cuti sekolah ni, memang dinanti-nantikan lah.
1: InsyaAllah.
0: Oleh orang Perak, kita nak cukupkan seminggu cuti sekolah ni kan.
1: Benar.
0: Jadi, sebelum kita nak tahu dengan lebih lanjut, ya, jadi mungkin Cik boleh kongsikan mengenai Festival Craft Perak 2026 ni.
1: Okey, untuk makluman para pendengar lah, Craft Tangan Malaysia ni sedikit lah. Craft Tangan Malaysia ni sebenarnya agensi di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Motek. Okay, kita akan insyaAllah akan menganjurkan bermula pada besok adalah Festival Craft Perak 2026 atau singkatannya yang dikenali sebagai FKP 2026. Okay, akan kita start anjurkan lah di dataran Menara Condong Teluk Intan yang akan bermula 29 Ogos sehingga 6 September selama 9 hari.
0: 9 hari.
1: Jadi waktu program kita di Festival Craft Perak ni adalah bermula 10 pagi 10 malam. Okey. Jadi sebenarnya promosi ataupun Festival Craft Perak ni adalah satu acara promosi tahunan. Yearly event lah, yang mana tahun ni adalah penganjuran kali ke-10.
0: Kali ke-10
1: di Perak, yang mana Craft Tangan Malaysia kita sebenarnya membantu usahawan-usahawan craft tempatan bagi tujuan mempromosi memasar produk-produk diorang, produk-produk craft tempatan ni terus kepada kepada pengguna ataupun consumer lah, dan juga peminat-peminat craft. Dan kita sebenarnya bantu juga untuk menggalakkan perkembangan industri craft, khususnya di dalam negeri Perak lah. Tu sedikit sebanyak pasal FKP lah.
0: Ya, jadi kiranya usahawan-usahawan kita memang dari Perak ke atau seluruh Malaysia akan berkumpul di Teluk Intan tu?
1: Okey, kalau ikutkan penglibatan dia sebenarnya majoriti untuk FKP ni sebenarnya kita ada lebih kurang 57 usahawan yang akan terlibat, usahawan craft. Okey, 70% nya adalah usahawan Perak.
0: Usahawan Perak.
1: Dan yang berbaki lagi 30% tu memang kita select daripada pelbagai negeri supaya kita boleh tawarkan juga komponen-komponen craft ataupun barang-barang craft yang menarik supaya pengguna ataupun peminat craft yang ada di sekitar Perak dan juga yang datang ke Teluk Intan tu boleh dapat. Antaranya kita ada juga daripada Sabah, kita ada daripada Kelantan, kita ada Terengganu. Jadi variety of product ni memang kalau ikutkan banyak, walaupun 57 pempami, tetapi mereka ni setiap item tu memang berbeza. Jadi banyak pilihan lah kepada pengunjung, insyaAllah.
0: Kira apa nak dapat lah, yang mana peminat-peminat hasil craft
1: kita cuba
0: ni kan.
1: Sebab craft ni kan banyak-banyak item. Kita ada tekstil, kita ada hasil rimba kan, kita ada hasil tanah. Jadi item-item ni ataupun produk-produk craft ni memang banyak banyak kita exhibitkan di Festival Craft Perak lah. InsyaAllah.
0: Okey, jadi objektif, tema dan konsep penganjuran Festival Craft Perak 2026 ni.
1: Okey, objektif kalau ikutkan di bawah Craft Tangan Craft Tangan Malaysia, base kepada penganjuran Festival Craft ni, kita sebenarnya menyediakan platform bagi tujuan macam saya sebut tadi, mempromosi dan juga mengkomersialkan produk craft Malaysia kepada masyarakat tempatan dan juga pelancong. Kemudian dalam masa yang sama juga, usaha ni bagi tujuan meningkatkan pengetahuan dan juga kesedaran masyarakat lah kepada produk yang beridentiti kan craft Malaysia. Jadi tiada lagi kekeliruan lah. Jadi dalam Festival Craft Perak ni juga kita membawa tema untuk tahun ni adalah Ini Craft Malaysia, bagi menyuntik pengetahuan, kesedaran dan juga kecintaan lah masyarakat kepada produk craft Malaysia. Jadi FKP 2026 ni kita memang sepenuhnya membawa produk craft tempatan yang mana memang buatan Malaysia.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga dia melibatkan pelbagai kaum. Yeah. Jadi konsep dia untuk festival kali ini, kita bawa Craft Identity Malaysia.
0: Mm-hmm.
1: Bersempena penganjuran festival ni untuk kita tampilkan kepelbagaian produk craft lah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi termasuk juga dengan Sabah Sarawak macam saya sebut tadi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dalam usaha untuk membudayakan seni craft dalam kehidupan masyarakat seharian.
0: Mm-hmm. Itu dia memang cukup menarik lah dengan konsep dia sendiri kan. Dan juga tadi Cik Bapak Rizal pun dah kongsi mengenai 57 usahawan yang akan sama-sama menjayakan program ini kan.
1: Betul.
0: Jadi mungkin ada lagi yang nak diceritakan kepada pendengar-pendengar kita, aktiviti yang akan diadakan sepanjang program. Jadi senanglah kan siapa nak datang, nak rancang.
1: Betul.
0: Aktiviti apa yang nak pergi di sana nanti. Silakan.
1: Okay, aktiviti ni sebenarnya FKP ataupun Festival Craft Perak ni, mm-hmm, kita bahagikan sebenarnya tidak tertumpu kepada satu kelompok.
0: Yeah.
1: Jadi kita ada juga yang kepada kanak-kanak, mm-hmm, dewasa, keluarga. Jadi pengunjung untuk yang hadir ke Festival Craft Perak 2026 ni, insyaAllah,
0: mm-hmm,
1: akan kita pamerkan satu demonstrasi, beberapa demonstrasi, minta maaf, mm-hmm, beberapa demonstrasi pembuatan craft, mm-hmm, live, mm-hmm, kepada pengunjung.
0: Yeah.
1: Antaranya kita ada akan bawa tahun ni insyaAllah Tembika Pulau 3.
0: Okay,
1: yang mana yang mana kebiasaannya kalau di negeri Perak ni kita very sinonim dengan produk labu sayong,
0: yeah,
1: di daerah Kuala Kangsar.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kali ni kita bawa Tembika Pulau 3 dan juga Anyaman Mengkuang.
0: Mm-hmm.
1: Sedikit off yang mana memang ada diusahakan, mm-hmm, di dalam negeri Perak ni, mm-hmm, di dalam di Kampa.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Jadi selain pada aktiviti demonstrasi, kita ada juga interaktif craft yang mana dalam aktiviti interaktif craft ni, mm-hmm, akan bagi pendedahan dan juga ilmu lah,
0: yeah,
1: serta kemahiran asas macam mana craft dibuat, mm-hmm, kepada pengunjung.
0: Mm-hmm.
1: Selain daripada tu, kita ada FKP tahun ni juga, Festival Craft Perak tahun ni, kita ada juga pameran produk baru,
0: mm-hmm,
1: produk craft yang mana kita exhibitkan atau kita bawa produk-produk tekstil dan juga produk seramik dan juga tembikar.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Selain daripada tu, kita highlightkan juga kita punya pameran kita secara tetap, iaitu Jom Masuk IKN.
0: Okay.
1: Okay, Jom Masuk IKN ni adalah Institut Craft Negara,
0: mm-hmm,
1: yang mana kita bagi peluang kepada para lepasan SPM ataupun golongan belia,
0: mm-hmm,
1: yang hadir di festival ni,
0: mm-hmm,
1: untuk dapatkan info mengenai kaedah ataupun pembelajaran secara berstruktur, mm-hmm, di Institut Craft Negara bagi peringkat sijil dan diploma.
0: Mm-hmm.
1: Dan acara kemuncak bagi Festival Craft Perak insyaAllah pada tahun ni di bawah aktiviti galakkan pengunjung.
0: Mm-hmm. Okay,
1: aktiviti galakkan pengunjung ni sebenarnya banyak.
0: Yeah.
1: Dia ada lautan berpandu. Kita ada juga insyaAllah larian Craft Perak 2026. Mm-hmm. Kita ada pertandingan bilah tajam 2.0 untuk kali, yeah, kedua. Kemudian kita ada pertandingan secara indoor yang mana dia boleh sertai secara berkumpulan, mm-hmm, daripada peringkat keluarga ataupun apa rakan-rakan, iaitu, mm-hmm, pertandingan kukonyo.
0: Kukonyo.
1: Kemudian kita ada pertandingan melukis bagi apa dewasa dan juga doodle art.
0: Mm-hmm.
1: Selain daripada tu, kita ada juga catan motif batik Malaysia,
0: mm-hmm,
1: pertandingan musa menjanggut dan juga kuis interaktif Kahoot Craft.
0: Mm-hmm.
1: Kahoot Craft ni kita akan sediakan,
0: mm-hmm,
1: semua-semua ni kita, mm-hmm, ada sediakan beberapa hadiah. Kita ada cendera mata, mm-hmm, at least ada something.
0: Betul.
1: Kepada pengunjung lah.
0: Mm-hmm. Kalau ikutkan aktiviti dia sesuai dengan semua peringkat umur.
1: Semua di bawah Craft Tanggal Malaysia kita memang menyediakan aktiviti daripada segi permainan,
0: mm-hmm,
1: even kalau music, mm-hmm, kebudayaannya memang kita pecahkan kepada semua segmen.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tidaklah tertumpu kepada satu kumpulan sajalah.
0: Ya, betul. Tak adalah kita hanya tengok pameran saja kan.
1: Yeah.
0: Banyak lagi aktiviti lain.
1: Selain daripada shopping.
0: Selain daripada
1: shopping barang craft, uh-huh, macam-macam lah boleh tengok.
0: Tapi shopping tu wajib lah.
1: Wajib.
0: Itu kalau yong-yong. Tapi sekarang bukan yong je. Yong pun minat tau
1: asal
0: craft ni.
1: Betul.
0: Sebab dia ada seni dia sendiri. Hasil pembuatan tu.
1: Selain daripada tu juga craft Malaysia ni sebenarnya, uh-huh, selain daripada estetik kepada apa barang-barang hiasan seperti, mm-hmm, mana yang kita maklum sebelum ni, memang produk craft Malaysia ni adalah produk kegunaan,
0: yeah,
1: yang mana dia boleh digunakan dalam kehidupan seharian, mm-hmm, antaranya daripada tekstil, daripada, mm-hmm, seramik itself, selain daripada apa beauty dia, estetik dia, dia memang juga kepada function item lah.
0: Ya, betul. Terutama sekali sekarang ni kan, kalau rumah ada air dalam labu sayung tu, itu dah rasa rare dah tu. Sebab sejuk je, natural.
1: Betul.
0: Itu baru muka demand, kita baru sembang je. Kalau pergi nanti tak tahulah macam-macam lagi ada. Okey, kita nak rehat sekejap, kita dengar lagu dulu.
1: Boleh.
0: Lepas ni ada lagi soalan kita nak tanya. Jadi terus setia bersama kami di PRFM.

0: Masih lagi bersama dengan pengarah kerajaan Malaysia Cik Muhammad Rizan bin Muhammad Nordin. Kita berkongsi mengenai Festival Craft Perak FKP 2026. Tadi kita dah kongsi macam-macam dah antara aktiviti-aktiviti yang ada sesuai dengan semua peringkat umur kan. Jadi mungkin tahun lepas yang datang, tahun ni datang lagi sebab tak puas. Jadi dialu-alukan, mungkin bawa lagi ahli keluarga dan sebagainya kan.
1: Betul.
0: Dan juga kita nak tahu jugalah jenis produk craft yang ditampilkan pada penganjuran FKP kali ni. Mungkin luar biasa daripada sebelum-sebelum ni ke atau macam mana?
1: Okey, kalau ikut memang setiap tahun luar biasa lah.
0: Betul.
1: Okay. Jadi kalau ikutkan base kepada apa penganjuran Festival Craft tahun ni, memang Craft Tangan Malaysia membawakan 5 bidang utama lah. Yang wajib kita bawakan kepada pengunjung, antaranya adalah daripada bidang tekstil. Okay. Kemudian bidang tekstil ni kalau ikutkan dia lebih kepada batik dan juga batik tanah liat, batik alternatif lah, yang mana kita bangunkan di bawah inovasi kita yang telah dapat pattern. Jadi ini kita memang bawa terus kepada pengunjung dengan harga yang lebih mampu milik lah. Kemudian dalam masa yang sama kita ada juga hasil tanah, yang mana meliputi kepada bidang ataupun produk seramik dan juga tembikar. Jadi untuk hasil tanah ni kita ada tradisional, kita ada modern. Jadi produk-produk ni ada juga kita cover untuk cenderamata, untuk wedding gift. Jadi di festival ni sebenarnya kita memang memberi ruang kepada pengunjung, sekiranya bukan sekadar purchasing secara terus, tapi mungkin boleh buat tempahan. Okay, sekiranya keluarga atau pengunjung di FKP ni nak membuat contoh perkahwinan, terus direct dengan kita punya pengusaha. Sebab jualan ni adalah jualan terus. Dia tak ada melalui kepada orang ketiga lah.
0: Okay.
1: Kemudian kita juga ada juga hasil logam, lebih kepada aksesori perak. Kita ada apa batu permata, barang kemas dan juga itu senjata. Seterusnya kita ada hasil rimba untuk yang kepada apa peminat-peminat apa produk kayu, produk-produk ukiran. FKP tahun ni memang kita bawa. Jadi ada usahawan kraft negeri Perak yang tahun ni kita binakan satu rumah kayu istimewa di Teluk Intan, yang mana pengunjung atau peminat boleh berunding terus dengan usahawan kita sekiranya ada nak buat tempahan khas ataupun khusus kepada apa permintaan pengunjung lah. Jadi runding ataupun padanan perniagaan ni memang ada insyaAllah di Festival Craft Perak dengan harga yang lebih kompetitif. Jadi di sini juga di festival ni, selain daripada penawaran kepada harga, kita menawarkan juga konsultasi secara terus kepada kepada apa pembeli melalui kita punya usahawan craft. Jadi pemilihan kayu, pemilihan material lah, kerja-kerja kemasan, boleh terus berunding. Dan seterusnya kita ada juga aneka-aneka craft. Okay, aneka craft ni kita ada sebagai contoh, kita ada manik, kita ada aksesori, kita ada produk-produk berasaskan kristal. Jadi untuk festival tahun ni kalau ikutkan keseluruhan komponen di bawah craft tangan tu adalah insyaAllah.
0: Itulah yang menarik tu, yang gazebo tu sekalilah dia bawa hasil rimba lah kiranya.
1: Kayu
0: kan?
1: Dia bawa kayu.
0: Hasil kayu, jadi mungkin yalah dah ada contoh dia, mungkin kita dah nampak macam mana kan.
1: Betul.
0: Contoh tu rumah yang dibuat tu dekat dengan tempat
1: memang
0: pameran.
1: Memang kita buat di tapak pameran. Selain daripada rumah tu juga dia ada juga komponen di bawah seni bina, ada ukiran, ada perabot, yang manakah apa pengunjung boleh terus tengok dan kalau sekiranya nak buat customize, nak buat penukaran warna, terus boleh berunding di sini.
0: Ya, senang, tak payah risau apa-apa kan.
1: Tak payah jalan jauh-jauh.
0: Betul. Tak payah jalan jauh-jauh. Lepas tu kadang-kadang kita sekarang ni bila-bila bang kita risau takut scam, kena tipu. Yang ni tak ada.
1: Berada.
0: Ini confirm.
1: Ini
0: confirm jadi,
1: confirm jadi.
0: Confirm jadi.
1: Confirm jadi.
0: Okey, baik, kita nak tahu jugalah harapan Craft Tangan Malaysia bersempena penganjuran Festival Craft Perak 2026 ni.
1: Okey, harapan sempena Festival Craft Perak 2026 tahun ni semoga mendapat sambutan lah kepada masyarakat tempatan dan juga pelancong asing, serta sekaligus memberi manfaat dalam bentuk limpah rezeki kepada usahawan kraft dan juga komuniti yang dapat menjual produk-produk hasilan mereka lah. Dan juga apa selain pada itu, kita nak juga menjemput para pendengar untuk berkunjung di Festival Kerah Perak 2026 bermula pada esok hari 29 Ogos sehingga 6 September bermula 10 pagi hingga 10 malam, yang mana penganjuran ni bertempat di Dataran Menara Condong dan ada keistimewaan tahun ni juga. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan Majlis Pemudaharaan Teluk Intan kita akan menyambut juga Ambang Merdeka.
0: Okey.
1: Di peringkat daerah.
0: Jadi meriahlah pada malam.
1: Ya, memang pelbagai aktiviti telah diatur, telah dirancana. Jadi selain daripada membeli belah di Festival Kerah Perak, mungkin boleh spend time bersama keluarga sebab kita ada juga jualan makanan. Yang ada di situ yang kita bawakan daripada vendor-vendor yang terkenal lah.
0: Okey. Memang orang sukalah. Okey, jadi orang kata mungkin kalau mana yang rasa macam kali ni nak sambut Ambang Merdeka dekat Teluk Intan lah contohnya. Jadi boleh datang, boleh bermalam di sana, cuti sekolah, tak payah unsin apa-apa. Tapi kena cepat lah, takut homestay habis.
1: Banyak juga, Teluk Intan banyak juga.
0: Memang baik lagi pun tak jauh mana pun kalau dah Ipoh ni kan. Sebab strategik kawasan dia kan. Jadi jemput datang lah ya, bermula 29 hingga 6 September 2026. Jadi bagaimana pula kalau nak menghubungi Kraf Tangan Malaysia sekiranya ada soalan ke apa ke kan?
1: Okay, sebarang pertanyaan ataupun soalan boleh terus berhubung dengan urus dia lah, Sekretariat Usaha Festival Kerah Perak, melalui page ataupun page Facebook lah, media sosial kita iaitu Kraf Tangan Malaysia, atau terus menghubungi di talian 757-6200 atau terus ke laman sawangkraftanganmalaysia.gov.my.
0: Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut lah. Okey, baik. Jadi mungkin di akhirnya ada lagi lah. Ini memang nak jemput betul-betul orang datang ni sebab esok event tu bermula.
1: Betul.
0: Okey, jadi sekali lagi lah.
1: Sekali lagi. Okay, saya menjemput lah dan juga menyeru. Okey, semua para pendengar khususnya rakyat negeri Perak dapat meluangkan masa di Festival Kerah Perak 2026 yang akan berlangsung di Dataran Menara Condong Teluk Intan. Yang akan berlangsung pada esok hari, bermula pada esok hari sehingga 6 September. Saya jemput, hadir dan juga masuk secara percuma.
0: Percuma sahaja, dan aktiviti semua yang seronok-seronok sebenarnya. Okey, jadi luangkan masa bersama dengan keluarga sepanjang cuti ni kan. Cuti pun panjang ni sampai hari Isnin. Sama lagi cuti sekolah kan. Jadi semoga perjalanan program berjalan dengan lancar.
1: InsyaAllah.
0: Sebab ujung bulan ni event banyak ni. Bulan ni macam-macam event ada. Semoga dipermudahkan segalanya.
1: Terima kasih.
0: Okey, baik. Jadi terima kasihlah Cik Muhammad Rizal berkongsi sesuatu yang sangat menarik bersama kami.
1: Sama-sama.
0: Ada rezeki, ada event lagi, kita kongsi lagi.
1: Kita jumpa lagi.
0: Kita jumpa lagi.
1: InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi.
0: Alright, sama-sama. Okay, jadi kepada anda terus setia bersama kami di Perak FM. Tentunya, tak koma aja.

0: Hotel 95.6 MHz. Warta Perak 12:30 hari.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Sinar Surah Zaini dalam Warta Perak 12:30 hari. Satu gempa bumi lemah berukuran 3.4 magnitud dikesan berlaku di Temenggor Great Perak tengah malam tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, dalam satu kenyataan memaklumkan kejadian berlaku pada 12:06 tengah malam dan pusat gempa tersebut terletak 9 km timur laut dari Hulu Perak dengan kedalaman 10 km. Gegaran turut dirasai di sekitar kawasan Greek, namun tiada ancaman tsunami dikeluarkan. Sebanyak 3 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat di Perak setakat 11 pagi tadi. Berdasarkan kemaskini Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, Taiping mencatatkan bacaan IPU tertinggi iaitu 155, diikuti Tasik di Ipoh 138 dan Seri Manjung 102. Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar, pakai pelitup muka dan minum air secukupnya. Bacaan IPU terkini boleh disemak menerusi laman sesawang APIMS DUI. Majlis Bandaraya Ipoh MBI terus memperkukuh tahap kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko bencana dan perubahan cuaca termasuk banjir kilat, ribut, pokok tumbang, cuaca panas, kebakaran terbuka, jerebu serta kejadian tanah runtuh. Datuk Bandar Ipoh Zamashari Hanipah berkata perubahan pola cuaca menuntut pendekatan lebih menyeluruh merangkumi aspek pencegahan, mitigasi kesiapsiagaan awal, tindak balas kecemasan serta pemulihan pasca bencana. Selain itu, skuad Ihsan Madani MBI yang ditubuhkan tahun lalu sedia meningkatkan tindakan termasuk menyediakan bantuan awal, sokongan logistik, kerja-kerja pembersihan pasca bencana serta membantu komuniti yang terjejas. Sekian Warta Perak 12:30 hari. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada, tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama.

0: Untuk koma aja.
1: Untuk koma aja.
2: Untuk koma aja.
3: Radio Malaysia
1: Lepen FM tentunya untuk koma aja. Sudah pun 12.09 minit tengah hari ketika ini. Selamat tengah hari kepada anda. Hari Jumaat hari ini kan. Jadi menghitung masa je. Yang mana bekerja tu kan waktu rehat hari ini. 12.15 minit tengah hari. Okay. Jadi macam biasa, yup-yup. Hari ini hari Jumaat, kena sembahyang Jumaat. Okay, yong-yong macam biasa. Kalau hari Jumaat ada yang di pejabat,

Ustaz Azim, jadi apa perkongsiannya nanti kita sama-sama nanti kan jam 12.15 minit tengah hari nanti. Okey, dan juga mungkin ada yang rancang aktiviti nak bercuti bersama dengan keluarga tersayang hari ini. Dah mula cuti sekolah kan, jadi nak sambut pula hari kemasaan, nak merasai kehangatan ambang merdeka. Jadi jom ramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah kita dengan pelbagai aktiviti-aktiviti yang menarik disediakan khas untuk anda bermula 29, iaitu esok 29 Oktober hingga 31 Ogos 2020, dan bermula 12 tengah hari hingga 12 tengah malam bertempat di Bulatan Sultan Azlan Shah Meru. Jadi jom kita meriahkan program ini. Okey, baik, jadi terus setia bersama dengan kami di Perak FM, tentunya untuk koma aja.

0: untuk koma je.
1: Baik, sudah pun 12.15 minit tengah hari dan juga seperti yang dijanjikan sebentar tadi untuk intisari khutbah Jumaat kita bersama dengan Ustaz Abdul Azim Azhari iaitu Imam Masjid Negeri Perak. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi.
1: Apa khabar Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik Ustaz, untuk intisari khutbah Jumaat hari ini, silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Radio Perak FM pada slot kali ini. Sidang-sidang pendengar Radio Perak FM pada slot intisari khutbah pada kali ini. Yang mana khutbah pada kali ini yang akan dibacakan di seluruh Masjid Perak pada hari ini yang bertajuk Tanggungjawab Pemimpin Memakmurkan Negara Merdeka. Antara iftipati yang terdapat dalam khutbah yang akan dibacakan di seluruh Masjid Negeri Perak pada hari ini iaitu menekankan yang pertama, amanah utama pemimpin. Yang mana dalam berkaitan amanah utama pemimpin ini mengandungi 7 intisari penting yang akan saya sebutkan. Yang pertama, menegakkan keadilan. Pemimpin taklah berlaku adil kepada semua rakyat tanpa mengira kaum, kedudukan atau kefahaman. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam khutbah yang akan dibacakan sebentar sahaja lagi waktu solat Jumaat, pemimpin perlulah memelihara keamanan dan kedaulatan negara. Kemerdekaan perlu dipertahankan dengan menjaga keselamatan, kestabilan politik, sempadan negara serta keharmonian masyarakat. Yang ketiga, berkaitan amanah pemimpin ialah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemakmuran negara hendaklah dapat dirasai oleh seluruh rakyat melalui peluang pekerjaan, pendidikan, kesihatan, perumahan, pengangkutan dan kemudahan awam yang baik. Yang keempat, pemimpin perlulah menguruskan kekayaan negara dengan penuh amanah. Hasil bumi, cukai dan khazanah negara bukan milik peribadi pemimpin. Semuanya amanah yang perlu dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dan generasi akan datang. Manakala yang kelima, pemimpin perlulah membanteras rasuah dan salah guna kuasa. Rasuah bukan sahaja merosakkan individu, bahkan boleh melemahkan institusi, menghilangkan kepercayaan rakyat dan mengancam kedaulatan negara. Yang keenam, pemimpin perlu membangunkan ilmu dan modal insan. Kemerdekaan tidak akan membawa makna yang sebenar sekiranya rakyat masih dibelenggu kejahilan. Oleh itu, pendidikan kemahiran dan pembentukan akhlak perlu diberi perhatian. Yang ketujuh, dalam last kali berkaitan dengan amanah pemimpin, ialah memelihara perpaduan rakyat. Pemimpin hendaklah menjadi pendamai dan mengurus perbezaan kaum, agama serta pandangan politik dengan penuh hikmah, bukannya menjadi punca perpecahan. Kesimpulan yang kita dapat dalam khutbah pada hari ini yang akan disampaikan sebentar sahaja lagi pada waktu solat Jumaat di Masjid-Masjid Negeri Perak, kemerdekaan memberikan kita kuasa untuk menentukan haluan negara, tetapi kepimpinan menentukan ke mana arah tersebut dibawa. Sebuah negara tidak cukup hanya dengan mempunyai status sebagai negara merdeka. Kemerdekaan tidak diterjemahkan kepada keadilan, keamanan, kesejahteraan, kemakmuran dan maruah negara. Justru, saya mohon, kita mohon semua, hendaklah mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala kepada negara kita, pemimpin yang amanah, jujur, ikhlas, tegas, menegakkan kebenaran dan berani melaksanakan keadilan. Pada masa yang sama, kita sebagai rakyat juga mempunyai tanggungjawab untuk menjaga keamanan, memelihara perpaduan dan bersama-sama memakmurkan sesebuah memakmurkan negara. InsyaAllah. Itu sahaja intisari pada kali ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu dia, kita baru saja bersama dengan Ustaz Abdul Azim Azhari, Imam Masjid Negeri Perak.

0: Mengantuknya. Macam mana saya nak fokus buat kerja ni? Ini kalau dapat tidur sedap ni. Ha, kamu semua mesti pernah alami perasaan macam ni kan? Kerja tak siap lagi tapi matinya mengantuk. Sini saya nak kongsikan tips untuk hilangkan rasa mengantuk. Antara tips yang kamu boleh amalkan ialah dengan minum banyak air, elakkan dari makan makanan berat, dengar muzik yang rancak dan lakukan senaman ringan dan regangan seperti berjalan sebentar bagi membantu kamu lebih fokus untuk buat kerja. Semoga tips yang telah dikongsikan ini dapat membantu kamu semua untuk lebih produktif.
1: Kita tunggu bas atau bas tunggu kita. Aduh, terlepas lagi. Dahlah kena tunggu lama. Koma, bas tak tunggu kita. Begitu juga flight. Begitu juga masa. Tiba awal, duduk tenang. Boleh rehat dulu. Tak perlu tergesa-gesa. Awal lebih baik. Jangan biarkan masa meninggalkan kita.

semakin sedikit, Hendra tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Bermula Era FM. Terus bersama kami untuk koma aja. Terus bersama kami di Para FM, tentunya untuk koma aja menghampiri 12.45 minit tengah hari, sedang menikmati makan tengah hari. Selamat menjamu selera sambil-sambil layan Para FM ketika ini. Dan juga kita nak kongsi sedikitlah mengenai angka kematian banjir Nepal meningkat ke 389. Data tersebut turut menunjukkan 466 orang cedera. Dan daerah Chitwan mencatatkan jumlah kematian tertinggi dengan 137 mayat ditemukan, diikuti Nawal Parasi Timur dengan 87 kematian. Dan juga dikongsikan juga mengenai Jabatan Bomba dan Penyelamat JPPM bersedia menggerakkan pasukan khas taktikal dan penyelamat Malaysia Storm ke Nepal pada bila-bila masa, termasuk dengan notis singkat sekiranya menerima arahan kerajaan. Dan menurut Ketua Pengarah JPPM Datuk Seri Nur Hisham Mohamad berkata, penghantaran pasukan itu bagaimanapun tertakluk kepada permohonan kerajaan Nepal serta arahan dan penyelarasan Kementerian Luar melalui Wisma Putra dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Jadi sama-sama kita doakan untuk saudara kita kan, yang diuji dengan banjir yang memang cukup-cukup dahsyat. Okey, dan juga Wisma Putra aktifkan bilik operasi 24 jam. Ahli keluarga rakyat Malaysia terlibat digesa hubungi talian yang telah pun diberikan, iaitu 0388874570 untuk mengetahui maklumat dengan lebih lanjut. Okey, baik. Dan juga tengah hari ni kita terima kasih juga pada rakan-rakan kita yang ada bersama-sama dengan kita, antaranya Kak Mawar Perak, Taman Mesra Rakyat Kampar. Katanya cuaca Kampar elok panas je ni. Di sekitar Perak FM pun panas juga lah ni kan. Esok petang balik Teluk Intan sampai Merdeka. Ada hal nanti yang jadi bolehlah sambut kan, dekat mana-mana pun sama je. Yang penting semangat cintakan tanah air tercinta kita, itu sangat-sangat penting. Okey, selain itu juga turut bersama dengan kita, kita ada Ina. Ina dari Malim Nawar dengarkan Perak FM ketika ini sambil-sambil memandu. Biasalah waktu-waktu macam ni nak uruskan anak balik sekolah dan sebagainya, kena cepat-cepat semua benda. Biasalah anak sekolah, lain pula cara dia kan. Tapi apa-apa pun, yang memandu tu berhati-hati di jalan raya. Okey, waktu-waktu macam ni banyak kenderaan atas jalan, mana yang baru balik sekolah, mana yang nak berehat, mana yang nak menuju ke masjid. Jadi sentiasa berhati-hati. Okey, jadi terus setia bersama kami di Perak FM, tentunya untuk koma aja.

sistem aplikasi MES 999. Bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SaveMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi

Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 30 Ogos 2026, hari Ahad, bertempat di Bulatan Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak, bermula jam 8 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpanan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn. Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani. Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong, untuk koma aja. Baik, segmen Yop Yong untuk koma aja 10 pagi hinggalah jam 2 petang setiap hari bersama-sama dengan anda. Dan juga hari ini hari Jumaat, macam biasalah kalau hari Jumaat, sekali lagi lah untuk ketingkatkan yup-yup kita, jangan lupa untuk ke masjid-masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Okey, dan juga untuk para bersama hari ini, maksudnya waktu solat fardu zuhur di kawasan Bandari Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada jam 1.20 minit nanti. Dan juga setelah kita dapat isyarat dari Nasun FM, kita akan terus sambung siar untuk kita ikuti siaran langsung kutubah Jumaat. Okey, dan juga sebelum tu, rakan-rakan yang ada bersama dengan kita, Kak Mi ataupun Abang Maknu kita dari Klebang Selatan, Kak Mi hadir bersama-sama dengan Fidas pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak Kak Mi setia bersama dengan kami di Pera FM. Okey, dan juga selain itu, juga salam Jumaat pangah dari Lenggong buat warga Perak. Cuaca Lenggong panas lit-lit. Kalau panas tu macam biasalah, minum air yang secukupnya. Okey, dan juga kalau nak keluar juga tu kan, pakailah payung ke, jangan pakai baju hitam, sebab bila pakai baju yang warna hitam ni kan akan buat rasa lagi panas, berpeluh dan sebagainya kan. Tapi jangan lukum tak berbaju pula keluar tu, aku juga kan. Okey, dan juga selain itu juga Kak Mahamah kita ada bersama dengan kita. Cuaca panas nyenggor di taman lapangan Ipoh dan masak tengah hari sup ekor, Masya Allah sedapnya. Hari ni cuti rehat sampai 3 September, lama cuti rehatnya tu. Nolong cik suami ngupas bawang dan seknika ada order nasi ayam 150 bungkus makan malam di masjid. Alhamdulillah, itu rezekilah semuanya tu kan. Kak Ita cuak pun ada juga bersama-sama dengan kita. Cuaca cantik, katanya layan Finas sambil tunggu cucu Kak Ita balik dari sekolah ni. Layan Pera FM tak kira di mana jua berada, Pera FM untuk koma aja terbaik. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi jom kita layan lagu-lagu nasyid terbaik. Sementara kita nantikan isyarat untuk kita ikuti siaran langsung kutubah Jumaat.

Bonti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Jumaat, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat tengah hari saudara buat semua pendengar Nasional FM ketika ini, dan tidak lupa juga terima kasih diucapkan kepada stesen-stesen seperti KL FM, radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat pada hari ini. Baiklah saudara, alhamdulillah saya Siti Nazira Muhammad Rajuli bagi siaran langsung solat Jumaat hari ini 15 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 28 Ogos 2026 Masihi langsung dari Masjid Putra Putrajaya, dan saya juga mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran JAKIM. Baik, ingin saya kongsikan di sini keadaan masjid ketika ini. Alhamdulillah, dilihat pengunjung sudah pun memenuhi ruang solat utama, dan insyaAllah sebentar saja lagi azan zuhur akan berkumandang. Namun sebelum itu saudara, ingin saya ingatkan, marilah kita terus berdoakan agar saudara kita yang berada di Palestin, juga di rantau tengah yang masih lagi berdepan dengan konflik dan pergolakan ketika ini. Dan ingat saudara, teruskan berdoa, dan insyaAllah semoga apa yang ujian dilalui moga dapat dihadapi dengan tenang. Dan sama-sama kita amalkan solat sunat hajat dan bacaan kunut nazilah untuk mereka di sana. Baik saudara, ingin saya kongsikan sekali lagi gambaran dan juga keadaan cuaca ketika ini. Masih lagi jerebu yang kita lihat juga agak membimbangkan, dan kita dinasihatkan agar dapat mengurangkan aktiviti luar bagi menjaga kesihatan diri. Dan rentetan daripada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyeru agar semua masjid di wilayah Persatuan dan juga umat Islam di seluruh negara, khususnya untuk menyatukan saf bagi memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya keadaan jerebu ketika ini beransur hilang, dan semoga ia tidak memudaratkan kesihatan kita semua. Apapun saudara, kita harus bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini dan sebelum ini, di mana kita masih lagi diberi kesihatan yang baik untuk bertemu dengan hari yang penuh barakah ini, iaitu hari Jumaat yang mulia.

Dan semoga kita terus berselawat ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah saudara, suka saya kongsikan pada ketika ini keadaan Masjid Putra Putrajaya telah kelihatan para jemaah yang hadir memenuhi ruang solat utama masjid, dan seperti biasa di hari Jumaat ini berkumpulnya muslimin umat Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beriadah, dan seterusnya kita mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita kerana masih diberi kesempatan bagi menggandakan amal ibadah dan berpeluang untuk terus mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang bermaksud, kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini, iaitu untuk menjalankan urusan masing-masing, dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah sebanyak-banyak dalam segala keadaan supaya kamu berjaya di dunia dan juga di akhirat. Baik saudara, kita beri tumpuan ke ruang utama solat untuk mendengarkan lawangan azan.

La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Baiklah saudara, sebentar tadi baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini, 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 28 Ogos 2026 Masihi, yang telah dilaungkan oleh muazzin iaitu Ustaz Muhammad Mustafidur Rahman Muhammad Syahroni. Baiklah saudara, terlebih dahulu saya ingin kongsikan bagi makluman saudara pendengar, sempena dengan bulan kemerdekaan ini, Masjid Putra Putrajaya akan menganjurkan ceramah kemerdekaan yang bertajuk Merdeka Jiwa, Merdeka Akhlak, yang akan disampaikan oleh Yang Berusaha Dr. Abdul Ghaffar Surib, penceramah bebas, iaitu pada hari Ahad ini 30 Ogos 2026 selepas solat subuh di Dewan Solat Utama Masjid Putra Putrajaya. Jadi kepada orang Putrajaya khususnya dan mereka yang berdekatan, boleh datang solat subuh berjemaah di masjid ini sekaligus dapat mengikuti ceramah yang akan dianjurkan. Dan selain itu saudara, sempena cuti sekolah yang bakal tiba, Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya akan menganjurkan Kem Gen Alpha, iaitu jaga solat upgrade akhlak bersama dengan Ustaz Da'i Syazwan Salvadori bermula 1 hingga 4 September ini dari pukul 8 pagi sehingga 5 petang. Dan untuk keterangan lanjut, saudara boleh layari terus ke Facebook rasmi Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Baiklah saudara, untuk tajuk khutbah kita pada hari ini adalah Merdeka Dihayati, Akhlak Rasul Diteladani, di mana tajuk ini dipilih bersempena dengan bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah disambut pada 12 Rabiul Awal yang lalu, di mana akhlak dan sifat Rasulullah boleh kita teladani dalam menghayati nikmat kemerdekaan hari ini. Seperti mana yang kita ketahui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang telah membawa rahmat ke seluruh alam, baginda yang membebaskan manusia daripada perhambaan sesama manusia, mengangkat maruah golongan yang lemah dan menyatukan hati yang pernah bermusuhan. Justru sebagai umat Islam, kita seharusnya bersyukur kerana dapat menikmati dua nikmat yang sangat besar, iaitu nikmat sebuah negara yang merdeka dan nikmat diutuskan seorang rasul yang memerdekakan jiwa manusia. Kemerdekaan memberi kita tanah air, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberi kita arah kemerdekaan dalam membebaskan negara dari penjajahan. Baiklah saudara, alhamdulillah pada hari Jumaat ini juga, seperti mana yang kita tahu, Allah mewajibkan setiap Muslim berkumpul tanpa mengira kaya, miskin, berpangkat atau tidak, untuk menghidupkan syiar Jumaat dengan mendengar khutbah serta solat bersama-sama. Namun dalam kemuliaan Jumaat, tidaklah bermakna hari itu harus ditumpukan kepada ibadah khusus semata-mata. Bahkan Islam agama yang menyeru kepada jihad dan kesungguhan bekerja melarang seseorang duduk tanpa melakukan sesuatu. Dan pernah satu ketika Saidina Umar melihat sekumpulan manusia yang masih berada dalam masjid untuk terus beribadah, lantas menegur seorang daripada mereka dengan berkata, "Jangan seseorang daripada kamu sekadar duduk memohon rezeki sambil berkata, 'Ya Allah, kurniakanlah kepadaku rezeki,' sedangkan kamu mengetahui bahawa langit tidak menurunkan emas dan perak." Baiklah saudara, ayo kita ke ruang solat utama bagi mendengar laungan azan kedua dan seterusnya mengikuti khutbah Jumaat bertajuk Merdeka di ayat 3 Allah Rasul di teladan. Allahu Akbar.

الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي قال في محكم تنزيله الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون سيدنا جماعة يلي رحمة الله Khatib mengingatkan diri sendiri dan sidang jamaah sekalian agar terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan segala perintahnya dan jauhilah segala larangannya. Ketahuilah bahawa antara tanda takwa ialah kita mensyukuri nikmat keamanan, memelihara kemerdekaan dan mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Pada hari yang penuh berkat ini, mimbar mengajak sidang jemaah menghayati khutbah bertajuk Merdeka Dihayati Akhlak Rasul Diteladani. Sidang jemaah yang dimuliakan, ramai antara kita lahir setelah negara merdeka. Kita tidak pernah tidur dalam dentuman bom. Kita tidak pernah bangun dengan ketakutan rumah akan dirampas. Kita tidak pernah melihat ibu bapa terpaksa meninggalkan tanah air demi menyelamatkan nyawa. Kita mengenal kemerdekaan melalui bendera, lagu dan perarakan. Kita tidak mengenalnya melalui luka. Sebab itulah nikmat yang besar ini kadang-kadang terasa biasa. Anak-anak pergi ke sekolah dengan selamat. Ibu bapa keluar mencari rezeki. Azan berkumandang. Masjid dibuka. Kita beribadah tanpa rasa takut. Apa yang terasa biasa bagi kita mungkin menjadi doa yang belum dimiliki oleh manusia di tempat lain. Inilah wajah kemerdekaan. Bukan hanya bebas daripada penjajah, tetapi bebas untuk hidup, belajar, bekerja, berkeluarga dan menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam suasana aman. Namun keamanan tidak datang sendiri. Ia dibayar dengan pengorbanan generasi terdahulu. Ia pula hanya akan kekal jika dijaga oleh generasi hari ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pada minggu ini kita menyambut dua nikmat yang sangat besar, iaitu nikmat sebuah negara yang merdeka dan nikmat diutuskan seorang rasul yang memerdekakan jiwa manusia. Kemerdekaan memberi kita tanah air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kita arah. Kemerdekaan membebaskan negara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan jiwa. Kerana sebuah negara boleh merdeka tetapi jiwa rakyatnya masih dijajah. Dijajah ketamakan, kebencian, fitnah, rasuah dan kerakusan terhadap kuasa. Jika merdeka hanya pada kibaran bendera, semangatnya akan berakhir selepas sambutan. Jika cinta kepada Nabi hanya pada selawat, cintanya akan berhenti di bibir. Kita tidak mahu kedua-duanya. Kita mahu kemerdekaan yang melahir tanggungjawab. Kita mahu kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melahirkan perubahan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tujuan kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Baginda membawa rahmat
yang membebaskan manusia daripada perhambaan sesama manusia, mengangkat maruah golongan yang lemah dan menyatukan hati yang pernah bermusuhan. Rahmat bukan sekadar sesuatu yang dibicarakan, rahmat mesti dapat dirasakan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina Madinah bukan dengan kesamaan keturunan, tetapi dengan kesatuan tanggungjawab. Manusia yang berbeza latar hidup di bawah keamanan yang sama, hak dipelihara, perjanjian dihormati, kezaliman ditolak. Madinah mengajar kita bahawa negara tidak menjadi kuat hanya kerana bangunan tinggi. Negara menjadi kuat apabila manusia tinggi akhlaknya. Empat nilai berikut ini yang perlu kita hidupkan bagi memelihara kesejahteraan, iaitu amanah, akhlak, keharmonian dan ihsan. Pertama, amanah. Sebelum menjadi Rasul, baginda telah dikenali sebagai Al-Amin, insan yang dipercayai. Maka tanda cinta kepada baginda ialah kita juga menjadi manusia yang boleh dipercayai. Amanah ada pada setiap tangan, pemimpin pada kuasanya, penjawab awan pada tugasnya, peniaga pada timbangannya, ibu bapa pada didikannya, pengguna media sosial pada setiap perkongsian. Jangan bibir berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi tangan mengkhianati amanah. Negara tidak selalu rosak kerana satu pengkhianatan yang besar. Kadang-kadang ia bocor kerana seribu ketidakjujuran kecil yang dianggap biasa. Amanah juga menjadi asas tadbir urus yang cemerlang. Institusi Islam mesti diurus dengan cekap, telus dan berintegriti agar keyakinan umat terus terpelihara. Atas keyakinan inilah, marilah kita menyahut semangat yakin tabung haji dengan membina disiplin menabung di tabung haji. Sebagai persediaan menjadi tetamu Allah, amanah membina keyakinan, akhlak pula memelihara hubungan. Kedua, akhlak. Akhlak terlihat pada cara kita berbicara ketika marah dan cara kita melayan orang yang tidak sependapat. Hari ini banyak perselisihan membesar bukan kerana masalahnya terlalu besar, tetapi kerana lidah dan jari tidak dikawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah mereka yang membuatkan muslim yang lain selamat dari kejahatan lidahnya dan juga tangannya. Hari ini tangan boleh menyakiti tanpa menyentuh. Satu perkongsian boleh menyebarkan fitnah. Satu komen boleh menjatuhkan maruah. Satu tuduhan boleh memecahkan persaudaraan. Jari yang diangkat ketika bertakbir jangan menjadi jari yang digunakan untuk menjatuhkan orang lain. Ketiga, keharmonian. Malaysia tidak dibina oleh satu kaum, satu bahasa atau satu budaya. Kita berbeza tetapi berkongsi tanah air yang sama. Kita tidak perlu menjadi serupa untuk hidup bersama-sama. Kita hanya perlu cukup beradab untuk tidak saling melukakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud, "Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya
akan keadaan dan amalan kamu. Allah menjadikan perbezaan untuk saling mengenali, bukan saling membenci. Maka jangan biarkan sentimen kaum, penghinaan agama, berita palsu atau perbezaan politik meruntuhkan keharmonian yang dibina sekian lama. Api kebencian tidak akan bertanya siapa yang memulakannya. Api apabila marak, semua akan terbakar. Keempat, ihsan. Ihsan membuatkan kita tidak sanggup menikmati kesenangan seorang diri. Mungkin di sebelah rumah kita ada keluarga yang menahan lapar. Ada warga emas yang menunggu untuk ditanya khabar. Ada anak yang hampir berhenti belajar kerana kesempitan. Apakah makna kesejahteraan jika ia hanya berhenti di hadapan pintu rumah kita? Kemerdekaan mengajar kita menjaga negara. Ihsan mengajar kita menjaga manusia di dalamnya. Ihsan tidak semestinya bermula dengan wang yang banyak. Ia bermula apabila hati masih mampu merasa dan tangan masih mahu membantu. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, kini tanyalah diri kita. Tanyalah diri kita, negara kita telah lama merdeka. Tetapi adakah jiwa kita juga telah merdeka? Sudahkah kita merdeka daripada tamak yang menghalalkan penipuan? Daripada marah yang melahirkan penghinaan? Daripada taksub yang memutuskan persaudaraan? Daripada pentingkan diri sehingga tidak lagi peduli kepada kesusahan orang lain? Kita mungkin menyambut Maulidur Rasul dengan penuh kecintaan. Tetapi adakah pasangan, anak-anak, jiran dan rakan sekerja dapat merasakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui diri kita? Ukuran cinta bukan sekadar pada apa yang kita ucapkan. Ukuran cinta ialah pada apa yang sanggup kita ubah. Jika benar kita mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam, biarlah amanah baginda terlihat dalam pekerjaan. Kita biarlah kelembutan baginda terasa dalam keluarga kita. Biarlah keadilan baginda hidup dalam keputusan kita. Biarlah rahmat baginda sebagai sampai kepada manusia melalui diri kita. Nilai madani tidak hidup pada slogan. Ia hidup apabila amanah dijaga, akhlak dipelihara, keharmonian dipertahankan dan ihsan dikongsi. Ketika itulah madani dihayati, umat diberkati dan kesejahteraan benar-benar dinikmati. Sidang jemaah sekalian, sebagai iktibar daripada khutbah hari ini, khatib simpulkan. Pertama, kemerdekaan ialah nikmat yang mahal. Syukurilah dengan menjaga keamanan, bukan merosakkannya. Kedua, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti terlihat pada akhlak, bukan hanya kedengaran pada selawat. Ketiga, amanah, akhlak, keharmonian dan ihsan ialah benteng kesejahteraan negara. Keempat, negara hanya benar-benar kuat apabila rakyatnya boleh dipercayai, saling menghormati dan tidak membiarkan yang lemah berjalan sendirian. Marilah kita mengisi kemerdekaan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanah ketika tiada siapa melihat, beradab ketika berbeza, membantu tanpa memilih, menolak fitnah walaupun datang daripada kelompok sendiri. Didiklah anak-anak mengenal harga keamanan dan meneladani akhlak baginda. Jangan wariskan kepada mereka negara yang maju tetapi jiwa yang rapuh, bangunan yang tinggi tetapi akhlak yang runtuh. Kibarkanlah jalur gemilang tetapi angkatlah lebih tinggi maruah negara dan amanah. Perbanyakkanlah selawat tetapi hidupkanlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana merdeka bukan sekadar penjajah meninggalkan tanah air,
Tetapi apabila sifat yang merosakkan tidak lagi menjajah diri. Maulidur Rasul pula bukan sekadar mengenang kelahiran baginda Nabi SAW, tetapi melahirkan kembali akhlak baginda dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah al azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: koma je.
1: Itu dia, baru saja kita ikuti siaran langsung Kutubah Jumaat sambung siar dari Nasional FM. Okey, sudah pun 1.49 minit ketika ini. Jam 2 petang nanti tugasan finans berakhir. Dan juga untuk ruangan berikutnya, Moh Gebah 2 petang hingga 7 malam bersama dengan DJ Nana yang akan bersama-sama dengan anda. Dan juga seterusnya jangan lupa 3 hingga 4 petang Lughatul Jannah. Jadi sehingga kita berjumpa lagi. Jadi buat anda, selamat bercuti, selamat berhujung minggu, cuti panjang, cuti sekolah dan sebagainya. Manfaatkan cuti ini bersama dengan insan-insan yang tersayang. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Lompat.
1: Aiyah.
2: Selamat petang Yub dan Yung.
3: Terima kasih ku ucapkan ku kepadamu.
2: Terima kasih Komel. Inilah Radio Malaysia Perak FM.

Ada Freedom mulanya di sini. Hari hiburan dan juga informasi semestinya di sini di Perak FM untuk koma aja. Assalamualaikum. Selamat petang Yup Yung. Salam Jumaat yang penuh keberkatan. Hari ini 28 Ogos 2026. Hari Jumaat bersamaan 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Mulisi ruangan Mogebang anda bertemankan anda di sini dan akan terus menemani anda sehingga jam 7 malam. Dan terima kasih juga buat rakan tugas Syafina Samad yang baru saja menemani anda sebentar tadi musim ruangan Yup Yung 10 pagi hingga 2 petang. Dan diharapkan anda di mana juga anda berada, berada dalam keadaan yang baik, sihat, bahagia hendaknya ya. Dan semoga apa yang juga anda lakukan hari ini berjalan dengan lancar. Bersama Perak FM menemani anda dengan hiburan terbaik dan juga disulami dengan informasi terkini. Jam pertama dalam ruangan Mogebang disajikan dengan lagu-lagu kenangan, seleksi nostalgia menemani petang anda. Kita nak dengarkan lagu dari kumpulan BPR, Silaturahim, dan ini dia Nur Sheila Amin, Kad Ucapanmu. Semestinya di Perak FM, tukar maje.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Fira FM.

Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 30 Ogos 2026 hari Ahad bertempat di Bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh Perak. Bermula jam 8 pagi hingga 6 petang, kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Cuba anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my. Mampir jam 3 petang untuk seketika nanti sama-sama kita ikuti rancangan Lughatul Jannah bersama Ustaz Haji Razi Kamarul Hailan. Dan untuk petang ini, kita sambung pengajian kita surah Al-Kahfi di muka surat 302 ayat 82 hingga 83. InsyaAllah petang ini Ustaz Haji Razi akan membawakan Taranum Jiharkah. Jadi terus kekal bersama PRFM semestinya. Untuk koma je.

0: Lughatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut God ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.
3: Teman sayang Mika, teman cinta Mika, teman kasih dekat Mika. Kalau teman pergi mana-mana pun, teman tetap rindu dekat Mika. Mika tetap ada dekat hati teman. Mika lah yang bernama Malaysia.
4: Hai, saya Eji Hafiz ingin mengucapkan selamat menyambut kemerdekaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma.
1: Hey, wait.

0: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut God ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam qamariah atau samsiah atau bukan?
1: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat pukul 3 hingga 4 petang.
1: Lughatul Jannah.
3: Assalamualaikum, selamat petang. Yup yung, dah pun 3.8 minit petang ketika ini. Terima kasih atas kesetiaan anda yang bersama Perak FM dari awal sehingga kini, dan insyaAllah terus bersama Perak FM sehingga ke penghujung siaran. Seperti biasa, setiap hari Jumaat, rancangan Lughatul Jannah kembali menemui anda, dan telah pun bersedia di konti Ustaz Haji Razi Kamarul Hailan. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sihat Ustaz eh?
4: Baik, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, petang ini kita nak terus pengajian surah Al-Kahfi muka surat 302 ayat 82 hingga 83 Ustaz eh?
4: Ya saya.
3: Baik, silakan Ustaz.
4: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang pertama sekali, terima kasih DJ Dana. Assalamualaikum. Dan seterusnya kepada semua peserta-peserta ataupun penonton, pendengar rancangan Lughatul Jannah pada petang ini, insyaAllah kita akan sambung di muka surat 302 iaitu ayat 82 dan ayat 83 surah Al-Kahfi, insya-Allah, dengan lagu ataupun dengan maqam Jiharkah.

0: Ya maklum, salah satu daripada huruf ikhfa yang 15 itu ialah huruf zal. Jadi bagaimana kita nak mendengungkan hukum ikhfa ini? Dengan cara kita dengung dengan keadaan huruf ikhfa ataupun huruf zal lah sekarang ni, huruf zal kan. Jadi huruf zal itu bersedia hampir pada makhrajnya. Artinya tuan-tuan kena tahu bagaimana keadaan atau bagaimana kedudukan huruf zal itu ketika kita bunyikan zal itu, macam mana lidah kita. Jadi lidah kita masa sebut zal itu ialah menyentuh ujung lidah kita tu kepada kepala gigi kacip atas. Kita sentuh macam tu. Jadi masa kita dengar an itu, ujung lidah kita tu dah berada dekat dengan ujung gigi atas tu. Maksudnya dia akan lahirnya bunyi begini. Anzi. Nampak? Anzi. Bukannya kita baca dengan bunyi nun. Anzi. Bukan. Bukan begitu. Tapi anzi. Itu salah satu cara kita mendengungkan huruf ikhfa. Artinya tuan-tuan sekalian, huruf ikhfa ni yang 15 itu, dia mempunyai makhrajnya masing-masing. Artinya bila kita baca sahaja hukum ikhfa, dia akan lahir di sana 15 jenis dengung. Nampak? 15 jenis dengung. Sebab apa? Sebab setiap huruf itu mempunyai makhrajnya masing-masing. Jadi dengan sebab kita bersedia makhraj huruf ikhfa selepas nun itu, maka dia akan menghasilkan bunyi yang tersendiri. Contoh lain, kalau tuan-tuan tengok pada ayat 82, di sana ada lagi satu hukum ikhfa, iaitu nun bertemu zai, kalimah kanzun. Jadi kalau kita baca kanzun, di sini kita kena bersedia pula huruf zai, maka dia akan bunyi begini. Kanzul. Kanzul. Sebab kita bersedia nak sebut zai masa tu. Kemudian ke depan lagi, kalau tuan-tuan tengok, salihan fa'ara. Tanwin berjumpa dengan fa. Maka di sana kita kena bersedia pula makhraj huruf fa. Jadi dia akan bunyi dengungnya begini. Salihan fa'ara. Salihan fa'arada. Hanfa. Dia akan bunyi begitu. Sebab dia terpengaruh. Dengung ikhfa ni, dia terpengaruh dengan huruf ikhfa yang 15 tu. Itu cara kita nak mendengungkan huruf ikhfa. Baiklah, insyaAllah kalau ada lagi perbincangan ataupun persoalan yang kita nak bangkitkan nanti, kita bersama-sama dengan pendengar, insyaAllah.
1: Baik, terima kasih juga untuk anda yang sedang menyaksikan secara langsung di kedua-dua platform media sosial Perak FM. Semoga ianya kita dapat sebar luaskan lagi lah ilmu kita bersirah cengah luar tu jannah petang ini. Tiba masanya untuk kita bersama adik kita di konti petang ni. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nervous ke? Nervous ke sejuk ni? Dua-dua? Udah. Okey, baik. Kita nak dengarkan bacaan adik tu. Tapi kita nak perkenalkan adik dululah. Siapa namanya?
2: Yasir Hadif.
1: Yasir Hadif. Okey, dah bersedia nak baca?
2: Dah.
1: Okey, baik, silakan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal jidaru fakana liulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah

0: ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. الحمد لله. تهنئة يا أدي حديث Yasir Hadif. Baca yang baik. Alhamdulillah. Itu lagu apa tadi? Hadif baca tadi?
0: Jiharkah.
1: Lagu Jiharkah. Hadif pandai ke lagu lain lagi?
0: Tak.
1: Tak apa, boleh. Itu lagu Jiharkah lah. Pandai dah, cantik dah bacaan tu. Baik, Hadif, Ustaz nak tanya sikit lah. Cuba Hadif tengok semula ayat 82 tu. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ. Kat sana ada huruf ghain. Li ghulamai. Huruf ghain. Hadif tahu tak huruf ghain ni dia tebal ke nipis?
0: Tebal.
1: Tebal. Sebab apa dia tebal?
0: Sebab dia...
1: Sebab sifat dia. Sifat isti'la. Sifat apa?
0: Isti'la.
1: Hadif tahu tak sifat isti'la?
0: Tahu.
1: Tahu. Hadif ingat tak ada berapa huruf isti'la?
0: Ada
1: 7 kan?
0: Ha,
1: 7. Yang pertamanya huruf sad, dad, ta, dha. Kemudian qaf, ghin, kha. Itu dia hurufnya 7 itu. Baik. Cuma ustaz nak dibaca semula kalimah itu. Yang betulkan huruf ghin, di mana huruf ghin ini dia sifat isti'la. Isti'la ni kena tebal. Cuma nak tebalnya itu macam mana? Kita kena angkat pangkal lidah. Jadi kena baca gini. Fakana li'u. Fakana li'u. Dia tak nak takut-takut angkat pangkal lidah tu. Fakana li'u lamaini. Begitu juga ada satu lagi huruf kha tadi di bawah sana. Barisan yang seterusnya tu wayastakhrija. Tadi Hadif baca wayastakh. Dia bunyi nipis tu. Dia kena bunyi wayastakhrija. Okey, sekarang Hadif cuma baca ayat itu je. Wa amal jidaru sampai yatimaini. Sampai situ je, cuba.

0: Dina.
1: Okey, tengok bawah pula. Wayastakhrija. Jumpa tak ayat tu? Apa? Ha, silakan.
0: Wayastakhrija kanzahuma rahmatam mir rabbik.
1: Ah, dah bagus. Itu dia. Eh, yang lain tadi semua bagus. Cuma tebal tu sedikit, bukan salah pun, cuma upgrade sikit. Ah, bagi dia tebal sikit. Okey, terima kasih Hadif di atas bacaan baik. Alhamdulillah.
2: Baik, itu dia bacaan dari adik Muhammad Yasir Hadif bin Muhammad Huri dari Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah Ipoh. Bentar nanti kita minta penutup, nanti kita minta adik Hadif baca sekali lagi ya. Boleh kawan-kawan nak tengok ni? Boleh.
0: Boleh.
2: Okey, kita teruskan lagi rancangan Lorah Terjanah petang ini dengan ambil pemanggil pertama. Hello, assalamualaikum. Okey, untuk anda yang nak meeting ruangan Lorah Terjanah petang ini, anda boleh terus hubungi talian di konti 0555485559. Pemanggil pertama petang ini.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa di talian?
3: Ini Mak Ngah di sini.
2: Mak Ngah, baik, silakan Mak Ngah.
3: Okey. Ayat ayat berapa Ustaz? Lupa lah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Salam. Ayat 82 dan 83.
3: 82. Oh, 82. Itu pendek ya kan. Betul kan? Wa amal.
1: Betul. Wa amal jidaru.
3: Ustaz, bagaimana nak tanya? Ustaz buat kelas hari-hari ke dekat TikTok?
1: Tak juga. Kalau rajin lah. Ada time rajin.
3: Rata lah. Tukar kan dapat. Tukar tak dapat. Okey. Okey. Bagaimana cuba Ustaz?
1: Sama. Silakan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: السفينة وكان تحته كن كان يا الله وكان تح ولما لي سنة
1: تبى أمي جوا كان تحته ذو
0: وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما
1: tak apa, ambil wayastakhrija semula.
0: Wayastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika wa ma fa'altuhu an amri. Zalika ta'wilu ma lam tastati' alayhi sabra. ألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا
1: قل سأتلو
0: قل سأتلو قل سأتلو عليكم منه ذكرا
1: Sadaqallahul Azim. Terima kasih Mak Ngah atas bacaan yang baik. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kita kongsi tajwid sikit ya Mak Ngah ya.
0: InsyaAllah. Kan ya Allah.
1: Mak Ngah cuba tengok. Tapi ni bukan tajwid sangat lah. Ni sahaja. Pasal ya. Orang tanya. Baru ni saya ngajak orang tanya saya. Mak Ngah tengok kalimah akhir sekali. Zikra tu.
0: Ya.
1: Kalimah akhir zikra tu.
0: Ya, ya.
1: Ada. Dia ada huruf alif di hujung tu.
0: Dia ada zikra.
1: Alif kan?
0: Ya, ya.
1: Dia alif tu dia ada hanya kalau dia baris dua aja. Kalau dia baris depan ataupun dia baris bawah tak ada alif kan?
0: Tak ada, tak ada.
1: Mak Ngah tahu tak alif tu alif apa?
0: Alif ni macam alif ganti mat tu ustaz.
1: Alif ganti mat.
0: Ya, sebab kita dua baris dua dia jadi kalau kita waqaf ke bacaan kita dia kita kena tukar lah baris tu jadi satu jadi alif mat. Kalau kita teruskan bacaan dia jadi ma'iwat kan.
1: Kalau kita terus tak jadilah
0: mat tu sebab kita teruskan bacaan tu kalau ada depan huruf macam sabrang ni hak kita jadi idgham al-ghunnah. Kalau macam bila kita waqafkan bacaan kita dia jadi baris dua tadi tukar tinggal satu lah ustaz. Jadi mak alif lah. Mak alif macam orang mak ganti.
1: Betul tu. Betul. Mak Ngah beritahu tu betul lah. Cuma betul. Nama alif.
0: Nama dia tak tahu ustaz.
1: Dia panggil Alif Imad.
0: Alif Imad.
1: Imad.
0: Banyak lah tak apa. Ini ada FB boleh rasa ni. Mak Ngah dengar balik.
1: Dia heja dia Ain Mim Alif Dal.
0: Imad.
1: Okey, terima kasih Mak Ngah. Saya kira saya terang lagi.
0: Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan sekian ya. Itu dia. Alif itu kita panggil Alif Imad. Apa maksud Imad? Imad ni artinya tiang. Kalau kadang-kadang selalu Ustaz-Ustaz ceramah kan. As-salatu imaduddin. Semayang itu tiang agama. Jadi Imad ni tiang. Tiang ni apa gunanya? Kalau tuan-tuan tengoklah kat masjid-masjid kalau ada tiang tu kan, terutama kalau lepas maghrib. Lepas maghrib tu ramai, dia ada penunggu dia tiang-tiang tu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyandar. Tujuan tiang ni untuk sandar. Kalau kita buat bangunan pun buat tiang, nak sandarkan dinding tu pada tiang. Jadi di sini tuan-tuan sekalian, bila berperanan huruf alif itu, huruf alif itu berperanan ketika waqaf. Maksudnya nak sandarkan baris dua tu pada alif tu. Itu dia panggil huruf imad. Nak sandarkan baris dua tu kepada alif. Sebab itulah bila kita berhenti, kita baca zikra. Kita tak baca zikron. Kita baca zikra. Artinya kita sandarkan baris dua itu kepada alif. Itulah dia panggil alif imad. Itu sedikit penambahan.
2: Baik, kita ke pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa di talian?
3: Ni Mak Cik Ani Din pada Buntung.
2: Baik, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagu Jarkah saya?
1: Ya, saya.
3: Kak Ani cuba Ustaz.
1: Ya, silakan.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ri. Zalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra.
1: Kak, cuba ulang semula, kak.
0: Yang mana?
1: Huruf ta tu. Lam tasti' huruf ta.
0: Zalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Jadi ke tak?
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Jadi kak.
0: Jadi ke ya? Nak kongsi tajuk ke sana?
1: Okey, cuba kak ni tengok ayat akhir sekali tu.
0: Okay.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. Kalimah qarnain itu kalau kita berhenti boleh panjang berapa nain tu?
0: 246 ni Mat Lin.
1: Macam mana Kak Ani kenal Mat Lin?
0: Dia huruf Lin ni ada dua, ya atau wam, yang matinya suruh berada di atas.
1: Betul. Okey,
0: betul kasih.
1: Betul.
0: Okey, mengerti. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada yang bertanya kita surah apa ya? Kita sekarang di surah Al-Kahfi ayat 82 dan ayat 83, muka surat 302. Baik, persoalan yang dibangkitkan tadi ialah pada kalimah qarnain, dhil qarnain. Qarnain itu, tuan-tuan sekalian, nain itu kita boleh baca dua, boleh baca empat, boleh baca enam. Kita namakan dia sebagai Mat Lin. Bagaimana nak kenal Mat Lin? Sebelum huruf akhir. Ini huruf akhir nun lah. Sebelum huruf akhir itu terdapat huruf ya yang mati ataupun huruf waw yang mati. Dan sebelum ya mati dan waw mati itu terdapat baris di atas. Macam sekarang lah. Huruf akhir yang kita matikan, sebelum dia ada huruf ya mati, sebelumnya lagi baris di atas. Jadi boleh baca di sana 2, 4 atau 6 sebagai Mat Lin kita namakan.
2: Baik, kita ke pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, yeah, siapa di talian? Hello.
3: Ya.
2: Ya, siapa di talian?
3: Pak Mahani dari Taman Paduan.
2: Pak Mahani, baik silakan.
3: Sabar. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya tak pandai ni. Turun modal ke Ustaz?
1: Boleh insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Terus.
1: Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. Tahniah ya Puan Mahani daripada Tampaduan saya rasa. Baik Puan Mahani, kita kongsi tajwid sikit boleh ke?
1: InsyaAllah lah.
0: Ha, cuba Puan Mahani tengok pada ayat 82 tu. Tapi tengok ujung sekali. Kalimahnya malam tasti' alaihi. Jumpa tak kalimah tu?
1: Jumpa.
0: Baik. Puan Mahani tahu tak ain bertemu dengan ain tu apa hukum dia?
1: Oh, saya tak ingat Ustaz.
0: Yang itu namanya idgham al-mutama silai. Al-mutamatsilai. Itu dua huruf yang sama berjumpa kan?
1: Ya.
0: Ain berjumpa dengan ain. Okey, terima kasih Puan Mahani ya.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey dia tuan-tuan ya. Itu dia bacaan daripada Puan Mahani di mana persoalan yang saya bangkitkan tadi pada ayat 82. Malam tasti' alai. Tasti' alai. Itu ain bertemu ain. Kalau tuan-tuan tengok kan, ain yang pertama tu tidak bertanda, ain yang kedua ada padanya syaddah. Itu memberi faham kepada kita bahawa ain yang pertama itu tidak perlu dibaca. Jadi bila tak perlu dibaca, maksudnya dia baca dengan idgham, iaitu memasukkan ain yang tidak bertanda itu ke dalam ain yang bertanda sabdu itu, yang kita namakan sebagai idgham al-mutamathilain, iaitu pertemuan dua huruf yang serupa, yang sama ain dengan ain.
2: Baik, untuk anda memperkasakan lagi penguasaan hukum tajwid, Ustaz juga ada keluarkan buku tajwid Ustaz ya?
0: Ya saya. Baik tuan-tuan sekalian, ini sedikit daripada susunan lah, bukan karangan. Karangan tak ada, saya tak pandai pun. Ini susunan, saya ceduk-ceduk daripada kitab-kitab lain susun dalam buku ini. Tapi saya susun ini cara ringkas, ringkas tapi padat. Padat dengan maksud boleh dikatakan keseluruhan tajuk-tajuk yang berkaitan dengan hukum tajwid ada dalam ini. Cuma susunannya seringkas. Maksud ringkas ialah saya buat ayat yang simple-simple lah, memudahkan bagi mereka yang baru nak belajar ilmu tajwid. Jadi dalam buku ini juga saya dah siapkan nama hukum, contoh-contoh, dan dia ada warna-warni supaya mata kita tu tak rasa jemu melihatnya. Itu tujuannya. Dan senang cara kita nak mengajar. Sekarang bila saya tengah ajarkan murid saya, saya kata semua tengok yang warna kuning, tengok kuning, tengok warna hijau, warna hijau. Senang macam tu. Itu tujuan di antara warna-warna yang ada tu. Jadi siapa yang berminat, tuan-tuan tulis aja dekat search ke dekat mana TikTok, tulis tajwid 101, dia akan naik lah tu, ramai yang menjual nanti insyaAllah.
2: InsyaAllah. Pada yang belum dapatkan, boleh dapatkan buku tajwid 101 ringkas dan padat. Baik, untuk yang bertanya surah apa sekarang, surah Al-Kahfi ayat 82 dan 83 Ustaz ya, di buku surat 302. Untuk rakan-rakan hadif juga sabar, hadif dia akan baca sekali lagi di hujung rancangan ni. Ramai kawan-kawannya ada di live TikTok kita sekarang ni, kejap lagi hadif akan bacakan sekali lagi ayatnya di hujung rancangan. Dan untuk pemanggil seterusnya, hello, assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum.
2: Ya, siapa ni?
3: Ni saya dari Leka, Zaitun.
2: Puan Zaitun, baik silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya nak baca lagi Ustaz.
4: Ya, silakan Puan Zaitun.
3: Ya, terima kasih.
4: Puan Zaitun pandaikan lagu Jaharkah ni.
3: Jaharkah tu kalau diikut boleh Ustaz. Kalau ada yang diikut macam Ustaz mula.
4: Jadi saya mula dulu ya.
3: Ya.
4: Baik, insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: دينا.
1: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة.
0: ترس.
1: وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا.
2: Jadi ke tak jadi Ustaz?
0: Jadi. Jadi lah tu.
2: Rasanya saya ini je lagu yang mau jadi lah Ustaz.
0: Alhamdulillah. Jadi lah tu. Satu jadi lah. Boleh lah tu.
2: Alhamdulillah boleh juga lah.
0: Baik Puan Zaitun, kita kongsi tajwid sikit boleh ke?
2: InsyaAllah.
0: Cuba Puan Zaitun tengok ayat 83. Di hujung sana ada satu kalimah. Sa'atlu alaikum minhu. Jumpa tak alaikum minhu tu? Jumpa.
2: Akhirnya.
0: Ya, alaikum. Mim bertemu.
2: Mim dengan mim.
0: Puan Zaitun tahu ke hukumnya?
2: Mim dengan mim. Idgham mutamaslain.
0: Idgham mislain.
2: Idgham mislain. Dia sama huruf. Tapi dia yang ni mim dengan mim. Dia sebab mim tu pakai yang mati itu kan tak?
0: Mim mati bertemu dengan mim kan?
2: Yang jadi, selain daripada mim tu, dia idgham sama juga dengan ain tu tadi.
0: Tapi dia betul, tak dengung. Betul.
2: Yang ini, yang berdengung ni apa namanya Ustaz tadi?
0: Idgham mislain.
2: Idgham mislain.
0: Yang tadi idgham al-mutamasilain.
2: Al-mutamasilain. Yalah, dia sama huruf. Tapi yang ni tak berdengung.
0: Yang
2: mim dengan mim berdengung.
0: Ya, betul.
2: Saya ingat yang itu je. Nama tu saya pun lupa.
0: Tak apa. Nama tak ingat tak apa. Yang penting baca betul.
2: InsyaAllah.
0: Okey, Puan Zaitun. Terima kasih.
2: Ya, sama Ustaz. Terima kasih Ustaz.
0: Okey. Baik.
2: Terima kasih.
0: Sama. Jadi, tuan-tuan dan puan sekian. Kalau tuan-tuan tengok, tadi saya tanya pada Puan Mahani tadi, ayat 82. Tasti' alaihi. Sana Ain bertemu dengan Ain. Itu ulama' namakan dia dengan Al-Mutamathilain. Maknanya nama itu, kalau yang selain daripada Mim, namanya Al-Mutamathilain. Tapi kalau Mim bertemu dengan Mim, dia namakan dengan Mislain. Dia bukan mutama lagi, Mislain. Tapi maksud lebih kurang aja. Cuma beza dia bacaan. Macam kata Puan Zaitun tadilah, alaikum ni kita kena dengung bacaannya. Yang lain tu tak perlu dengung.
3: Dah pun 3.41 minit petang, kita ambil pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, siapa di talian?
4: Kak Mazna.
3: Kak Mazna, baik silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hari ni Ustaz bawa jihakah juga. Maknanya apa Ustaz minat jihakah lah.
0: Yang pertama minat jihakah. Yang kedua nak layan anak-anak yang mari ke konti ni. Tengok mereka duk buat jarkah je. Saya buat lagu lain, mereka tak berani nak ikut. Saya buat jarkah juga hari ni.
4: Macam tu lang buat lagu apa yang jarkah. Saya tunggu Ustaz buat lagu sikah. Sikah saya tak dapat bayangkan macam mana.
0: Tak apa, minggu depan insyaAllah kita buat sikah.
4: Tapi dah kebetulan dapat, saya baca Ustaz lah.
0: Silakan.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الآيات؟

0: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Tahniah ya Puan Maznah daripada Teluk Intan. Alhamdulillah. Saya pula beritahu dari mana ya. Pandai-pandai je.
2: Tak sebab ingatan kuat sebab macam mana boleh ingat lagu yang tujuh-tujuh taran itu macam mana boleh ingat. Kalau tajik boleh tulis tak kalau hukum tajik.
1: dia asyik. Dia kena asyik daripada budak-budak dah asyik aja dia ingat ah.
2: Okey.
1: Puan Maznah kita kongsi tajwid sikit ah.
2: Okey.
1: Cuba tengok ayat akhir sekali tu. Wa yasalunaka. Pada sana ada huruf sin. Pembelah tahu tak sifat apa yang kita baca sin tu dia keluar bunyi wa yas bunyi
2: dia berkamah lagi satu sebut jana abad ayam wa yas
1: dia nama yes. Sofir.
2: Sofir ha, nak sebut terlupa kan.
1: Nama dia Sofir ha? Sofir tu bunyi siul.
2: Siul lah.
1: Okay. Nak bagi bunyi siul tu nak buat macam mana?
2: Kita macam senyum macam kita wa yas. Senyum sikit
1: bibir
2: kita.
1: Gigi kena rapat. Wayas.
2: Rapat gigi ha.
1: Wayas. Kalau kita wayas. Kalau kita baca sin tak rapat gigi, dia tak keluar bunyi tu.
2: Dia tak jadi
1: kan. Ataupun kalau ada OKU. OKU tahu apa? Dia dah tak pagar depan tu OKU lah. Dia tak nak sebut sin lah. Jadi ada masalah bila dah kita ada masalah depan tu. Dia memang ada masalah lah sebut ni sebab dia perlukan gigi tu. Okey, terima kasih Kak Maznah ya.
2: Assalamualaikum
1: Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Itu dah tuntaskan ya. Huruf-huruf Safir ni ada tiga, iaitu huruf Sin, huruf Sad dan juga huruf Zai. Ketiga-tiga ini dia sangat memerlukan kita punya gigi kacip depan tu. Ya. Wa yas'alu. Kalau huruf Sad pula saliha sa sa as kita kena sebut sa tu. Begitu huruf zai az kalau tak ada ataupun tak merapatkan gigi tu maka tak akan lahir bunyi safir itu. Itu penting kita jagalah sikit kita punya tu. Tapi saya pemuda lagi dah tua esok Allahu a'lam lah. Mudah-mudahan Tuhan kekalkan sampai tua lah.
3: Baik, ada yang bertanya mana nak beli buku Tajwid 101 ni di semua kebanyakan platform e-dagang adalah Ustaz ya.
1: Saya.
3: Yang di Rumah Oren pun ada.
1: Ada.
3: Orang kata buat cek carian dekat situ buku Tajwid 101. InsyaAllah jumpa. Okey, dan kita nak teruskan lagi petang ini dengan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siapa ni?
4: Saya Fauzia Zahidah.
3: Puan Fauzia. Baik, silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cuba Ustaz.
1: Ya, silakan Puan Fauzia.

0: الذين وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخدم كنزهما رحمة من ربي ما فعلته عن أمري تحديل ما لم تصبح عليه صبرا فيسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا صدق الله العظيم.
1: Sadaq Allahul Azim. Tahniah ya Puan Fauziah, dapat baca dengan baik bacaan ayat 82 dan ayat 83 surah Al-Kahfi.
0: Puan... Betul.
1: Eh, betul, betul. Puan Fauziah, kongsi tajwid sikit ya. Boleh?
0: Ya, insyaAllah.
1: Hari ini saya tak tanya dah hukum ikhwak. Selalu saya tanya ikhwak kan. Hari ini kita tanya yang lain sikit. Cuba Puan Fauziah jawab pada kalimah zikra ayat 83 yang akhir sekali itu. Di sana ada huruf kaf. Huruf kaf tu apa sifat dia yang kita baca bila kita baca zik? Apa sifat yang ada pada kaf tu? Hamas. Hamas tu apa dia?
0: Suara terlepas.
1: Suara dia punya angin.
0: Angin terlepas. Angin. Suara tertahan.
1: Suara tertahan. Suara tertahan tu sifat apa nama dia?
0: Tidak.
1: Oh, pandai. Terima kasih Puan Fauziah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum
1: Ustaz. Waalaikumsalam. Itu dia Puan Fauziah menjawab dengan tepat tentang sekalian pada ayat, pada kalimah zikra. Di mana sifat utama adalah sifat-sifat lain, tapi sifat yang saya nak masukkan ada dua sifat, iaitu sifat syiddah. Sifat syiddah ni apa? Suara tertahan. Bila kita sebut huruf kaf, zik, tahan suara. Zik, selesai aja tahan suara, kita adakan pula sifat hamas, iaitu anginkan sedikit. Zikra, zikra. Jangan kuat sangat. Jangan kadang-kadang setengah orang melampau dia zikra. Zik sampai keluar suara, itu tak betul. Angin je, zik roh sikit saja.
2: Baik, kita ke pemanggil seterusnya petang ini. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, siapa ni?
3: Kena Jason Dulang.
2: Baik, silakan.
3: Ada petua saya Nana. Tak kali dapat ini kau dapat.
2: Baik, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biarkah ya?
1: Ya, ingat saya.
3: Ingatkan apa yang hijaz.
1: Silakan, Kak Yanan.
3: A'udhu billahi minas syaitani wajim.
1: Boleh juga tu, betul dah tu. Cuba try terus.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Nak awal sampai tak?
1: Dah nak masuk tu, apa terus-terus dulu. Kalau tak petikau saya bagi tahu.
3: Wa ammal jidaru fakana li ulamaini yatimaini fil madinah.
1: Itu hijaz lah tu. Itulah hijaz.
3: Tak mulalah.
1: Okey, saya mula ya.

0: sujudah. Fa'arada rabbuka al-baluwa ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fahaltuhu an amin ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا
1: Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Betul-betul. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Aino atas bacaan yang baik. Alhamdulillah. Nak tajwid sikit ke?
2: InsyaAllah.
1: Cuba Kak Aino tengok ayat akhir tu. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. Kalimah Al-Qarnain itu ada huruf Ra. Ra tu tebal ke nipis?
2: Tebal.
1: Macam mana Kak Aino kenal?
2: Di dahulu lebari atas.
1: Ya, betul. Terima kasih, Kak Ana.
2: Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Nana.
3: Sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Baik, itu dia Kak Aino dari Sungai Dulang. Kita dah berada di penghujung rancangan Lorah Tu Janak ni, Ustaz. Jadi seperti yang dijanjikan, kita nak tutup dengan bacaan dari Adik Muhammad Yasir Hadif bin Muhammad Huri. Dengar baca aja. Silakan.
1: Silakan, Hadif.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinah.

0: أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا.
1: Alhamdulillah, terima kasih ya Yasir Hadi atas bacaan yang baik. Kali ini tak ada salah dah baca, alhamdulillah. Cuma masa ada sikit lagi Ustaz tengok. Kita nak kongsi sikit lagi dengan Hadif. Boleh Hadif?
2: Boleh.
1: Hadif belajar tak hukum mat? Pernah belajar hukum mat tak?
2: Pernah.
1: Pernah. Cuba tengok sana. Wa ammal jidaru fakana, sambung sampai sana, ada kalimah fa arada rabbuka ayyablugha. Jumpa tak yablugha tu? Jumpa?
2: Jumpa.
1: Okey, yablugha. Situ mat apa? Hadif tahu tak?
2: Mat jaiz mufassal.
1: Aiwah, bagus. Betul. Macam mana Hadif kenal?
2: Sebab
1: Selepas huruf mat jumpa huruf
2: hamzah.
1: Hamzah dalam berapa kalimah? Dalam dua perkataan, dua kalimah kan. Itu namanya majais munfasil. Adif kenal lah tu. Cumanya dalam radio ni mungkin dia gabra. Baik, terima kasih Adif. Saya doakan semoga Adif terus berjaya dan sentiasa mendampingkan diri dengan Al-Quran dan berjaya dunia akhirat bersama-sama dengan Al-Quran, insyaAllah. Amin.
3: Baik, kita sebagai penutupnya Ustaz, mungkin ada kesimpulannya untuk rancangan pada petang ini.
1: Baiklah, tuan-tuan sekalian, sedikit daripada apa pengajaran ayat yang kita baca pada petang ini. Ini cerita terakhir di mana tuan-tuan sekalian, Nabi Musa, dia melihat Nabi Khidir ini, dia membangunkan bangunan yang dah roboh dalam keadaan apa, orang kampung tak bagi upah ataupun tak bagi minum, tak bagi makan. Jadi dia pelik. Dia tanya kepada Nabi Musa, kamu ni apa? Dia kata, orang kampung tak layan kamu pun, tapi kamu tetap bangunkan bangunan yang dah roboh ni. Jadi sekarang Nabi Khidir menjawab, dia kata sebenarnya dinding yang aku bangunkan itu, yang aku bina semula itu, sebenarnya dia itu milik dua orang anak yatim. Yang mana dua orang anak yatim ini, pada suatu hari nanti mereka ni akan besar, akan gunakan harta itu. Yang mana bapak kepada dua orang anak yatim ini adalah orang yang soleh. Jadi maknanya tuan-tuan sekalian, pengajaran yang kita dapat ambil di sini ialah kalau kita nak Allah jaga anak kita, kita kena jadi orang yang soleh. Itulah sedikit gambaran ayat yang kita baca pada petang ini.
3: Baik, terima kasih Ustaz Hajar Aziz Kamarul Hailan yang dah sudi bersama kita menjayakan rancangan Lughatul Jannah pada petang ini. Jadi usai pengajian kita surah Al-Kahfi ayat 82 dan 83 buku surat 302 hari ini dengan Taranum Ciharkah. Dan terima kasih juga kepada Adik Muhammad Yasir Hadif bin Muhammad Huri dari Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah Ipoh yang bersama-sama kita pada petang ini. Terima kasih juga buat anda yang sedang mengikuti rancangan Lughatul Jannah di radio mahupun yang mengikuti secara langsung di platform media sosial Perak FM. InsyaAllah minggu hadapan rancangan Lughatul Jannah kembali menemui anda. Terus kekal bersama Perak FM, semestinya hiburan dan juga informasi untuk koma aje.
4: Lughatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam qamariah atau samsiah atau bukan?
4: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
5: Setiap Jumaat, pukul 3.

0: FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan tajuk yang sangat menarik, iaitu benarkah kita ni merindui Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, orang kalau cakap rindu kan, macam mana agaknya kalau disebut dirasakan kerinduan? Bila rindu selalu kita kata ku sebut namamu, bila rindu ku ikut jejak langkahmu. Itu yang sepatutnya kan. Kenapa begitu? Kerana baginda Rasul SAW, kalau kita rindu tak sama macam kita rindu orang. Kalau orang pun kita rindu, kita sebut nama, apatah lagi baginda Rasul SAW yang membawa kepada kita petunjuk jalan yang benar, yang menentukan kepada kita mana yang betul, mana yang salah, yang menyampaikan kepada kita segala risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya kan Umi Abah biasa baca dalam surah Yasin, mula-mula tu baca dah jumpa dah, iaitu bila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quran al-Hakim, innaka, iaitu lah baginda Rasul SAW, innaka la minal mursalin, di kalangan para rasul, innaka la minal mursalin ala siratim mustaqim, yang menunjukkan kita kepada siratim mustaqim, jalan yang benar, jalan yang lurus. Jadi kalaulah kita rindu orang, kita sebut-sebut nama, apatah lagi seorang Nabi yang membawa kepada kita risalah ilahi ini, iaitu yang menentukan mana baik, mana salah dalam hidup kita, yang membawa banyak berita gembira yang tunjuk ajar kepada kita. Sebab itulah nak sayang pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mesti jangan lupa ya, antaranya satu selawat, banyak-banyak selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sependek-pendeknya atau sepanjang-panjangnya macam kita selawat dalam tahiyat akhir kita. Yang keduanya, jangan lupa untuk perbaharui syahadah kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiganya, jangan lupa angkatlah tangan, doalah lepas dengar azan kan. Bila kita dengar azan, Allahumma rabba hazihi da'wati tamah wassalati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajata al-'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athul maqam al-mahmud allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kan doa tu kita baca kerana kita nak mendoakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sememangnya telah diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan dengan selawat, dengan syahadah, dengan doa kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda rindu kita yang kita sebut di lidah kita. Selebih daripada itu, ittiba'ur rasul, mesti ikut jejak langkahnya, buatlah sunnah-sunnah, elakkanlah yang memunah. Insya-Allah dengan itu kelak kita menunjukkan benar kita merindui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu ingatan untuk semua, dan pesan-pesan kita, tunjuk-tunjuk kita, ingatan-ingatan kita insya-Allah kali ini moga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul
3: Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
4: Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku, ampunilah akan daku dan dua ibu bapaku dan orang-orang yang beriman pada hari

0: Okay, lepas dua suara Nana dan Acik Spin, Memori Berkasih membawa kita ke jam 4.48 minit petang. Seluruh petang pendengar Perak FM yang setia bersama kami. Di mana-mana juga anda berada, diharapkan semua je berada dalam keadaan terbaik, insyaAllah. Dan untuk seketika nanti, sama-sama kita ikuti berita dalam dan luar negara melalui berita utama yang disambung siaran melalui Nasional FM. Dan selepas itu, jam seterusnya, pelbagai lagi kita nak kongsikan bersama di ruang udara Perak FM menerusi ruangan Mokebang. Jadi terus layan Perak FM semestinya untuk koma je.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

28 Ogos 2010, Isa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2010, Isa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia kerana batuk berdarah di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Allahyarham yang berusia 59 tahun meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Pada era kegemilangannya, Allahyarham pernah bergandingan dengan Allahyarham Datuk Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, Allahyarham juga pernah membantu Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allahyarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Hashim Yahya, Jalan Perak, Jelutong, Pulau

Warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Pak Yas Senario ataupun Pak Yas Sepatu mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka, kemerdekaan yang ke-69 pada 31 Ogos nanti. InsyaAllah, semoga Malaysia dalam keadaan aman, Malaysia dalam keadaan makmur dan sejahtera.

0: FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengan Perak FM koma.

0: on air.
1: Hai, Assalamualaikum Yok Yong. Ini adalah bahagian 2 untuk episod Wantan Goreng Crispy di Biz on air.
2: Lepas tu Cukuro ataupun Chicken Roll. Apa kita ada buat juga, tapi tu di menu pasal malam lah. Tapi dia punya sos, kita buat dua sos, sos cheese atau sos garlic. Itu sajalah menu yang kita ada lah. Tapi menu yang last saya sebut tu semua menu di pasar malam. Kalau di depan Eko ni hanya wantan saja dengan fries goreng.
3: Wantan goreng kita ada berapa flavor?
2: Sebenarnya kita ada 5 flavor sebenarnya. Kita ada ayam, udang, ketam, sotong, sosis sebenarnya. Tapi tak sempat nak buat pasal kita baru buat menu ni. Tapi maknanya goreng habis. Nantilah kita akan perbaiki lagi lah betul. Okay, mana yang berdekatan di area Tambun atau Ipoh boleh datang di kedai kami di Taman Perpaduan depan Eko. Itu saja. Terima kasih.
0: Beef on air setiap hari di
4: Bel. Hey, Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
5: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Be?
4: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor 1 orang Perak lah katakan.
5: Betul kena, Pit. Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
4: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
5: Oh, apa itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
4: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Lakanlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai.
6: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
7: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
8: Era FM, hiburan berinformasi.

0: Haish, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
1: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
1: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
2: Nana dan Aida, pendengar setia Para FM, untuk Koma aja.

0: koma je.
1: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan himat masyarakat ini dari

0: Hey, Cik Dada, khabarin dengan lagu je malam-malam berbagai terkejap. 6.5 minit petang. Assalamualaikum. Selamat petang, Yub Yung. Anda bertemankan Nana di sini. Mesti ruangan Moge Bang menemani anda sehingga jam 7 malam. Baik, untuk anda, jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 30 Ogos 2026, hari Ahad, bertempat di Bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh, Perak. Bermula jam 8 pagi hingga 6 petang, kunjungi Reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cedera hati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui Simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my. Untuk anda juga yang dalam perjalanan ketika ini, sama-samalah ya. Untuk yang lain juga, supaya berhati-hati ketika dalam perjalanan, mungkin ada melalui jalan yang agak sesak ketika ini. Di petang ini, jumlah kenderaan juga telah meningkat, yang mana ramai yang telah pun dalam perjalanan pulang dari tempat tugasan, pulang dari bertugas menuju pulang ke rumah. Jadi hati-hati semua sambil bertemankan Perak FM di sini. InsyaAllah kalau kata ada info trafik yang mana melalui lebuh raya, akan Nana kongsikan ya. Apapun, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan anda selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Nak ke situ, nak ke sini, ke sinun ke ya, diharapkan bersabar dan selalu bertimbang rasa ketika dalam pemanduan. Jom Nana nak hiburkan anda, mana yang sedang memandu ketika ini, dengan lagu dari kumpulan Wings, Opera Hidup, Perak FM. Untuk korang aja,
1: Perak FM, hiburan berinformasi.

Festival Craft Perak 2026 kembali memeriahkan dataran Menara Condong Teluk Intan 29 Ogos hingga 6 September 2026 dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Festival Craft menampilkan padanan perniagaan, jualan craft tempatan, demonstrasi craft, interaktif craft dan pelbagai pertandingan menarik. Jangan lepaskan peluang. Bukan sekadar jualan craft, ia pengalaman budaya dan seni yang memupuk semangat cinta warisan Malaysia. Ini Craft Malaysia.

0: Festival Craft Perak 2026 kembali memeriahkan dataran Menara Condong Teluk Intan 29 Ogos hingga 6 September 2026 dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Festival Craft menampilkan padanan perniagaan, jualan craft tempatan, demonstrasi craft, interaktif craft dan pelbagai pertandingan menarik. Jangan lepaskan peluang. Bukan sekadar jualan craft, ia pengalaman budaya dan seni yang memupuk semangat cinta warisan Malaysia. Ini Craft Malaysia.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Perak FM sehingga kini. Diharapkan terhibur dan sama-sama kita memperoleh info dan juga ilmu yang bermanfaat melalui siaran di Perak FM. Diteruskan lagi selepas ini, anda akan bertemankan DJ Mira melalui ruangan Artikoma 7 malam hingga 12 tengah malam. Dan untuk seketika nanti juga kita akan ikuti rancangan tausiah terbitan DJ Faizal. InsyaAllah esok kita ketemu lagi menerusi ruangan Yop-Yong 10 pagi hingga 2 petang. Jangan lupa juga untuk dengarkan Dimensi Rock Jiwang 10 pagi hingga 12 tengah hari. Jom kita ikuti rancangan tausiah dan insya-Allah kita jumpa lagi esok ya. Bye-bye.
2: Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Hafiz Sulaiman dengan tajuk Kitab Pengajian Syarah Al-Hikam bahagian pertama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin wa ilham al-malaikati al-muqarrabin wa hdina ila siratika al-mustaqim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang saya muliakan Tuan Haji Pengerusi Barisan Ahli-Ahli Jawatan Kuasa, yang saya hormati Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Guru, Muslimin Muslimat, Hadirin Hadirat Sidang Jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur atas limpah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, hikmah dan juga kasih sayang, afiat dan juga kesihatan, nikmat kelapangan dan juga kemudahan kita malam ni kita dapat bersama-sama. Mudah-mudahan pertemuan kita, pertemuan yang diredai, diberkati dan dilimpahkan kepada kita kepahaman dan juga kemudahan untuk kita dapat melaksanakan apa yang kita nyatakan pada malam yang barakah ini insyaAllah. Hari ini insyaAllah kita akan masuk hikmah yang ke-42 berkenaan dengan jangan berpindah dari satu alam ke alam yang lain, yang kita boleh ambil daripada apa yang berlaku ke atas baginda Nabi SAW dan para sahabat pada peringkat ataupun marhalah Makkah dalam tempoh yang agak lama, 13 tahun Nabi dan juga para sahabat mengambil sikap tidak menunjukkan ataupun tidak membalas balik perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan-perbuatan yang menyakiti, menyiksa, sehingga ada daripada kalangan umat Islam yang dibunuh, dibunuh dengan kejam, disiksa dan sebagainya, dengan tujuan untuk menakut-nakutkan penduduk Madinah supaya tidak supaya tidak bersimpati, supaya tidak memasang telinga mereka untuk mendengar apa yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Tidak ada resipi yang lain, tidak ada pemula yang lain selain bertahan dan juga bersabar. Kerana menjunjung apa yang Allah Taala sebut, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah bantuan pertolongan daripada Allah bis-sabri was-salah, dengan jalan kesabaran dan juga melaksanakan sembahyang-sembahyang ataupun solat. Jadi kita lihat umat Islam pada ketika itu dalam tempoh yang agak lama 13 tahun sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan berlakunya perpindahan umat Islam daripada Mekah menuju ke Madinah. Setelah 13 tahun mereka bertahan, bersabar, menahan karenah-karenah, menahan kezaliman demi kezaliman, menahan siksaan demi siksaan dengan penuh kesabaran. Jadi itu kita nak simpulkan kisah hijrah itu dengan ilmu tasawuf, yang tujuan ilmu tasawuf ini adalah untuk mengelokkan dan mencantikkan akhlak ataupun yang kita sebut sebagai adab seseorang yang beragama Islam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi sehingga diizinkan oleh Allah Taala, barulah Nabi dan para sahabat berhijrah. Kalau Allah Taala tak izin, kalau 15 tahun lah duduk di Mekah. Kalau 20 tahun lah duduk di Mekah. Tapi Allah Taala ini fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Selepas ataupun bersama-sama dengan kesukaran adalah kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama-sama dengan kepayahan di sana ada kemudahan. Kepayahan selama 13 tahun, maka Allah Taala izinkan umat Islam untuk berhijrah ke bumi Madinah, yang bumi Madinah ya, subur dengan bantuan dan juga pertolongan golongan-golongan Ansar, yang mereka ini lebih mementingkan persahabatan, lebih mementingkan rasa ukhuwah daripada hal-hal keduniaan yang bagi mereka ini sifatnya sementara. Jadi kita tengok di sana dalam tempoh 13 tahun ambil sikap berdiam diri, ambil sikap membetulkan dalaman diri. Kerana kalau kita tengok pada peringkat Mekah itu, perkara-perkara yang berkaitan dengan pengukuhan dan juga pembentukan akidah sangat-sangat diberi keutamaan dan merupakan satu perkara yang mustahak. Sehingga kan kita lihat adanya peristiwa besar sebelum umat Islam berhijrah ke Madinah, iaitu berlakunya perpindahan kiblat umat Islam daripada Masjidil Haram berpindah ke Masjidil Aqsa di bumi Palestin. Sebelum hijrah 18 bulan campur semua, sebelum berhijrah dan selepas hijrah dalam tempoh 18 bulan ya, kiblat yang sebelumnya berpindah ke Masjidil Aqsa, Allah Ta'ala izinkan semula berpindah balik semula ke Masjidil Haram. Sebab apa? Waktu di Mekah, di hujung Mekah berlakunya perpindahan kiblat ini kerana untuk mengukuhkan nilai-nilai akidah yang ada dalam kalangan orang Islam. Kerana di sekeliling Kaabah itu dipenuhi dengan berhala-berhala. Jadi kalau umat Islam menghadap ke arah Kaabah dalam keadaan diri mereka itu, dalam keadaan iman mereka itu belum lagi mantap, ataupun yang disebut dalam kitab-kitab akidah disebut sebagai akidah jazam, akidah yang betul-betul kukuh, keimanan yang betul-betul jazam, tak berbolak-balik, kita kata tak pecah belah,
4: tidak menyebabkan berlakunya penipisan ataupun nipis kegangguan pada iman, maka kita tengok Allah Ta'ala memindahkan untuk sementara waktu kiblat di Masjidil Haram berpindah ke Masjidil Aqsa untuk memantapkan keyakinan ataupun akidah umat Islam. Bila dah kuat akidah, maka diperintahkan untuk mengadap semula ke arah Masjidil Haram. Itu contoh-contoh. Kita tengok di sana aspek yang dikukuhkan. Bahkan kalau kita lihat kebanyakan ayat Quran, 86 surah ya, yang diturunkan Allah Ta'ala di bumi Makkah, kebanyakannya ataupun keseluruhannya berkisar tentang iman, berkisar tentang syurga, berkisar tentang neraka, berkisar tentang kisah-kisah umat terdahulu, para nabi dan juga para rasul, yang kesemuanya itu adalah untuk mengukuhkan iman ataupun akidah manusia. Jadi kita tengok di sana keutamaan Mekah bukannya berperang, keutamaan Mekah bukannya untuk membina kita kata tamadun, keutamaan Mekah bukan untuk mendirikan sesebuah negara ataupun wilayah, ataupun keutamaan umat Islam pada ketika itu bukanlah untuk merancangkan sistem ekonomi. Nah, tetapi keseluruhannya tertumpu kepada pembangunan ataupun pengukuhan akidah. Itu kita tengok tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita tengok tak wujud perpindahan, kita tengok orang Islam, kita tengok acuan ataupun sistem Islam itu pada awal zaman Mekah dan juga zaman Madinah, ya, kita lihat di sana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita lihat di sana pengukuhan hanya pengukuhan ataupun penumpuan hanya semata-mata pada perkara akidah. Bukan makna perkara dia itu tak penting, tetapi yang nak dibagi keutamaan, yang nak dibangunkan dahulu adalah iman, kerana iman inilah satu-satunya elemen ataupun unsur yang boleh menjayakan atau menggagalkan kemajuan manusia secara keseluruhan. Iman yang akan tentukan berjaya ataupun tak berjaya satu-satu pembangunan yang hendak dibangunkan. Maka fokus zaman Mekah adalah mengukuhkan iman ataupun akidah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tengok apa kata Ibnu Athaillah As-Sakandari pada hikmah yang ke-42, jangan berpindah dari satu alam ke alam yang lain. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakunu kahimarir roha yasiru wal makanu alladhi irtahala ilaihi huwa alladhi irtahala minhu walakin irhal minal akwani ilal mukawwan wa anna ila rabbikal muntaha wanzur ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atan yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilayh fafham qawlahu alayhi assalatu wassalam wa ta'ammal hadha al-amra in kunta dha fahmin wassalam. Ada panjang sikit sebab Syekh Ibnu Athaillah memasukkan dua perkara, iaitu yang pertama apa yang dia nak nasihatkan, yang dia nak bagi panduan kepada kita, dengan yang keduanya dimasukkan dengan bersandarkan kepada apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hadis niat ataupun hadis hijrah. Kerana hadis niat ini mula innamal a'malu bin niat, kerana sesungguhnya setiap amalan itu bermula dengan niat. Dia tak ambil yang tu, dia ambil bahagian yang kedua. Ya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dia tak ambil yang tu. Dia tak ambil rangkap yang tu. Innamal a'malu binniyat, dia tak ambil. Bukan maksud tak penting, tetapi dia nak bagi lebih penting pada perkara yang berikutnya. Faman kanat hijratuhu, sampai habis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat hadis niat ini ataupun hadis hijrah ini diletakkan pada permulaan kitab-kitab sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim. Ini dia tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Maknanya sangat utama untuk kita melihat, memahami, mentaamul, mentadabur. Taamul maksud tadabur. Kita faham dengan penuh detail tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih." Siapa-siapa yang berhijrah kerana Allah dan juga Rasul, maka hijrahnya kerana Allah dan juga Rasul, dan begitulah sebaliknya. Untuk kita faham. Pada sandaran kita tuan-tuan, apabila kita sandarkan sama ada pada Quran ataupun kita sandarkan pada hadis, maknanya hujah ataupun pandangan yang kita pegang merupakan pandangan yang kuat. Pandangan yang kuat dari satu sudut. Apa dalil kita? Apa dalil kita buat perkara ini? Apa sebab kita buat perkara ini? Cuma kita nak faham, kita orang awam kadang-kadang kita tak mampu untuk faham dalil, untuk dapatkan hujah. Jadi dalil kita siapa dia? Dalil kita tok-tok guru kita. Ustaz-ustaz yang mengajar kita ni, AJK Fatwa, Mufti, itu dalil kita. Apa yang mereka cakap, itulah dalil pada kita. Tak perlu kita nak soal Tok Mufti kenapa dalil yang macam tu, tak ada apa dalil lain. Itu bukan kerja kita. Kita tak expert, kita tak pakar. Mufti AJK Fatwa, orang-orang yang ada authority untuk keluarkan satu hukum, mereka ini terdidik, mereka ini didikannya begitu lama dalam bab macam mana nak kutip dalil dalam Quran, nak kutip dalil dalam hadis. Kalau kita tak mampu. Selalu dalam kuliah kita duk sebut, ya, selalu dalam kuliah kita duk sebut apa dalil niat. Cari dalam Quran, dalam surah Fatihah tak jumpa dalil niat nak sembahyang Isyak kejap ni. Tak jumpa kita. Padahal itu dalil niat apa? Dalil berdiri betul apa? Dalil langkah takbir apa? Dalam Quran tak jumpa. Daripada Fatihah sampai An-Nas tak jumpa. Berapa bulan kita nak sembahyang? Duk cari dalil, mana dia dalil suruh niat ni? Dalam hadis baru kita jumpa. Nak sampai ke hadis tu berapa lama? Habis tak sembahyang, kita dah duk cari dalil. Sebab itu ulama-ulama ni mereka ada autoriti, mereka ada kepakaran, mereka ada yang kita sebut sebagai kesungguhan mereka, ijtihad mereka untuk mendapatkan dalil. Apa dalil? Imam Asy-Syafi'i kata, ya, sembahyang itu ada 13 rukun. Dia datangkan dalil. Kita ikut je. Sebab kita orang awam, kita kerja doktor, kita kerja cikgu, kita kerja macam kita bisnes, macam-macam kerja ni lah. Kita pencin jaga cucu, sambil jaga cucu nak tengok pula dalil nak sembahyang Zuhur ni, tak jumpa, cucu dah menangis nak makan, duk sibuk nak masak tak sempat masak, duk cari dalil tak jumpa. Sebab tu kita tak expert, kita tak pakar. Jadi pandangan yang kata kena dalil, apa dalil? Dalil kita adalah para ulama kita. Dalil kita adalah para ulama kita, lebih selamat. Sikap kita sahaja yang kita kena berlapang dada dengan para ulama kita. Lapang dada dengan para ulama kita, sama macam ulama, para ulama kita yang mereka jadi ulama sekarang ni, sebab mereka berlapang dada dengan guru-guru mereka. Masuk para sahabat berlapang dada dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam cakap. Yang ni 1, 2, 3, 4. Sahabat-sahabat disusun. Dia ingat apa yang Nabi cakap. Nabi cakap macam ni. Masuk Imam Syafi'i. Ya, termasuk Imam Syafi'i. Macam mana dia boleh dia boleh buat kaedah macam mana nak menetapkan sembahyang itu dengan 13 rukun. Dengan 13 rukun bermula daripada takbiratul ihram. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maksud daripada ayat hikmah yang ke-42 ini, janganlah kamu berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Jangan kita main suka-suka pindah saja daripada satu alam ke alam yang lain. Maka dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu akhlak ini, kita sebut sebagai apa? Kita sebut ada dua benda. Yang pertamanya maqam, yang keduanya hal. Maqam ni kedudukan. Kedudukan daripada tempat A nak pergi ke tempat B, tempat B nak pergi ke tempat C. Nak berpindah daripada satu tempat ke satu tempat ni, kita tak tahu bila. Macam Nabi SAW, Nabi tak tahu bila yang Allah Ta'ala izin nak bagi Nabi para sahabat berhijrah ke Madinah. 13 tahun tunggu, dah ada dah ada try, dah ada eksplorasi. Suwi, mana dia tempat. Ada sahabat yang diizinkan dua kali berhijrah ke Habsyah. Dua kali berhijrah ke Habsyah. Sampai pembesar-pembesar Mekah jumpa Raja Habsyah untuk pulangkan balik. Mana dia orang Islam yang telah berpindah berhijrah ke Habsyah. Masuk Ja'far As-Sadiq, dipimpin oleh Ja'far As-Sadiq, termasuklah sahabat Nabi yang menjadi khalifah Islam yang ketiga, Uthman ibn Affan, Ja'far As-Sadiq. Dua kali berhijrah ke Habsyah. Akhirnya yang Nabi ini ditunjukkan oleh Allah Ta'ala dengan kita kata persiapan-persiapan untuk menjadi tempat hijrah Rasulullah. Allah Ta'ala ya bagi ilham, Allah Ta'ala ya bagi taufik kepada penduduk-penduduk Madinah, segelintir penduduk Madinah untuk datang ke Mekah pada musim haji, menerima ajaran, menerima dakwah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikit-sikit itu kita tengok berlaku bai'ah Aqabah pertama dan juga bai'ah Aqabah yang kedua.
2: Demikian tadi rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Hafiz Sulaiman. Anda boleh ikuti siri sambungannya esok.
5: Tausiah membincangkan pelbagai topik semasa dalam bidang agama Islam. Tausiah 1:30 hari dan ulang siar 6:30 petang. Tausiah di Tera FM.

0: Saya Dalimawati Ismail di sini ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Kibarkan jalur gemilang kita. Perak FM untuk koma-koma aja.
1: Kalau kami itu kota, kami bina tamadun.
2: Akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa.
3: Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
1: Ya, itu dia lagu-lagu ketuhanan di Perak FM membuka tirai atau koma kita hari ini 7 malam hingga 12:30 malam bersama dengan saya Vera. Assalamualaikum. Salam Jemaat, 28 Ogos 2026, 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah hari ini. Ya, macam mana semua hari ini, yok-yong semua? Mungkin ada yang baru je mendengarkan kami di Perak FM ketika ini menerusi frekuensi masing-masing yang tersedia ataupun menerusi aplikasi RTM Click. Seperti biasa, Mira akan temankan koma sepanjang 5 jam ni dan panduan bersama masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada jam 7.25 minit malam, sekejap saja lagi. Jadi pada koma yang dah pun sampai rumah tu, cepat-cepat boleh bersiap sekejap lagi untuk menunaikan solat. Dan mana lagi yang masih memandu di jalan raya tu ketika ini, mungkin bolehlah cari-cari masjid ataupun surau yang berdekatan untuk koma menunaikan fardu maghrib kejap je lagi.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يكون الحساب. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 229 hingga 231.

0: Talak yang boleh dirujuk kembali itu hanya dua kali. Sesudah itu bolehlah ia rujuk dan memegang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya atau melepaskan, yakni menceraikannya dengan cara yang baik. Dan tidaklah halal bagi kamu mengambil balik sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, yakni isteri-isteri yang diceraikan itu, kecuali jika keduanya suami isteri tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah. Oleh itu, kalau kamu khawatir bahawa kedua-duanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa. Mengenai bayaran tebus talak yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya dan mengenai pengambilan suami akan bayaran itu, itulah aturan-aturan hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
1: Fa

0: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
1: Sesudah diceraikan dua kali itu, jika diceraikan pula bagi kali yang ketiga, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sesudah itu, sehingga ia berkahwin dengan suami yang lain. Setelah itu, kalau ia diceraikan oleh suami baharu itu dan habis iddahnya, maka mereka berdua, suami lama dan bekas isterinya, tidaklah berdosa untuk kembali berkahwin semula. Jika mereka kuat menyangka akan dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, dan itulah aturan-aturan hukum Allah, diterangkannya kepada kamu yang mahu mengetahui dan memahaminya.

0: Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, kemudian mereka hampir habis tempoh iddahnya, maka bolehlah kamu pegang mereka, yakni rujuk dengan cara yang baik, atau lepaskan mereka dengan cara yang baik. Dan janganlah kamu pegang mereka, yakni rujuk semula, dengan maksud memberi mudarat kerana kamu hendak melakukan kezaliman terhadap mereka. Dan sesiapa yang melakukan demikian, maka sesungguhnya dia menganiaya dirinya sendiri. Dan janganlah kamu menjadikan ayat-ayat hukum Allah itu sebagai ejekan-ejekan dan permainan. Dan kenanglah nikmat Allah yang diberikan kepada kamu. Dan kenanglah apa yang diturunkan kepada kamu, iaitu kitab Al-Quran dan ilmu hikmat, untuk memberi pengajaran kepada kamu dengannya. Dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan tajuk yang sangat menarik, iaitu benarkah kita ni merindui Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, hai. Orang kalau cakap rindu kan, macam mana agaknya? Kalau disebut dirasakan kerinduan tu. Bila rindu selalu kita kata ku sebut namamu, bila rindu ku ikut jejak langkahmu. Itu yang sepatutnya kan. Kenapa begitu? Kerana baginda Rasul SAW, kalau kita rindu tak sama macam kita rindu orang. Kalau orang pun kita rindu, kita sebut nama, apatah lagi baginda Rasul SAW yang membawa kepada kita petunjuk jalan yang benar, yang menentukan kepada kita mana yang betul, mana yang salah, yang menyampaikan kepada kita segala risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya kan Umi Abah biasa baca dalam surah Yasin, mula-mula tu baca dah jumpa dah, iaitu bila Allah Subhanahu Taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Quranil Hakim innaka, iaitulah baginda Rasulullah SAW, innaka la minal mursalin, di kalangan para rasul, innaka la minal mursalin ala siratim mustaqim, yang menunjukkan kita kepada siratim mustaqim, jalan yang benar, jalan yang lurus. Jadi kalaulah kita rindu orang, kita sebut-sebut nama, apatah lagi seorang Nabi yang membawa kepada kita risalah ilahi ini, iaitu yang menentukan mana baik, mana salah dalam hidup kita, yang membawa banyak berita gembira yang tunjuk ajar kepada kita. Sebab itulah nak sayang pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mesti jangan lupa ya, antaranya satu selawat, banyak-banyak selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sependek-pendeknya atau sepanjang-panjangnya macam kita selawat dalam tahiyat akhir kita. Yang keduanya, jangan lupa untuk perbaharui syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang ketiganya, jangan lupa angkatlah tangan, doalah lepas dengar azan kan. Bila kita dengar azan, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalati alqa'imah ati sayyidina Muhammadan alwasilah wal fadilah wasyaraf wad darajat al'aliyah arrafi'ah wa ba'athhu almaqam almahmud allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kan doa tu kita baca kerana kita nak mendoakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sememangnya telah diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu taala, yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan dengan selawat, dengan syahadah, dengan doa kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda rindu kita yang kita sebut di lidah kita. Selebih daripada itu, ittiba'ur rasul, mesti ikut jejak langkahnya, buatlah sunnah-sunnah, elakkanlah yang memunah. Insya-Allah dengan itu kelak kita menunjukkan benar kita merindui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu, ingatan untuk semua dan pesan-pesan kita, tunjuk-tunjuk kita, ingatan-ingatan kita insya-Allah kali ini moga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
5: Festival Craft Perak 2026 kembali memeriahkan dataran Menara Condong Teluk Intan 29 Ogos hingga 6 September 2026 dari 10 pagi hingga 10 malam. Festival Craft menampilkan padanan perniagaan, jualan craft tempatan, demonstrasi craft, interaktif craft dan pelbagai pertandingan menari. Jangan lepaskan peluang. Bukan sekadar jualan craft, ia pengalaman budaya dan seni yang memupuk semangat cinta warisan Malaysia. Ini Craft Malaysia.
6: Kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul kita kasih ke tidak? Banyak selawat. Tiap-tiap minggu hari Jumaat khatib pesan.

0: صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: Selawat Nabi jadi rukun khutbah. Ingat, ini makna kita hari Jumaat itu di antara hari yang terbaik. Memperbanyakkan selawat kepada Nabi SAW, ini tanda kita kasih kepada Nabi.

0: Festival Craft Perak 2026 kembali memeriahkan dataran Menara Condong Teluk Intan 29 Ogos hingga 6 September 2026 dari 10 pagi hingga 10 malam. Festival Craft menampilkan padanan perniagaan, jualan craft tempatan, demonstrasi craft, interaktif craft dan pelbagai pertandingan menari. Jangan lepaskan peluang. Bukan sekadar jualan craft, ia pengalaman budaya dan seni yang memupuk semangat cinta warisan Malaysia. Ini Craft Malaysia. Bukalah radio.
1: 18 jam Perak FM sentiasa menemani koma. Dengarkan Perak FM.
2: Perak FM untuk koma aja.
3: Dengarlah segmen Atau Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Abdullah ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Kibarkan jalur gemilang Perak FM untuk komen aja.

Festival Craft Perak 2026 kembali memeriahkan dataran menara condong Teluk Intan 29 Ogos hingga 6 September 2026 dari 10 pagi hingga 10 malam. Festival Craft menampilkan pendanaan perniagaan, jualan craft tempatan, demonstrasi craft, interaktif craft dan pelbagai pertandingan menarik. Jangan lepaskan peluang, bukan sekadar jualan craft, ia pengalaman budaya dan seni yang memupuk semangat cinta warisan Malaysia. Ini Craft Malaysia.

awak udah. Atau kamu bila lagi nak gantung benderanya? Ha, marilah kibarkan bendera sama dengan kami. Hanya di Perak FM. Bukan untuk orang lain, untuk kamu aja.

0: sibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Eh, dah habis ke kerja tu? Cepat-cepatlah pulang ke rumah ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Langit.
1: Sayang, menunggu abang pulang.
0: Pera FM untuk komen aja.
2: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Pera FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak.
3: Seleksi pendengar di Radio Malaysia Perak FM untuk koma aja.

sebagai penantian nyanyian Black Rose baru sahaja menghiburkan koma semua, menandakan penantian koma untuk ruangan seleksi pendengar selama 2 jam ini. 8 malam hingga 10 malam telah pun tiba akhirnya. Jadi kepada koma yang masih lagi lagunya belum disiarkan ataupun dimainkan sebelum ni di Corong Radio, mohon hantarkan tajuk lagu di WhatsApp kami 0102007055. Mira nak mainkan lagu koma ni. Malam-malam ni tengah memandu pula tu. Mungkin nak ada semangat sikit dengarkan lagu favourite tu kan. Okay, lagu yang diminta oleh pendengar kita yang terawal ni ha. Kita ada Wan dari Klang Selangor dengan permintaan lagunya Wings di Ambang Wati, dan Yong Liza kita dari Kampung Cik Zainal Cemo dengan lagunya Tersingkap Kini Rahsia Tersembunyi Nyanyian Kulit. Jadi terus bersama Merah hingga 12 malam untuk koma aja.

0: Ya, yeah, selain permintaan lagu yang dihantar di WhatsApp kami ketika ini, ada jugalah yuk-yuk kita yang turut berkongsikan aktiviti, dan ada jugalah kan ucapan untuk Mira kepada Mira malam ni. Macam ni Mira bacakan dululah daripada Kak Fauziah Kampung Sawa Geri. Katanya Assalamualaikum. Salam Maghrib DJ Mira tadilah kan. Semoga ceria dan enjoy selalu bersama kami pendengar setia Perak FM. Salam kemerdekaan. Selamat menunaikan salat Maghrib pada semua pendengar setia. Dan juga kita ada Kak Marhama katanya Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam, selamat berkonti. Selesai siapkan tempahan nasi ayam 150 bungkus termasuk buffet untuk 15 orang VVIP. Alhamdulillah rezeki dari Allah. Itu dia, walaupun malam ni ada yang dah mula berehat bersama keluarga, ada yang tengah pusing-pusing pekan tu kan, jalan-jalan malam ni, ada juga lah yang baru je nak bekerja, ada yang berniaga malam ni, ada juga yang kena hantar customer macam abang Grab kita dan macam macam lagi lah. Jadi kepada yang bekerja malam ni, selamat bekerja. Sambil tu kita dalam ruangan seleksi pendengar. Jadi jom kita tunaikan lagu lain. Ini dia permintaan daripada Yop Munir dari Selibin dan Indra Kampung Kepayang atau Koma bersama dengan Mira hingga 12:30 malam.
1: Jom dengarkan seleksi pendengar untuk Koma aja.
2: Yo. Ya Allah, Ya Rahim. Siapa lebih berkuasa?

0: tak lagu? Ada? Lerahlah. Atau WhatsApp konti nombornya 010-200-7055. Tunggu apa lagi? Bola lerah.
1: Woi, tak nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
2: Sabar, Kamarul Zaman. Sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu syarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
1: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
2: Eh, jotos tu apa, Kamarul Zaman?
1: Jotos pun kau tak tahu memanip. Eh, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
2: Aduh. Eh, sakitlah, Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Pertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain.
1: Whee!

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini mengajak kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, Uda'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.

Jom ke Rock FM, Ipoh 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Kering 96.2 MHz, Lenggong 64.2 MHz. Jom ke Rock FM, saluran efektif.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Profesor Madya Dr. Syarifah Hayati Said Ismail.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan tajuk yang sangat menarik, iaitu benarkah kita ni merindui Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, orang kalau cakap rindu kan, macam mana agaknya kalau disebut dirasakan kerinduan? Bila rindu selalu kita kata ku sebut namamu, bila rindu ku ikut jejak langkahmu. Itu yang sepatutnya kan. Kenapa begitu? Kerana baginda Rasul SAW, kalau kita rindu tak sama macam kita rindu orang. Kalau orang pun kita rindu kita sebut nama, apatah lagi baginda Rasul SAW yang membawa kepada kita petunjuk jalan yang benar, yang menentukan kepada kita mana yang betul mana yang salah, yang menyampaikan kepada kita segala risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya kan Umi Abah biasa baca dalam surah Yasin, mula-mula tu baca dah jumpa dah, iaitu bila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim, innaka, iaitulah baginda Rasul SAW, innaka la minal mursalin, di kalangan para rasul, innaka la minal mursalin ala siratim mustaqim, yang menunjukkan kita kepada siratan mustaqim, jalan yang benar, jalan yang lurus. Jadi kalaulah kita rindu orang, kita sebut-sebut nama, apatah lagi seorang Nabi yang membawa kepada kita risalah ilahi ini, iaitu yang menentukan mana baik, mana salah dalam hidup kita, yang membawa banyak berita gembira yang tunjuk ajar kepada kita. Sebab itulah nak sayang pada baginda Rasulullah SAW, mesti jangan lupa ya, antaranya satu selawat, banyak-banyak selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sependek-pendeknya atau sepanjang-panjangnya macam kita senawat dalam tahiyat akhir kita. Yang keduanya, jangan lupa untuk perbaharui syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang ketiganya, jangan lupa angkatlah tangan, doalah lepas dengar azan kan. Bila kita dengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athhu al-maqam al-mahmud allazi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad. Kan doa tu kita baca kerana kita nak mendoakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sememangnya telah diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu Taala, yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan dengan selawat, dengan syahadah, dengan doa kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda rindu kita yang kita sebut di lidah kita. Selebih daripada itu, ittiba'ur rasul, mesti ikut jejak langkahnya, buatlah sunnah-sunnah, elakkanlah yang memunah. Insya-Allah dengan itu kelak kita menunjukkan benar kita merindui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu ingatan untuk semua, dan pesan-pesan kita, tunjuk-tunjuk kita, ingatan-ingatan kita insya-Allah kali ini moga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Jadikanlah hidup ini lebih bererti. Jangan lewatkan masa-masa indah hari ini. Buatlah sesuatu yang berharga untuk dirimu dan orang lain. Radio Malaysia Perak FM menghargai masa.
4: Jom bersama kami hingga 12:30 malam
5: dengan lagu-lagu ini.
6: Ya, terima kasih kepada Koma yang masih lagi mendengarkan Mira ketika ini dalam ruangan Atau Koma 7 malam hingga 12:30 malam. Telah masanya waktu solat Fardu Isya bagi kawasan Bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 8:35 minit malam tadi. Jadi selamat menunaikan Fardu Isya semuanya, dan juga terima kasih kepada Koma yang pun menghantarkan permintaan lagu. Selepas ini Mira nak sambung lagi tunaikan permintaan Koma. Jadi terus kekal di Radio Nombor 1 Orang Perak untuk Koma aja. Ini dia permintaan dari Muhammad Khairul Yusof, Fikirkan Boleh, sempena dengan Hari Kemerdekaan yang ke-69.

28 Ogos 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia kerana batuk berdarah di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Allahyarham, yang berusia 59 tahun, meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Pada era kegemilangannya, Allahyarham pernah bergandingan dengan Allahyarham Datuk Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, Allahyarham juga pernah membantu Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allahyarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Hashim Yahya, Jalan Perak, Jelutong.

0: teman sayang Mika, teman cinta Mika, teman kasih dekat Mika. Kalau teman pergi mana-mana pun, teman tetap rindu dekat Mika. Mika tetap ada dekat hati teman. Mika lah yang bernama Malaysia.
1: Hai, saya Eji Hafiz ingin mengucapkan selamat menyambut kemerdekaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Anda pilih kami siap.
1: Ya, anda pilih kami sia sebab kita masih lagi dalam ruangan seleksi pendengar sehingga jam 10 malam. Mira buka ruangan ini untuk kau mengantarkan permintaan lagu di saluran WhatsApp Mira FM. Mira juga nak kongsikan info trafik kepada kau yang sedang menggunakan lebuh raya ketika ini, di mana setakat jam 9.7 minit malam tadi, ada trailer rosak di kilometer 235.7 di arah utara dari Kuala Kangsa ke Changkat Jering, menyebabkan lorong kiri terhalang ketika ini. Tapi trafik masih lagi dilaporkan

0: Dengarlah segmen Ata Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Teman, Awi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Moh Koma, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa syukur. Semoga negara kita terus aman, makmur dan maju. Selamat Hari Kemerdekaan buat semua pendengar Perak FM. Untuk

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Ya, itu dia lagu daripada Ilmi Insanku Rindu, permintaan daripada Azman Rizal dari Kampung Sungai Redang, Punggur, Tanjung Keramat, Langkau. Katanya ucapan Assalamualaikum, DJ Mira, selamat berkonti malam ni dan cuaca baik, tak hujan. Katanya lagu tu untuk hiburan diri sendiri, juga untuk semua saudara mara yang saya mengenali diri saya walau di mana jua koma berada, dan semua cikgu-cikgu yang berada di Teluk Intan, warga kerja hospital di seluruh daerah dan negeri, dan sahabat Pre-FM. Semoga terhibur, katanya. Juga kita ada Kak Ani dari Bemban Batu Gajah, katanya tengah buat kari pak pusing untuk jualan esok. Selamat menyambut Hari Merdeka untuk semua. Wah, sedapnya kari pak pusing. Berapa kari pak yang Kak jual tu? Sedap macam tu, kita suka kari pak. Kita juga ada Siti Roaida, katanya tengah dalam perjalanan nak pergi makan malam dengan family, dengan ucapan selamat malam pada Siti Roaida dan anak-anak Adam, Ayu dan Rara, dan juga buat keluarga kampung tersusun. Kita juga ada Azmi dari Teluk Intan, katanya nak buat ucapan selamat, buat ucapan selamat hari lahir buat mak tersayang Ramnah binti Kantan, dan tolong putarkan lagu M. Sharif. Thank you DJ. Okey, bersempena dengan hari kelahiran Puan Ramnah binti Kantan kita, kita putarkan lagu M. Sharif, Gerimi Semalam Membawa Berita untuk kamu aja.

0: Ipoh ada salji? Ya, betul. Pernah tak nampak berita atau gambar macam ni kat media sosial? Nampak betul kan? Siap ada orang pakai jaket semua. Sekali semak balik, AI yang buat. Sekarang ni, AI pandai sangat reka gambar dan video sampai kita pun boleh percaya. Jadi, lain kali kalau nampak benda pelik sangat tu, semak dulu. Jangan cepat share. Nanti kita pula yang kena tipu. AI boleh tipu mata, tapi jangan bagi dia tipu kita.
1: Pesanan himan masyarakat ini dibawakan oleh Terra FM untuk komen aja.

Pada anda yang belum lagi ada perancangan, belum lagi ada perancangan destinasi untuk sambut ambang kemerdekaan nanti, Mira nak ajak kumalah sama-sama memeriahkan sambutan ambang kemerdekaan 2026 yang bakal berlangsung di Astaka Laman Seni Pusat Bandar Felda Besaut 3 di Sungai Perak pada Ahad 30 Ogos bermula jam 9.15 minit malam hingga 12.45 minit tengah malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Tentunya ada persembahan bakat komuniti, lagu patrioti, irama Malaysia, lagu rakyat, bacaan puisi berserta pantomin perkisahan perjuangan generasi pertama yang mula masuk ke Felda dengan pelbagai kepayahan dilalui, akhirnya berjaya memerdekakan kehidupan keluarga hingga generasi terkini. Bukan itu sahaja, kiraan detik merdeka tentunya ada dan juga yang menarik ni, pertunjukan bunga api. Inilah yang menarik kepada budak-budak ni kan, anak-anak kita tentunya. Jadi apa tunggu lagi, bawa seisi keluarga memeriahkan sambutan ambang kemerdekaan 2026 di Astaka Laman Seni Pusat Bandar Felda Besaut 3 Sungai Perak pada Ahad 30 Ogos nanti. Jom sama-sama kita.

Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami.

cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: sahaja. Info Manjung, Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Creek 96.2, Langgong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan. Perak FM untuk kau mengaja.
1: Ya, itu dia frekuensi-frekuensi kita yang tersedia untuk korma mendengarkan kami di Perak FM walau di mana sahaja korma berada di sekitar negeri Perak lah tentunya. Sebelum tu Mira nak bacakan dululah antara ucapan pendengar-pendengar kita yang belum lagi Mira sempat baca. Lambat sikit, maafkan Mira ya. Kita ada Cik Intan. Cik Intan lambat malam ni. Katanya salam DJ Mira yang cu sayangi. Cik Intan dari Sauk, cuaca di Sauk cantik tapi angat pijuk. You ke? Kat sini ini macam anget juga tapi sejuk-sejuk sikit. Katanya Mira Chu tak hadir setiap segmen. Mira Chu dah makan mi goreng. Wow, ini minum malam ni lah. Minum teh O5 kurang manis. Anak saudara dan kawan Chu belanja. Chu nak request lagu Relatif dan Fantasi. Tadi Mira dah belanja dah. Chu lagu ni buat hiburan diri. Macam mengenali Chu sendiri. Chu sayangi semua sukses dalam kerjaya masing-masing. Mudah-mudahan insyaAllah. Amin, amin, amin. Terima kasih Chu Intan dengan ucapan panjang ni banyak tu. Juga kita ada Syarifah Zainab dari Taiping, katanya nak lagu Memeluk Dirimu. Okey, kalau sempat Mira bukakan untuk Kak Syarifah kita. Ya, yeah. Kita juga ada tadi ya Kak Fauziah kita, ada tambah lagi ucapan. Terima kasih Kak. Kan kita ada Haji Zulkifli Muhammad Top, Haji Hayati Hassan dan Zara Amanda Zulaika Taman Meru Ipoh. Juga katanya nak ucapkan lagu tapi tak sempat Mira nak bukakan sebentar tadi. Kita ada Syarul, katanya Assalamualaikum, semoga Mira dan semua warga RTM sihat. Syarul ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak tadi. Taiping cuaca panas jerbu, betul tu. Taiping dilaporkan IPU yang tidak tinggi sekarang ni dekat Perak. Jadi jangan buat pembakaran terbuka. Dengar tu, Syarul kata jangan buat pembakaran terbuka. Minum air secukupnya, temankan Mira dengan lagu. Info maklumat perkongsian yang disampaikan. Terima kasih Syarul. Dan juga terima kasih kepada semua Perak FM untuk kau aja.
2: Boleh tengok hiburan berinformasi untuk koma aja. Perak FM.
3: Yup, yo semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram.

Malaysia selaras hantar bantuan smart ke Nepal. Pemansuhan AUKU beri ruang mahasiswa bersuara bentuk pemikiran kritis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismat Azlan dalam utama 11 malam.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
1: Hai, saya Tajul.
2: Hai, saya Hazama.
3: Saya Wani Hasfita.
4: Saya K Bahar.
5: Hai, saya Aiman Tino.
6: Hai, saya Sufian Syamin.
7: Hai, saya Jamal Abdullah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.
8: Akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang. Suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, takde nak panggil sayang, kesian semua.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang, suka dah sorang-sorang, hidup pun macam sorang, tak ada nak panggil sayang, kesian semua sorang.

0: Setiap hari, kita scroll media sosial berjam-jam tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan, post, fikir dulu. Sebab apa yang kita kongsi, cerminnya siapa diri kita.
1: Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan

0: Ya, terima kasih kepada Kuma yang pun bersama dengan Mira dalam ruangan Ata Kuma hari ini dari jam 7 malam tadi, dan juga kepada Kuma yang dah pun sentiasa setia 18 jam sehari sepanjang kami bersiaran di Perak FM. Jadi selamat berehat kepada yang nak sampai rumah tu. Nanti sebelum tidur, mandi dulu, bersihkan badan, barulah selesa nak tidur nanti. Dan kepada yang masih lagi meneruskan kerja malam ni, Mira ucapkan sekali lagi selamat bekerja dan semoga Kuma semua selamat walau di mana saja Kuma berada malam ni. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan bulan kemerdekaan bersama. Sekejap lagi jam 12.30 malam, Mira tinggalkan Kuma bersama geng Burung Hantu dari National FM. Terus bersama kami, hiburan berinformasi untuk Kuma aja. Mira out. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Yom-yom. Oh, Kuma masih pasang telinga dengan Perak FM, ya? Terima kasih berbanyak.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله يا Tuhan kami janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah wahai Tuhan kami janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami wahai Tuhan kami janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya dan maafkanlah segala kesalahan kami serta ampunilah segala dosa kami dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami engkaulah penolong kami ya Allah oleh itu tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin
1: ikuti kami 18 jam sehari pastikan koma bersama

Dari serawatan dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM Tegri di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza telah pun bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. Kita buka lembaran hari baru Sabtu 29 Ogos 2026, 16 Rabiu awal 1448 Hijrah. Nasional Gembor Hantu, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM walau di mana jua anda berada. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan seluruh rakyat Malaysia berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Terus bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita sihat, kita bersyukur selalu. Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi-frekuensi RTM dan juga semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dan juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada ketika ini menerusi RTM Klik. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya di tengah-tengah malam. Tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Di manakah anda semua? Dan maklumlah, cuti-cuti Malaysia kan, ramai yang dah mula bercuti. Dikabarkan lebuh raya utama juga mengalami kesesakan di kebanyakan tempat. Masing-masing nak bercuti, mengambil kesempatan cuti ini nak balik ke kampung, cuti ini nak bersama dengan keluarga pergi ke pusat-pusat peranginan. Jadi walau apa pun yang sedang anda lakukan, jangan lupa terus dengarkan Nasional FM. Semua okey, semua dah bersiap sedia. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Kalau dah bersiap sedia, kita nak layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Hiburan berbagai rentak 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu, lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Jom saya nak bawa anda terbang ke Sarawak dahulu menerusi lagu ini. Lagu daripada persembahan Ramlis Walter dengan Ayayay, lagu dalam versi Iban ya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gembor Hantu walau di mana cuaca anda berada. Luncur sampai pukul 6 pagi.

kumpulan iklim dengan Blues Terengganu kita. Ada yang nak ke Pantai Timur ke? Nak cuti-cuti Malaysia ni. Negeri Terengganu antara negeri yang menarik lah untuk dilawati. Kalau saya, saya panggil negeri paling bahagia. Saya suka ke Terengganu. Pantainya, kata orang tu cukup indah, cukup cantik. Pemandangan yang cantik kan. Ada juga yang nak ke sebelah utara, ada yang ke sebelah selatan. Ke mana saja destinasi anda, semoga selamat sampai. Ingat, jangan laju-laju di atas jalan raya. Jangan kelang kabut. Kita memandu di atas jalan raya, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Yang sedang mencari rezeki di atas jalanan juga sama ikut peraturan jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Mantap. Saya suka geng-geng buruh hantu ni. Ramai geng-geng buruh hantu ni yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas. Yang bercuti, selamat bercuti. Yang bekerja, tetap bekerja mencari rezeki. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 12.27 minit tengah malam. Kupu-kupu beracun melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Fairuz Ahmad, Kio Kusanagi, Nur Safa Marwah katanya tengah bercuti dekat Brunei. Abang SB, Pamaman, Salizan, Miss Sarah. Semuanya terima kasihlah hadir. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang. Tanda kita sayangkan kepada negara kita. Kemerdekaan ibarat obor yang menyala tau. Oh, sungguh. Jadi marilah kita julang obor itu setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahayanya dapat menerangi sekitar alam. Jadi kita sayang Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang. Dua, berbaki dua hari lagi kita bakal menyambut hari kemerdekaan yang ke-69 tahun. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara kita.

Malaysia bumi yang berdaulat. Puteri Lilin melaporkan diri. Jojo Roti Canai dari Tampin Negeri Sembilan. Mantap Jojo. Roti telur satu untuk Abang Manis. Kita ada Ahram dari Kinang Batangan. Nur Safa Marwah katanya, saya lahir 31 Ogos. Oh, anak merdeka. Wawap Nil, sungai lapu diri. Okey, jom terus beribun lagi. Menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia Def Gapsi. Menerusi lagu ciptaan Benny Arjuna. Ibu Kota Cinta. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Game Berhantu. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Kumpulan dengan Berlesit Kota. 12.41 minit tengah malam. Di tengah-tengah malam ni ramai yang tengah meronda-ronda di ibu negara sebenarnya. Meronda-ronda di Kota Raya. Ada yang baru sampai ke Kuala Lumpur. Selamat sampai ke Kuala Lumpur. Yang berada di Kuala Lumpur pergi bercuti ke negeri lain. Negeri lain datang ke Kuala Lumpur. Begitulah. Begitulah pertukarannya kan. Yang dekat kampung dah kata orang tu asyik tengok kampung je, sesekali nak tengok hutan batu kan. Hutan batu dekat mana? Dekat Kuala Lumpur. Bangunan pencakar langit banyak di sini. Yang dah bosan tengok hutan batu, pergi ke tepi pantai, pergi ke Terengganu, pergi ke Johor. Dikabarkan lebuh raya utama mengalami kesesakan lalu lintas. Nak yang nak ke utara, nak ke pantai timur, kata Nizam Lady Driver, katanya nak dari KLIA nak ke Kuantan 5 jam ni. Nak buat macam mana kan, cuti-cuti Malaysia ni. Irwan Zaim Kadir menampakkan diri. Zaida MZ, Muhammad Fikri Jun, kita ada Razlan Tiger, Zah Ketin Itachan, Ajia Cemong, Idah Khairi dari Pasir Mas, Normal Ahmad, Siti Farah, Mat Syarif, Ati 80, Azmi Rina. Kita ada siapa lagi? Dak Lili, Azlan Nordin, Adam, geng Bangau Langkawi, mantap. Karamel Latih, kita ada Black Ants, siapa lagi? Ilah 20, Ina, Kamarul Arifin, Senerian Berhad, Nur Cahaya Berlis, Fauzi Lazim, Mat Daus pun hadir, turut hadir. Tazmanian, Ucup dari NEC Pro 2 Tinted. Masih lagi kerja, Jup? Okay, last day sebelum cuti. Okay, Azra Abdul Wahid, geng-geng Pro 2. Okay, salam dengan geng-geng Pro 2, Ucup. Kerja elok-elok, pasang skru tu betul-betul, jangan tersalah skru pula ataupun termissing skrunya. Kudin juga turut hadir, panjang cekodok. Mantap semua. Terima kasih yang hadir dekat live TikTok pada waktu ini. Tolong tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju. Lagi terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia Amor dengan Dalam Semak, lagu ciptaan Man Kidal, lirik oleh Jabir. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Ali, sampai pukul 6 pagi nanti. Menerusi Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Tanah Jadi Socai membawa kita ke satu minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam dia dah masuk pagi dah. Dah masuk pagi dah masing-masing semuanya. Tengah berada atas jalan raya tu. Bang, jam bang. Sana sini jam, nak buat macam mana? Nama pun cuti. Cuti dekat Malaysia ni memang jalan raya akan jam lah. Akan sesak lah. Walau nak ke mana saja pun memang sesak. Ada yang kata nak sebelah, nak ke utara pun sesak. Nak ke pantai timur pun sesak. Bertambahlah. Relax, tenang. Saya ada sampai pukul 6 pagi menemani sepanjang perjalanan anda. Walau apapun pada ketika ini, kita kena, kata orang tu, jaga kesihatan kita lah. Dikala kualiti udara kita ni semakin hari semakin merosot sebenarnya. Kalau kita lihatkan petang semalam pun kualiti udara di Seri Aman Sarawak pun pada tahap sangat yang tidak sihat tau. Merekodkan indeks pencemaran udara IPU 211 bacaannya setakat 2 petang semalam. Jadi 21 kawasan juga dilaporkan tahap tidak sihat di Sarawak, di Ibu Negara, di Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Perak, Kedah, Selangor, Putrajaya dan juga Negeri Sembilan. Jabatan Alam Sekitar juga turut meningkatkan penguatkuasaan dan juga rondaan harian serta memantau bacaan IP bagi menangani pembakaran terbuka dan juga pergerakan asap jerebu ya. Jadi Akta Kualiti Alam Sekeliling juga mengenakan denda besar dan juga hukuman penjara. Orang ramai dinasihatkan tidak melakukan pembakaran terbuka. Jadi di kala jerebu ni jangan kita tambah lagi jerebu. Itu sebab saya ingatkan selalu, jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita ada Akta Kualiti Alam Sekeliling iaitu Pindaan 2024 yang boleh memberikan hukuman penjara tau. Selain daripada denda, hukuman penjara juga boleh dikenakan kepada anda. Jangan main-main. Orang lain masuk penjara kerana mencuri, kerana berompak, macam-macam lagi jenayah berat yang dilakukan. Anda masuk penjara kerana pembakaran terbuka, kan tak berbaloi tu. Memang tak berbaloi. Okey, Ahmad Jamil, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya Super Novis juga dalam perjalanan waktu ini. AG anak Anton Mawar Jingga Fisabilillah, kasut dah buruk. Dari Johor Bahru nak ke Pantai Timur, ke Kota Bahru katanya. Abang JJ Kemas, Kero Baham, Fiona, Cik Nana, September 82, Ahmad Jamil, Cik Dah, Cik Mat. Kita ada Rukia 65, Wan Afif, ada siapa lagi, Ki Rosa, Lola Love, Norizan Roha, Ika Rosa, siapa lagi, Ayu Yus, Manja 0914, Mamat Rosli Seli, IT 90, Farah Mi, Nisa Jerantut, Nurul Hanis, Boy Tobing, Ani 83, The Carbon, Norus Omar, Azila MTJ, Khadijah Syari, Nur Azila, kubu-kubu beracun juga turut hadir. Hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Wang Spawi, Muhammad Nazwa, dia dah luncur on terus sampai pagi. Okey, luncur terus sampai pagi. Baik, hari ini adalah hari Sabtu 29 Ogos 2026. Dan 29 Ogos ni, dah dekat nak hari kemerdekaan ni, ramailah juga ya. Sebab hari ni hari cuti kan. Musim-musim cuti ni musim orang kahwin tau. Jadi selamat pengantin baru lah saya nak ucapkan. Saya mewakili Nasional FM mengucapkan selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Semoga rumah tangga yang dibina ini akan terus kekal hingga ke akhir hayat. Layari rumah tangga anda. Walaupun di tengah-tengahnya ada badai, saya, tapi saya percaya anda yang mendirikan rumah tangga ini telah pun bersiap sedia dengan segala ujian-ujiannya nanti. Aisyah Nisa, selamat pagi. Jom terus layan lagi. Ini lagu untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ada yang katanya baru lepas berinai ni bang. Yelah. Ingat saya juga dulu-dulu kan. Malam berinai. Lepas nikah malam berinai. Lepas tu esoknya bersanding pula kan. Lagi terus layan lagi Nasrul Agim Burhan tu. Ini The Zurah 2, selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.
Luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional FM sentiasa di hati.

Paduan suara Alkayani Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujishe Shadi Karogi, lagu ciptaan Himesh Reshammiya, lirik oleh Sudaka Sharma. Membawa kita ke 1.28 minit pagi waktu ini. Baik, itu semua adalah rakyat Malaysia dan kemerdekaan yang kita kecapi ini adalah kemerdekaan yang menyatukan kita. Kita kena ingat bahawa toleransi dan juga bersatu padu adalah kunci utama dan juga kekuatan kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi terus bersatu padu walau apa jua keadaannya, kerana dunia luar, anasir-anasir luar sentiasa cuba mengambil peluang untuk memecah belahkan kita semua. Jadi kalau kita bersatu padu, insyaAllah percayalah kemerdekaan, kemakmuran dan juga kesejahteraan negara kita mampu kita kekalkan dan kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Baik, di sebalik kemerdekaan, di sebalik kegembiraan yang kita

kami pada ketika ini, jangan kita lupa juga kepada saudara Islam kita yang berada di Palestin. Dan semalam sekurang-kurangnya 4 rakyat Palestin terbunuh sebenarnya dalam beberapa serangan Israel di utara dan juga selatan Gaza menurut pihak berkuasa Palestin, walaupun gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas yang dipersetujui dengan pengantaraan Amerika Syarikat masih lagi berkuat kuasa. Jadi pasukan pertahanan Israel mendakwa serangan di dua lokasi itu membunuh seorang komander Hamas dan juga seorang lagi anggota kumpulan berkenaan. Itulah saya katakan, Israel ni, rejim Zionis ni, dia bukan peduli pun ada gencatan senjata ke tidak, kan? Kekejaman sentiasa mereka lakukan. Dan dah sejak gencatan senjata Oktober 2025, Kementerian Kesihatan Gaza katanya lebih 1,300 rakyat Palestin terbunuh. Kita doakanlah semoga mereka terus diberi kekuatan dan juga semangat. Rakyat Palestin dalam mempertahankan bumi Palestin. Palestin sangat dekat dengan hati kita, terutamanya umat Islam. Sebab situlah kiblat pertama kita. Situlah ramainya para nabi berada di sana. Sama-sama kita doakan kesejahteraan rakyat Palestin, saudari Islam kita di sana, ya. Remy 78, Ida Chomel, Faizal JB, Cik Mas, Ati Azuriati, Jajah 83, Halim Taro. Ini bukan Halim Taro ni, Ultraman Taro ni. Wan Baling dari Perodua Rawang, member Bumper Pain katanya. Narafida, Nazri, Raja Mazna, Kamaria Wahab, JS Julai, ada Jamal, ada Liana Cik Putih, Zah, Jaafar Kuala Terengganu, Juwita Nordin, Harmony Network. Ada Ina-Ina, Puan Siti juga, Isa, Hashim, Siha, Adrina. Siapa lagi? Ida, Rosie, Diamond 85, The Black Queen, Zal Azu, Wawa, kita ada Su, Pijan, Awi, Saujana, Wiranti, Tiger Aini, Manda Izzat, The Black Queen, ramai lagi lah. Ramai lagi. Puteri Delisha juga turut melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Alan Burger di Drive Pening hadir. Oh ya, peniaga-peniaga se-Malaysia, macam mana perniagaan anda? Ini musim cuti-cuti ni, jangan pula anda cuti tau. Ada pula bila time cuti ni, time orang ramai, time tu lah dia cuti, kan? Jangan, peniaga-peniaga jangan. Terutamanya mereka yang berniaga kedai makan, buka warung, kedai-kedai burger, abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia. Jangan cuti time-time macam ni tau. Zul Pojo, Karak Jam, nak buat macam mana? Zul Pojo, bertabahlah dalam menghadapi kesesakan lalu lintas tu. Kayak Solo pun turut hadir. Dia kata, Karak Jam pagok ni habis, manis nak buat macam mana? Sabar je lah banyak-banyak. Usama Ladin hadir. Jamal Pompompon. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi, kan? Dan kini tibalah masanya kita bertukar mood kita. Bukan bertukar menjadi Ultraman, tidak. Saya tak suruh pun bertukar jadi Spiderman. Kita nak bertukar jiwa kita lah. Jiwa kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu kenangan yang mungkin anda dengarkan, mungkin terimbaulah satu kenangan, kenangan manis terutamanya. Kenangan pahit tu kalau boleh jangan dikenang sangat, takut nanti luka lama berdarah kembali. Ada sampai sekarang ramai yang tak boleh nak lupakan kenangan pahit tu, sentiasa berlegar dalam pemikiran. Tapi kalau boleh kita jangan kenangkan sangatlah. Kita boleh kenangkan untuk kita ambil satu pengajaran dan juga pembelajaran. Kerana setiap kenangan manis ataupun pahit itu meninggalkan satu pengajaran buat kita. Dan pengajaran itu menjadikan kita, supaya menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Jadi jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kena tabah, kena sabar. Walaupun tabah dan sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit, tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Hatanya Saharu Mawar, saya mulakan lagu-lagu Menangis Sepi Bujuk Katil dengan lagu ini dahulu, daripada komposernya Umarul Shima dengan Di Sebalik Sejuta Wajah. Jadi terus layan, terus dengan Nasional Kiamburuhan tu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Kini tiba masanya Zon lagu-lagu 80-an dan

Love Fantas dengan Sambutlah Kasih. Sambutlah pemilik suara ini. Ya, akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu bertambah, ya. Dan banyak kawasan yang kata orang tu dilaporkan sesak, kan, nak ke utara, ke selatan, kepada timur, kemana saja sesak. Jadi yang kata orang tu, kalau penat, mengantuk, singgah kawasan rehat dan rawat. Tapi ada juga yang melaporkan pada saya, kawasan rehat dan rawat penuh ni, bang. Yelah, nak buat macam mana, kan? Cuti-cuti Malaysia ni memang macam itu. Orang Malaysia pantang ada cuti, tau. Kalau ada cuti dia, macam hari raya juga dibuatnya. Okey, cuaca di tempat anda macam mana? Ada yang kata cuacanya panas je, berbahang je tengah malam ni, ataupun di awal pagi ni. Kita nak tengok juga yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sabah, di pedalaman, di persiangan, Sibitang, Tenom, Sok dan juga Keningau. Di Sandakan, Paitan, Tongok, Telupit, Labuk, Sugut dan juga Sandakan, termasuklah di Kudat, di Kota Marudu sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Lord Fadli 61 hadir menerusi line TikTok pada waktu ini. Ada Kak Dang, Poksi, Tackle Shaw, Mizi 85. Kata Mizi, saya baru je sampai dari mengerjakan umrah, bang. Dah sampai ke tanah air. Alhamdulillah, syukur. Ina 1075, Linda Kitchen, Al-Rashid Banker, Syah Kamarudin, Azlan Adnan, Yusuf, Noli Halim, Jun J.R., Salbiah Suriati dari Pontian, Nur Pining, ada Asasno, ada Kuri, Pamaman, Farif Hakimi, Imanina, Irdina, Syahril, Rukiah Ngah, dia kata salam, waalaikumsalam. Mastura juga salam hadir. Yang hadir, terus hadir. Cik Man, masih lagi di Madinah, Cik Man. Okey, kirim salam kami dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Cik Man. Noran Yasin, kita ada Henry juga di Kuching, Sarawak ni, berangin je pagi ni, sejuk hati. Dia biar cuaca dekat luar tu panas. Cuaca apa pun dekat luar tu, cuaca panas ke, sejuk ke, yang penting hati kita kena sentiasa sejuk. Liza Lady Driver katanya, alhamdulillah selamat sampai ke Kuantan walaupun menempuh perjalanan yang agak lama, kan. KLIA ke Kuantan 5 jam. Biasanya berapa jam? 3 jam je, 3 jam setengah, kan. Wan Besar, Ipoh, panas jerubu, koma, sakit tekak. Itu sebab saya cakap musim-musim jerubu ni banyakkan minum air masak. Banyakkan minum air masak. Kalau keluar rumah tu, pakailah pelitup separuh muka, kan. Pakai yang N95 punya, tau. Pakai N95 punya. Ada. Dia ada kod-kod dia. Kod N95 tu baik. Antara yang terbaik lah kalau musim jerebu ni. N95, minum air banyak-banyak. Kurangkan aktiviti di luar rumah, kan. Kalau boleh tingkap pintu tutup. Tapi kalau tingkap pintu tutup, panas pula, kan. Tapi kalau siapa dekat rumah tu ada penghawa dingin ataupun aircon, pasanglah penghawa dingin. Tak apalah, nak buat macam mana, musim jerubu ni pasanglah penghawa dingin. Walaupun bil elektrik agak tinggi sikit lah bulan ni, dia senang je. Siapa yang ada penghawa dingin tu, pasang. Tapi bil elektrik tinggi sikit. Okay, terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Akil dengan segalanya pasti. Jadi terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Kiburhan tu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

Bulan Mutiara dengan lagunya Mutiara. 27 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Asrama Gambar Hantu. Terima kasih banyak-banyak juga untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu rancak kan. Dan selepas itu lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menyusul sehingga jam 5 pagi nanti. Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang sebelum ini ditetapkan di Dataran Merdeka pukul 9.30 malam kan, kini dipindahkan sebenarnya, dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Kuala Lumpur, dari Dataran Merdeka Kuala Lumpur ke PICC sebenarnya, PICC Putrajaya, susulan keadaan jerebu ketika ini. Namun begitu, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 ditetapkan pada 2 petang Ahad ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC menurut Kementerian Perbaduan Negara. Perubahan waktu berkenaan sebagai langkah sebenarnya penyesuaian dengan mengambil kira perkembangan semasa, khususnya bagi memastikan aspek keselamatan, kesihatan dan juga keselesaan para tetamu serta orang ramai di samping menjamin kelancaran pelaksanaan majlis. Jadi Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 merupakan wadah penting untuk menghayati aspirasi dan juga harapan kepimpinan kerajaan madani dalam menyemarakkan semangat kemerdekaan, memperkukuhkan patriotisme serta membina rasa cinta dan juga tanggungjawab terhadap negara. Jadi seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir beramai-ramai ke PICC untuk bersama-sama menyemarakkan lagi semangat Hari Kebangsaan serta menyuburkan nilai saling memahami, menghormati dan juga menerima kepelbagaian demi pembinaan sebuah negara bangsa yang terus maju, harmoni dan juga sejahtera. Okey. Ramai juga rakyat Malaysia katanya, bang ada tak berita baik daripada Perdana Menteri? Manalah saya tahu. Tapi insyaAllah lah ya. Mungkin ada berita baik yang akan disampaikan pada Majlis Amanat itu nanti. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan berita baik untuk rakyat Malaysia. Gang Rimba, selamat pagi. Mona Rahim, Bunga April, ada Meggan, ada Mangko, Mengko dalam perjalanan katanya ni, nak balik ke Kelang. Jering Rebus ataupun Nur Suhaida yang tengah buat kuih waktu ini. Mak Suna, Zulaika Azurin, Ida, anak Terengganu. Ada Ila Ras juga melaporkan diri bersama dengan saya. Wagina Nina. Kita ada Izzy Haikal, Nur, Nulia Ramli, Isa Isa, Semah Meon, Nabil Faiz, Aziwani.

lagi. Siapa lagi yang hadir? Ramai sebenarnya yang hadir. Mark Beho, Meru Kelang juga turut bersama-sama. Ustaz katanya yang balik kampung, hati-hati. Mr. Well, Marayati, ya betul, yang balik ke kampung tu hati-hatilah. Ramai juga yang nak pergi ke pusat-pusat peranginan. Di musim-musim jerebu ni, pakailah penutup separuh muka. Nak buat macam mana kan keadaan jerebu. Lebih bagi mereka yang nak pergi ke pusat peranginan tu, tolong jaga kebersihan ya. Tolong jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Makan tak salah, betul? Makan tak salah. Berkumpul dengan ahli keluarga tak salah. Itu perkara yang baik, mengeratkan lagi silaturahim antara keluarga anda. Tapi yang tak baiknya, anda tinggalkan sisa makanan, anda tinggalkan sampah-sampah yang ada. Jadi tolong jaga negara kita. Kita rakyat Malaysia kena jaga negara kita. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi yang nak jaga? Nasib baik bukan depan saya. Kalau depan saya, siapa yang buang sampah, memang saya ambil sampah tu, saya bagi kat dia balik. Betul, saya selalu akan buat perkara macam itu. Nak marah, marahlah. Saya akan cakap, ini negara saya. Saya juga berhak untuk menjaga kebersihan negara saya. Jadi kalau anda nak buat sampah, tolong jangan buat sampah dekat sini. Sila bawa balik sampah anda. Terus balik pun lagi, menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Janji manismu. Kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji. Dah cukup cakap insya Allah, kan? Dan terus layan, dan senang kemurahan tu.

kumpulan You Guys dengan Kekasihku di Menara. 57 minit pagi, 3 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita memasuki jam yang keempat. Nasional Game Berhantu, ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur. Setelah memandu berjam-jam kan, badan pun penat. Siapa kata memandu tak penat? Penat tu badan. Saya sendiri pun kalau diberi pilihan, saya nak duduk sebelah. Memandu ni penat, mata penat. Kita fokus pada jalan raya kan. Ramai juga yang masih lagi berada di atas jalan raya. Tak sampai-sampai lagi ni, dah 3 jam, dah 4 jam ni bang. Biasanya perjalanan laluan biasa tu 2 jam je. Sekarang dah 4 jam dah ni. Yelah, nak buat macam mana kan. Nama pun cuti. Dan Malaysia kalau cuti memang macam hari raya. Setiap kali ada cuti yang agak panjang, macam hari raya. Baik, kita berada di El Nino. Cuaca kita berada di El Nino. Ada kawasan yang mengalami panas yang ekstrim tau. Kadang-kadang cuaca tu, matahari tu tak berapa nak ada, tapi dia punya bahang dia lain macam tau. Tengah-tengah malam ataupun di awal pagi macam ni pun rasa berbahang. Buka kipas pun macam tak terasa je. Dan kita juga mengharapkan paras air di kawasan, semua kawasan tadahan juga masih lagi berada pada keadaan yang elok lah. Dan paras air di 37 daripada 49 empangan utama yang membekalkan sumber air mentah kepada loji rawatan air di Semenanjung Malaysia dan juga wilayah Persekutuan Labuan masih lagi berada pada tahap normal ketika negara berdepan dengan fenomena El Nino. Dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN juga memaklumkan bahawa 2 empangan berada pada tahap waspada, manakala 9 pada paras amaran dan juga 1 empangan merekodkan tahap kritikal. 2 empangan pada tahap waspada iaitu empangan Jus di Melaka dan juga empangan Labong di Johor, manakala empangan yang berada pada tahap kritikal iaitu empangan Sungai Pagar di Labuan. Secara keseluruhan ialah kesemua loji air yang dipantau masih lagi beroperasi secara normal. Bagaimanapun, risiko bekalan air boleh berlaku, risiko gangguan bekalan air boleh berlaku sekiranya empangan terus menunjukkan tren penurunan dari semasa ke semasa. Itu sebabnya jimat-jimatlah kita pakai air. Saya sendiri kalau tak ada elektrik dekat rumah tu masih lagi boleh terima lah, masih lagi okey lagi. Tapi jangan tak ada air. Oh, tak ada air ni nak masak, nak makan, nak minum, nak mandi, nak basuh, kata orang tu, air besar, air kecil kan, semuanya memerlukan air. Sebab itu sumber air ni sangat-sangat penting. Dalam tubuh badan kita juga banyak air, 70% banyak air. Bumi kita juga diliputi dengan 70% air, 30% daratan. Jadi air segala-galanya, kata Kak Dah. Ya betul Kak Dah. So Ain Afizan kata je selamat bertugas. Ya, selamat mendengarkan. Abang Long Awang juga turut hadir. Abdul Rahman, Cik Puan Sarah, ada Akak Comel, Din Wes, ada Konda, Harry, Mamek, Sapan-papan, Abang Lori, Syazila Arman 82 katanya peronda Lebuh Raya WCE masih lagi terus meronda ni bang. Mantap, terus meronda. Nama pertugasan kan, sambil-sambil meronda tu saya hiburkan anda. Norma Dayana, Hasham Emiana, Moiti, Agiza Abdul, Farah Manih, Faris Zakuan, Mat Riza, Mat Ruzal, Mala Acid, ada siapa lagi, Naim Takif, Roswan pun hadir bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Makin pagi makin ramai yang hadir. Dina Dino, Abang Zai dari Brunei, Zul dari QC Pro 2 hadir. Last kerja sebelum cuti sampai Selasa. Mantap Zul. Mantap Zul. Cuti ni pergi mana Zul? Mama Mira, Pak Maon luncur. Okay, jom terus sambung lagi berhibur dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui, gemersik suara Nurul. Menerusi lagunya Kerana Terluka. Ada yang terluka ke? Ada yang terluka ke? Mesti ada yang dah menangis tepi bujuk katil kan? Tak apa, kita tambah tangisan itu lagi.

0: lepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Rahim Osman diri oleh Rosli Ali. Teja dengan kau yang tak mengerti. 3.26 ini pagi. Kalau apa saja dugaan dan cabarannya dalam hidup ini, kita kena reda. Kita buka dan terima hati kita dengan apa saja dugaan yang datang, ya. Tetap bersabar dengan ujian yang melanda. Kita lepaskan apa yang tak mampu kita capai. Kita lepaskan je. Kita ajarkan diri kita untuk tetap bertahan. Hidup di dunia ini memang tak mudah. Memang tak mudah. Hidup di dunia ini memang keras. Memang tak mudah. Kerana dunia ini tempat kita berpenat. Di akhirat nanti tempat kita berehat. Okey, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan dan yang berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ramai yang tak tidur lagi ni. Nak tidur tak boleh bang. Tergulik sana, tergulik sini. Yelah, tak boleh nak tidur, tak apa. Kita layan lagu-lagu terbaik yang atas jalan raya. Teruskan pemanduan. Mata penat, apa lagi, cari kawasan rehat dan rawat. Walaupun kawasan rehat dan rawat di kala ini dikabarkan penuh sebenarnya. Di mana-mana kawasan rehat dan rawat, arena memang penuh. Maklumlah, cuti-cuti kan, nama pun cuti sekolah, cuti hari kebangsaan. Tapi ramai yang mengambil kesempatan untuk pergi ke Maha tau, pameran pertanian, horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 yang telah pun bermula semalam. Maha untuk 2026 bermulanya 28 Ogos hingga 6 September di Taman Expo Pertanian Malaysia Maib Sedang Selangor. 10 pagi sampai 10 malam. Jom sama-sama kita memeriahkan Maha 2026. Nak tengok barang-barangan ataupun nak dapatkan barang-barangan yang kata orang tu lebih murah lah dari harga pasaran, kita datang ke Maha. Acara duit tahunan ini, perkhidmatan bas pengantara shuttle bus percuma disediakan Rapid KL dari stesen MRT UPM dan juga KTM Serdang, ya. Saya suka pergi ke Maha tu. Kalau saya, memang saya akan pergi ke Maha. Jalan-jalan, tengok barangan. Tengok barangan daripada barangan katulang tu, barangan tempatan kan, yang sangat-sangat berkualiti. Harga pun sangat-sangat murah. Lebih kata orang tu lebih murah lah. Saya boleh katakan 30 hingga 40% barangan itu lebih murah daripada harga pasaran. Liza Duwazi, selamat pagi. Iris Chome, Aini No. 7, Rosnah ada, S. Roha, Wawani, No. Rina, Ina, ada Mariana, Zinon, Jamila, Ahmad, Siti Khalija, Akmal, Ara. Kita ada Nur Aina dari Terengganu, ada Mael, ada Zuumi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ara 77 juga baru hadir. Okey, waktu begini sampai pukul 4 pagi. Saya hentikan dahulu menangis tepi bujur katil sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an. Tapi lagu koleksi 80-an saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya percaya ramai yang tahu lagu ini kerana kita

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas patah, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Kumpulan Hewin menerusi lagunya Cinta Si Camar Putih, membawa kita ke 4.2 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Burhantu. Ada yang katanya kenyang ni bang, dah kenyang ni makan jam. Dr. Syarizah katanya dalam perjalanan ke Kota Baru, kenyang makan jam ni bang. Okey, bertambahlah doktor ya. Jangan stres-stres, nanti sakit jantung pula. Dr. Syarizah pakar jantung tau. Jangan stres-stres, nanti sakit jantung. Sayangilah jantung anda. Betul, kena jaga betul-betul. Kena tengok paras kolesterol kita macam mana. Sebab itu pencegahan awal tu lagi penting daripada terkena serangan kan. Saya bercakap berdasarkan pengalaman saya. Bagaimana terkena serangan jantung, sakitnya tak dapat digambarkan. Sukar bernafas tak dapat nak digambarkan. Maka dengan itu, periksalah diri anda selalu. Tengok paras kolesterol tu. Kalau dah border tu, faham-faham je lah ya. Kawal-kawallah makan. Sedap, kita makan ni memang sedap. Masuklah apa saja. Sedap betul. Berlemak, tak berlemak, semua sedap. Tapi itulah, apapun jaga kesihatan. Saya sering doakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang paling penting, kita jangan stres-stres dalam hidup. Terima saja apa yang berlaku. Kita reda dan ikhlas apa saja yang kita lalui. Baik, pemberian allowance kepada pelajar pra-universiti yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim disifatkan sebagai antara reformasi penting dalam pendidikan negara, khususnya bagi menjaga kebajikan dan juga memartabatkan pelajar pra-universiti. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq menyatakan usaha berkenaan sebenarnya diperjuangkan sejak beliau mula menerajui Kementerian Pendidikan KPM. Jadi dengan pemberian allowance ini juga dapat memartabatkan pendidikan negara. Okey, terdahulu Dato' Sri Anwar Ibrahim sebenarnya telah pun dia kata kerajaan telah pun bersetuju meluluskan peruntukan khas bagi pemberian allowance kepada pelajar pra-universiti di seluruh negara yang dijadualkan sebenarnya dibentangkan menerusi Belanjawan 2027. Oh ya, saya rasa macam baru je Belanjawan tahun lepas, dah nak Belanjawan yang terbaru kan. Dah ya, sekarang kita dah masuk penghujung Ogos, Belanjawan dijadualkan bulan Oktober nanti akan dibentangkan oleh Menteri Kewangan yang juga merangkap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Parlimen. Okey, Ana Umi dan Sofia Chip, ada Sam DJ juga, selamat pagi Sam. Kita ada juga siapa lagi, Miss Kayo, Inul Fariha, Sabri Rajman, Aida Asrul, Hasli Zabaha, Virginia Vanessa, Nomala Abdul Hamid, Zoo, ada Junizam, Luz Corner, sambil-sambil kemas kedai ni bang. Okay, selamat mengemas lah Azifika. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Makin pagi semakin ramai yang hadir. Lina Adam dia kata assalamualaikum, selamat pagi Abang Manis. Ya, selamat pagi untuk anda. Ini semua geng-geng baru bangun tidur ni. Ini bukan geng berhantu ni. Ini geng burung merpati namanya. Okay, sambung lagi beribu-ribu dengan lagu-lagu terbaik. Kita kembali menangis tepi bucu katil. Tadi kursi 80-an selama setengah jam saya berikan untuk anda. Tapi sebelum kita sambung menangis tepi bucu katil, saya bawa anda seperti biasa terbang Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, menerusi lagu ciptaan Nadim Sharavan, lirik oleh Samir, Zindagi Bangai Hutum. Ini lagu dalam filem Kasur namanya.

sama-sama ke Putrajaya bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Kita nak tengok perarakan. Ada yang kata tak pernah tengok, selalu tengok dekat TV je bang. Okey, kali ni nak tengok depan mata bagaimana abang bomba berkawat, bagaimana abang askar kita, kakak askar kita berkawat, polis juga, jabatan juga, dan juga agensi-agensi yang terlibat berkawat. RTM pun ada tau, RTM. Cuma abang manis tak ada lah. Ada yang tanya abang manis tak masuk kawat ke? Tak, tak payahlah, bagilah yang muda-muda kan. Kita yang dah remaja purba ni, kita ke udara je. Remaja purba. Jadi jangan lupa ikuti sambutan Hari Kebangsaan di TV1 juga. Kami bawakan secara langsung juga di National FM. Selain daripada siaran di radio, kita ada juga penstriman langsung di Facebook rasmi. Maksudnya kita buat secara live juga di Facebook rasmi National FM. Juga di live TikTok juga nanti. Kami bawakan kepada anda sambutan Hari Kebangsaan 2026. Zahila Ruz, selamat pagi, melaporkan diri bersama dengan saya, Ejen White Gruta Horse. Ada Dila, ada Kamal, Abi Hashim, Rider Jalanan, Afif Yusof. Bagi mereka yang nak tinggalkan rumah tu, ialah cuti sekolah, nak balik kampung, nak jenguk orang tua kan. Dia time cuti sekolah ni memang macam gitulah kan. Nak balik kampung bukan kerana kita nak balik kampung, tapi atuk nenek dah telefon dah, bila nak hantar cucu abah ni. Gitu. Selalu memang macam itulah. Ni darikan nak cuti sekolah ni, bila nak balik kampung, nak hantar cucu abah, abah nak tengok cucu, mak nak tengok cucu, macam itu. Jadi kita kenalah hantar anak-anak kita kan balik ke kampung. Selagi mereka masih ada, selagi itulah kita akan pulang ke kampung, jenguk ke kampung. Kalau mereka dah tak ada, kita pulang ke kampung juga, tapi terasa lain lah sikit kan. 4:33 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Berhantu. Kurang lebih sejam setengah saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Sambil-sambil yang sedang memandu tu tengah menghadapi jam lagi, menghadapi kesesakan lalu lintas. Tapi nak buat macam mana kan, bertabahlah. Ada yang dah mengantuk sangat lah tu, ada yang dah mengantuk sangat. Cari kawasan rehat dan rawan, berhenti seketika, tidurlah. Nak tidur, biar lambat asalkan selamat. Jangan nak cepat-cepat sampai ke kampung, jangan nak cepat-cepat sampai lokasi, tapi keselamatan diri kita, kita abaikan. Jadi berehat. Ada yang kata kena kopi ukau-ukau bang. Tak, dia kalau mengantuk ni, ubat dia memang tidur. Dia bila dah bangun, kena kopi O, itu baru betul. Dia tambah tenaga, tambah energi. Dia kalau dah mengantuk, ubatnya memang tidur. Nah kata yang tengah kerja ni pun dah mengantuk. Yelah, nak buat macam mana. Sama lah saya, saya bertugas malam. Tapi tak apa, saya ada menemani anda tau, sampai pukul 6 pagi. Menemani anda bukan saja dengan informasi, tetapi menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik, sambil-sambil anda boleh sing along, berkaraoke bersama. Sebab lagu-lagu itu adalah lagu kenangan anda semua. Sambung lagi beribur dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika, lontaran suara Sonia, gemersik suara Sonia, menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu di National FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Sutera. Iwai dengan kau tetap di jendela kenanganku. Menutup tirai menangis tepi bujuk katil. 5.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita doa sama-sama pagi ini. Semoga pagi ini dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Pintu nikmat, pintu kebaikan, pintu apa lagi? Pintu kesihatan, pintu keselamatan, pintu keberkatan, pintu keampunan untuk kita, pintu kebahagiaan dan juga pintu syurga buat kita semua. Semua okey ya pagi ini. Ada yang baru bangun tidur tu, terlewat bangun bang, nak ingatkan nak layan dia GBH dari tengah malam, rupanya tertidur. Dan akhirnya dapat mimpi yang indah. Alhamdulillah dapat mimpi yang indah. Kalau mimpi yang buruk, jangan salahkan saya, salahkan diri anda. Tidur tak cuci kaki, itulah orang tua-tua dah pesan dah. Tidur cuci kaki. Esok edisi berdua tinted luncur terus sampai pagi ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 29 Ogos 2026, 16 Rabiu awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak pula 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi. Kuala Terengganu 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang 5.55 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.53 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.59. Seremban Negeri 9. Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi. Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Manakala Johor Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama kita doa. Kita doa banyak-banyak kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, segala amal kebaikan yang amal kebajikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Raudah dengan tajuknya Luhur Jiwa Merdeka siri yang ketiga akan menyusul 5.15 minit pagi nanti, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Muzayana Abdullah, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin. Dan rakaman raudah ini bertempat di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Okey, lagu di jam yang terakhir seperti biasa, hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang penuh dengan maksud tersurat dan tersiratnya. Kalau kita perhatikan lirik lagu itu kan, mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan kedamaian dalam jiwa anda untuk di jam yang terakhir ini. Oh ya, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang kekal setia. Oh, itu yang saya sayang sangat, geng-geng berhantu ni. Sebab ramai yang kekal setia. Dan masuklah mereka yang sedang memandu waktu ini. Dah berjam-jam tak sampai lagi. Kenyang makan jam katanya. Saya dah kenyang ni bang. Kenyang apa dia? Kenyang makan jam. Kenyang makan angin. Ialah cuti-cuti Malaysia ni kan. Ditambah dengan cuti sekolah, ramai yang mengambil kesempatan nak pergi beriadah, nak pergi bercuti bersama dengan ahli keluarga. Jadi selamat bercuti kepada mereka yang bercuti, yang bertugas selamat bertugas. Jangan risau yang bertugas tu, jangan risau, kita doa sama-sama. Segala tugasan kita itu kita anggap sebagai satu ibadah. Mudah-mudahan mendapat keberkatan rezeki. Okay, lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Ciptaan Izo, lirik oleh Azam Dungun. Ekspedisi dengan Aku Masih di Sini. Ya, pemilik suara ini juga masih lagi di sini bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Menerusi Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

soal mentaati perintah ibu dan ayah ni bukan perintah ustaz ustazah, bukan perintah siapa-siapa, tapi perintah Allah. Bila perintah Allah, itulah yang berlaku kepada Siti Asiyah yang dijodohkan oleh Allah dengan lelaki bernama Fir'aun. Kenapa mesti mentaatinya? Sebab itu perintah Allah. Akhirnya terpisah suami isteri ini di tempat yang selama-lamanya, seorang neraka, seorang diwajibkan oleh Allah untuk syurga, berehat yang selama-lamanya. Jadi hari ini muslimin muslimat dirahmati Allah, bukan kita berfikir logik akal, kenapa saya kena taat mak ayah saya, dia orang tu pun bukan orang baik, kenapa saya kena ikut cakap suami saya, suami saya bukan bayar sewa rumah, ustazah saya yang bayar sewa rumah tiap bulan. Itulah masalah, beras pun tak beli ustazah, nak taat pun ke bendanya. Dinormalisasikan. Masya Allah muslimin muslimat dirahmati Allah, kan ramai pula sebelah kiri saya yang senyum, sekian dia maklumkan. Maknanya apa muslimin muslimat dirahmati Allah, berlaku dah perkara ni. Kita bukan cerita tentang perintah manusia, kita cerita tentang perintah Allah. Jadi jiwa yang merdeka, apa saja undang-undang Allah, ikut. Sami'na wa ata'na. Apa saja undang-undang dunia, subhanallah, sekarang ada yang tak balik daripada Mekah tu, duduk dalam penjara, kan macam-macam hukuman. Katanya ada kerabat yang dah datang nak pergi tolong orang kaya, muslimin muslimat dirahmati Allah. Kerajaan Saudi bila dia dah degil-degil sungguh, tak boleh dikeluarkan kecuali keluarga yang datang jemput dia, kan. Rupanya kahwin pun tidak, anak pun tak ada, bertahun-tahun buat kerja yang sama, langgar undang-undang. Jadi hari ini semua harta telah dibekukan. Yang saudara-saudara kat sini kata nak pergi Saudi macam mana, kami pun nak kejarkan dia, kami pun tak ada harta, nak pakai harta dia, semua dah dibekukan. Macam mana kita nak jamin dia dekat sana? Subhanallah, orang dah balik dah dengan hadiah haji mabrur, dia masih lagi duduk dalam penjara, segala-galanya lebur. Allah nak tarik nikmat tu sekejap sahaja muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi please, kalaupun kita kata gaji tak cukup ustazah, kenalah buat itu dan ini, tambah itu dan ini, silakan, asal saja jangan melanggar undang-undang Allah. Apa undang-undang Allah? Kita sebagai pekerja antaranya, waktu kerja kita pukul berapa sampai pukul berapa. Saya pernah jumpa muslimin muslimat, sebab depan saya ni banyak orang bekerja, saya kongsilah. Saya lepas ceramah dekat satu masjid, ada seorang kakak ni bagi saya satu cek. Ustazah sedang usahakan dana untuk pembinaan surau kan ustazah? Saya bagi cek dekat ustazah, mudah-mudahan membantu. Balik rumah terkejut, cek bernilai RM50,000. Saya cari nombor dia, saya tanya, kak, akak tersilap bubur kosong ke apa ni? Tak pernah lagi terima sebanyak tu. Menangis dia telefon, ustazah akak baru pencen kerja. Masa kerja dulu ustazah, bila kita dah belajar-belajar, dah pencen ni, Masya Allah, banyaknya lah undang-undang Allah akak tak ikut. Undang-undang majikan pun akak tak ikut. Halal ke duit yang masuk ustazah, yang saya besarkan anak-anak saya dengan duit tu? Saya pula menggigil tubuh muslimin muslimat dirahmati Allah dengan lafaz bismillah, semoga jumlah banyak ni ustazah. Apa sahaja yang saya dah buat kesilapan, Allah ampunkan, sebab saya nak bina rumah Allah di sini. Tuhan, engkau terimalah taubatnya. Rupa-rupanya ada penyesalan di situ, saat kita melakukan kita tak sedar. Kak, semoga Allah pandang, inilah jiwa yang kita nak. Dia tahu mana undang-undang Allah, mana undang-undang manusia, yang walaupun manusia kita tahu kita makan gaji kerana dia, tapi Allah tetap juga yang memberikan rezeki kepada kita. Cari muslimin muslimat, sebab orang yang mentaati Allah dan Rasul, nampak sikit bila Allah bagi berkat, Allah tetap akan cukupkan. Subhanallah, inilah berkat yang kita nak. Logik akal kita tak cukup, barang semua naik, hujan je yang turun bagi tadi, Masya Allah, gaji tak naik-naik pun ustazah, tapi subhanallah Allah bagi berkat cukup. Saya selalu cakap kat masjid surau, makin lama makin gemuk, bukan makin kurus belaka ni. Beras harga naik, minyak naik, segala naik, kan, dengan badan-badan kita naik sama. Kalau kita tak cukup makan, duduk dekat bumi Malaysia ni, kita tengok video-video dari Gaza, betul, makin lama makin kurus, tulang je yang nampak, sebab memang tak ada makanan. Kita masih lagi berlebih-lebihan makanan. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, ini satu keadaan di mana seseorang itu bebas untuk menjadi diri sendiri. Saya bahaya juga nak bacakan benda ni, bebas untuk menjadi diri sendiri. Itu sebab sekarang ni terpaling, suka hati akulah, aku nak buat apa pun duit aku kot. Aku beli baju ni pakai duit aku. Yang kau sibuk-sibuk aku buka aurat, dedah aurat sebagainya, kenapa aku ada pakai duit kau? Tak ada kan? Oh Masya Allah, dia punya narcissism pula tu kat bawah tu, kan main lagi. Betul lah, tak payah dengar cakap orang. Duit you kan, you jalan je terus, tak payah sibuk-sibuk dengan cakap-cakapnya orang. Ni saya pinjam kata-kata Ustaz Akil Hai. Dia kata apa, kita ni golongan narcissism ke nurtizen? Oh, saya terus kuatkan volume. Betul juga.
juga ya Allah kan. Kalau netizen tu muslimat dirahmati Allah tak tahu hujung pangkal dengan kita, kita jadi orang yang tukang bercakap sama. Isu tu dicipta oleh orang lain, tapi kita masuk campur sama. Bila kita tanya, kak, tahu semua cerita artis tu? Daripada belum kahwin, daripada kahwin, apa beranak, anak dia meniarap ke, anak dia terlentang semua, kak tahu? Bibik kat rumah dia ke? Dahlah ustazah. Dia cerita dekat media sosial dia. Saya follow lah. Kesian ya muslimat dirahmati Allah. Hidup dia terikat dengan perkara-perkara seperti itu. Dia rasa rugi kalau dia tak tahu. Subhanallah muslimat dirahmati Allah. Biarlah aku nak jadi diri aku sendiri. Dulu saya pakai tudung sebab dipaksa oleh ayah saya. Sekarang saya nak jadi diri saya sendiri. Bukan bapak yang suruh tudung tu, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimat dirahmati Allah, kita ambil benda ni macam kecil, tapi bila ia berlaku, rupanya impak dia sangat besar. Kerana apa muslimat dirahmati Allah? Kita terlupa untuk mengejar matlamat yang seiring dengan matlamat hidup. Kita hidup bernegara, bukan seorang-seorang. Tapi takkan ada negara tanpa ada beberapa rumah di satu negeri yang berasal daripada daerah, kampung-kampung kecil. Dalam kampung tu ada beberapa rumah, termasuk rumah kita. Maka sebelum kita bercerita tentang negara, tentang merdeka yang begitu besar, kita tanya diri kita dulu, ahli rumah tersebut. Sebab tu pastikan diri kita hari ini dalam keadaan yang orang sana tak betul, orang ni tak betul, ada tak kita cek diri kita dah buat benda betul ke tidak? Masya Allah, bila kita sibuk dengan orang lain, kita tidak akan sempat menyemak ke dalam diri kita sendiri. Maka sibukkan diri untuk cari siapa kita di sisi Allah, siapa kita dalam mendidik isteri kita, dalam kita mengajak suami kita melakukan kebaikan. Allah tak pernah tanya kau kejut lagi kau pagi tadi tu, dia pergi masjid tak, sembahyang subuh tak? Tak ada ya Allah. Yang Allah tahu kita dah berusaha. Kalau kita tak usaha, lantar ustazah dah tua-tua, pandailah dia buat sendiri. Dah tua pun nak kena kejut lagi, kan? Sebab kubur lain-lain, dia kata. Sebab kubur lain-lain lah kak, tetap kena kejut. Kalau kubur sama, malaikat datang nak fire suami akak, akak boleh pasang dinding. Sebab lain-lain lah kata, sayang suami til jannah. Kena kejut. Soal dia bangun tak bangun muslimin muslimat, itu bukan urusan kita dah. Menangis kita dalam doa, payahnya ya Allah. Macam mana anak-anak nak baik kalau bapaknya tidak memberi contoh yang baik? Aku cuba mendidik isteri jadi ibu yang baik. Macam mana anak-anak nak baik ya Allah kalau isteri tak nak dengar cakap suami ya Allah? Kan ini yang kita cari dalam diri kita. Masya Allah muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi letak sungguh-sungguh dalam minda kita, dalam jiwa kita muslimin muslimat dirahmati Allah, bebas daripada segala penjajahan secara fizikal. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau fizikal kita ni kan, seorang isteri kata, saya sabarlah ustazah dapat suami macam tu. Suami macam mana kak yang pukul saya siang malam? Dulu-dulu bahasa orang tua kan, ringkas tapi kita ingat sampai sekarang. Kau nak jadi lelaki macam mana ni? Siang-siang pukul bini, malam-malam dipakai. Faham tak faham muslimin muslimat dirahmati Allah? Kan lepas tu, lepas berapa bulan, setahun-setahun, beranak lagi. Tapi isteri itulah yang kau sakiti. Dia tak layak digelar suami dah muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab yang disakiti tu adalah tubuh kita yang bakal khidmat kepada dia. Tubuh kita yang bakal beribadah kepada Allah. Sebab tu Allah suruh jaga diri kita, jangan beri mudarat. Macam mana kalau mudarat pada diri kita dah tak larat nak bangkit beribadah? Tak larat bangkit beribadah sebab dizalimi, dipukul hari-hari oleh suami. Muslimin muslimat, kalau kita memilih untuk sabar, ustazah, jiwa yang merdeka ustazah, tak apa, Allah kan ada. Sampai kesudah kita tak boleh nak beribadah kepada Allah. Faham muslimin muslimat? Sebab tu sekarang polis pun tak larat nak layan dah. Gaduh suami isteri, pergi lari kat balai polis. Polis kata ni bukan urusan kami ni ustazah. Dah lebam hari tu kena pukul, tak pergi jumpa doktor, sahkan ni kena pukul suami ke jatuh tangga. Jadi bawalah laporan tu, barulah kami boleh tolong bantu cek apa sebenarnya yang kita nak cek dalam rumah dia tu, apa kepincangan yang berlaku kan. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, dalam Islam ni dah lengkap dah apa yang kita nak pertahankan. Kalau kita mempertahankan muslimin muslimat agama kita, Allah pasti akan datangkan bantuan. Ya Allah, kalaulah engkau menunjukkan contoh seorang wanita yang dijamin syurga seperti Asia diuji dengan lelaki yang begitu ya Allah, aku juga punya hak untuk apa muslimin muslimat masuk ke syurga Allah dengan uji
yang ini, ya Allah. Teruskan kehidupan kita. Kerana kita tidak ke syurga kerana dia, kita ke syurga kerana pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dengan jiwa sabar tadi, dengan jiwa yang bersungguh-sungguh mempertahankan agama Allah. Tengok saja bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam contoh hijrah Mekah ke Madinah. Saat berada di Mekah, mula-mula datangnya Islam, siflana rabbaki ya Muhammad. Kan mereka menempelak Nabi, ceritakan Tuhanmu bagaimana wahai Muhammad. Nabi nak cerita macam mana, sebab Nabi sendiri pun tak tahu. Subhanallah, datang ayat-ayat seperti qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tu tunggal tempat kita pohon hajat, tempat kita bersandar. Jangan samakan Allah dengan apa-apa pun, sebab Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak diperanakkan. Kawin tak dapat anak, kita rasa tak merdeka sama sekali, kita tak sama dengan orang lain. Siapa yang nak macam tu? Allah. Maka dia akan tetap berhak bahagia. Kerana apa? Dia tahu itu datang daripada Allah. Yang nak beranak, yang tahu dia diperanakkan oleh seseorang, ibu dan ayah yang sah, itu sifat manusia. Tapi bukan Allah. Allah tak lahir daripada mana-mana kelahiran. Allah juga tidak akan melahirkan. Yang bakal melahirkan itu kita kalau Allah pilih. Yang datang daripada ibu ayah itu adalah kita manusia, bukan Allah. Jadi muslimin muslimat, gambaran apa lagi yang kita nak sebut? Dia tunggal. Nabi tetap solat di hadapan Kaabah, tapi tak buat lagi solat berjemaah. Pasal apa? Dia sembahyang.

0: hanya kerana takut. Itu yang kita nampak hari ini. Kenapa tak berakhir lagi kemelut di bumi Palestin, ya Allah? Kadang-kadang bila kita cari hikmah, rupanya banyak kita belajar daripada mereka. Begini rupanya orang yang betul-betul merdeka, ya Allah. Dia nak pertahankan apa yang engkau suruh pertahankan. Walau runtuh segala bangunan, dia tetap memperutuhkan iman dia. Kan sembahyang dekat bawah runtuhan, baca khutbah dekat masjid yang telah runtuh, apa yang mereka takutkan muslimin-muslimat? Kita duduk di bangunan yang sangat utuh, tapi iman kita semakin meruntuh. Na'udzubillah min zalik. Ini jiwa merdeka yang kita tak dapat sebenarnya. Lalu Nabi SAW hijrah ke Madinah dengan susah payah, sehelai sepinggang. Bukan Nabi orang pertama bawa Abu Bakar, tidak. Dengan strategi yang hebat, ada orang-orang yang telah mendahului Nabi membina Daulah Islamiyah di Madinah. Tapi bila Nabi pergi, susah payahnya dikejar oleh musuh. Masya Allah, sampai dekat Quba bina masjid dulu. So kita nak cerita macam mana kalau kita nak jadi orang Islam yang baik, masjid pun kita tak nak pergi.
1: Allahumma

0: Regional FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nasir Jani. Blanchet dengan Sri Kandi Cintaku, 5.40 minit pagi waktu ini. 20 minit lagi saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa di hujung-hujung minggu, nasional hujung minggu untuk pertemuan hari Sabtu hari ini. Nanti anda akan bertemankan dengan rakan saya ya. 6 pagi hingga 12.30 hari, 6 jam berikutnya bertemankan dengan Lin Zainal. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, saya kembalikan siaran RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam buat rakan-rakan saya ke udara di seluruh negara. Itu untungnya kalau dekat RTM ni. Dekat mana-mana je anda boleh dengarkan RTM. Semuanya ada 34 stesen radio, 2 secara dalam talian, ada secara keseluruhannya 36 lah. Nampak kan begitu meluasnya RTM. Sebab kami nak berikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar kepada anda. Juga menghiburkan anda walaupun di mana jua anda berada. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Hujung-hujung minggu bagi mereka yang nak ke pusat-pusat peranginan, selamat bercuti. Yang tengah bekerja, selamat bertugas kan. Ramai yang bercuti, ramai juga yang bertugas. Kalau semua cuti, siapa yang nak bertugas kan? Terutamanya pasukan keselamatan, ya, mereka yang dalam sektor kesihatan, bagi mereka yang nak ke Putrajaya untuk sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos nanti, selamat menyaksikan hari sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Putrajaya. Tapi saya kena ingatkan jugalah, jangan buang sampah merata-rata ya. Kalau berada dekat Putrajaya tu, sebab dekat Putrajaya pada ketika ini juga Perbadanan Pengurusan Sisa Pembejaran juga Pembersihan Awam SW Corp akan memperketatkan pemantauan dan juga penguatkuasaan dengan menempatkan anggota penguatkuasa di lokasi tumpuan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Tindakan penguatkuasaan akan diambil terhadap individu yang didapati melakukan kesalahan membuang sampah kecil di tempat awam sepanjang sambutan berkenaan. Jangan main-main. Betul. Kalau kena saman, jangan salahkan saya. Sebab saman tu boleh mencecah sampai RM2,000 tau. Serta boleh dikenakan perintah khidmat masyarakat sehingga maksimum 12 jam yang perlu diselesaikan dalam tempoh 6 bulan jika disabit kesalahan. Jadi, jangan buang sampah merata-rata. Anda sedang diperhatikan oleh pihak yang berkuasa. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak kerana terus temankan saya dari jam 12 malam tadi sampailah ke sana ini. Terima kasih kerana melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Tak kira di mana jua anda berada, anda tetap melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kibarkan terus jalur gemilang, satu rumah satu jalur gemilang. Kita semarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan, sambutan Hari Kemerdekaan kita yang ke-69 tahun, juga sambutan Hari Malaysia 2026. Dan sebelum saya mengakhiri kata-kata, saya tinggalkan sedikit kata-kata hari ini. Kita kena ingat bahagia kita tak akan sama dengan kebahagiaan orang lain ya. Bahagia kita biarlah dengan cara kita sendiri, jalan kita sendiri. Sebab jalan kita dengan orang lain tidak sama. Cukup kita menjalani apa semampunya. Kita nikmati segala yang ada dan terus bersyukur untuk segala-galanya. Dan Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: koma je.
1: Dalam muslimin dan muslimat sekalian, seketika nanti manakala tepat pukul 6.02 minit pagi, azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Perak FM ucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda, muslimin dan muslimat.

الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: Syiarul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah topik kita iaitu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita cuba sedaya mungkin untuk meneladani, mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Sebab Allah beri jaminan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya akhlak pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang terbaik untuk kita ikuti. Tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua kan. Banyak ya. Contoh apa akhlak Rasulullah SAW? Jom kita lihat. Apa kata Qadi bin Iyad dalam kitabnya, iaitu terdapat 6 tanda kita ni ikut tak? 6 tanda kita ni cinta tak kita kat Rasulullah? Teladani tak akhlak-akhlak Rasulullah ini? Tak banyak. Ambil 6 saja. Okey. Pertama, Rasulullah berkata pada Anas bin Malik, "Wahai anakku, bila engkau sanggup melepaskan dendam di hatimu terhadap sesiapa pun pada pagi hari, malam hari, maka lakukanlah." Ya Allah, lembutnya Rasulullah memujuk. Kalau kita boleh melepaskan dendam, marah pada seorang, maka lepaskanlah. Kemudian Rasulullah menambah, "Wahai anakku, tidak dendam pada siapa itu adalah merupakan sunnahku." Nabi tak ada dendam pada sesiapa, walaupun pada musuh dia. Sesiapa yang menghidup sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku, dia mengasihi aku, meneladani diriku. Dan sesiapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi. InsyaAllah. Boleh tak kita ni lepaskan rasa nak marah, rasa benci, rasa dendam yang ada dalam hati kita? Kalau kita boleh buat, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan bila buat sunnah yang apa salah lakukan, maka kita dikira mencintai Rasulullah. Bila cinta Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti. Bunyi macam mudah kan? Tapi nak lepas tu payah juga ya. Seterusnya, menyukai segala hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Boleh tak? Kalau kata boleh, boleh buat. Kalau tak boleh, jangan buat. Mana menyukai apa yang Rasulullah suruh dan menyukai apa yang Rasulullah larang. Seterusnya, selalu mengati dan menyebut namanya. Selalu sebut nama Rasulullah walau di mana. Bila orang berselawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Kena jawab. Sebabnya bila orang tak jawab ni, satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti ada tak orang tak kenal kamu ya Rasulullah?" Dia kata, "Ada. Orang yang bila disebut namaku, dia tidak menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad." Jadi insyaAllah bila kita dengar, kita akan menyebut sama juga ya. Seterusnya, memuliakan dengan tunduk hati untuk melaksanakan segala perintahnya dan merasakan kerendahan diri walaupun ketika mendengar namanya ya. Maksudnya memuliakan dengan tunduk hati. Hati nak tunduk macam mana? Maknanya rasa kagum, rasa takjub dengan kemuliaan yang Allah berikan. Jadi bila kita buat tu, kita rasa rendah diri sangat bila mendengar nama Rasulullah SAW disebut. Allahu Akbar. Yang seterusnya, orang yang bakhil ialah orang yang tidak mengucapkan selawat ketika mendengar namaku disebut. Ini hadis Rasulullah SAW. Seterusnya, cintakan abdul Al-Quran. Ini nak menunjukkan kita ni mencontohi Rasulullah SAW, iaitu mencintai Al-Quran. Allahu Akbar. Jom muslim-muslimat semua, kita ikut apa Rasulullah buat ini. Banyak lagi, tetapi dapat buat 4 saja pun, masya Allah. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga dapat berada dalam syurga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan semua orang nak masuk syurga kan. Buatlah yang ni, tidak susah sangat. Tapi kadang-kadang susahnya bila nak lakukan ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya rasa setakat ni dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ulislam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti."

0: mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

kau mengajar. Ibu Manjung, Bilion Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Langgong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemesraan daripada kami Pira FM. Hiburan berinformasi untuk komo aja. Pertemuan kita di edisi Sabtu 29 Ogos 2026 bersamaan dengan 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya Faizal Zainal Abidin bersama anda dalam pertemuan borak, dalam pertemuan gegar pagi pada pagi ini, ditemani penolong jurutera bertugas, penolong jurutera bertugas di Bilik Persekawalan itu Rizwan Ishak dan juga Zuraini Osman. Tepat 6.33 minit pagi sekarang ini, yang belum lagi menunaikan salat fardu subuh bersegeralah ya. Kerana azan telah pun berkumandang, maksudnya waktu salat fardu subuh pada pukul 6.02 minit pagi bagi Bandar Ibu dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Syuruk 7.08 minit pagi. Hari Sabtu, hari ini ada yang bercuti, ada yang ambil peluang balik kampung, mungkin ada yang baru memulakan perjalanan. Terima kasih memilih Pera FM sebagai teman dalam siaran anda, teman siaran dalam perjalanan anda. Terima kasih Cik Zaifuzil, sapaan pada pukul 5.02 minit pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera dan selamat pagi. Doanya, ya Allah ampunkan segala dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Permudah, berkati dan redailah segala urusan kami pada hari ini, ya Allah. Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Cik Zaifuzil, sapaan awal ke Pera FM pada pagi ini. Dari MZ Tanjung Tualang, hadir di pagi Sabtu. Waalaikumsalam Abang MZ. Ucapan kepada semua pendengar setia Perak FM, semoga diberkati Allah SWT selalu. Okey, juadah paginya dah siap ni untuk berjualan di premisnya, di warungnya. Semoga laris jualan pada pagi ni, InsyaAllah. Okey, Halim Posto, waalaikumsalam dari Batu Kurau. Selamat pagi untuk semua pendengar setiap Pera FM. Saya semoga sihat selalu. Sekarang ini dalam perjalanan Raptai Kawat Merdeka di Padang Kota Pulau Pinang. Oh. Okey. Di Ipoh ni juga ada juga ya, Raptai untuk sambutan Hari Kebangsaan nanti. Kiriman daripada Amy Roti Canai, Warung Manjoy, Kampung Manjoy. Waalaikumsalam Amy. Semoga Allah memudahkan segala urusan. Amin. Hebat orangnya ni. Topi tak lekang dari dirinya eh. Topi ya. Okey, Cok Ali, Taman Sri Ara Parit. Selamat pagi, selamat bersarapan bersama keluarga pagi ni. Wow, di rumah ke di luar ni Cok Ali? Jadi kalau di rumah berbahagia lah eh. Kalau di luar pun, oh memang seronok lah. Okey, sebelum kita ikuti berita dalam utama 7 pagi dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur, kita teruskan hiburan pagi. Teruskan mengirimkan kiriman-kiriman anda, sapaan-sapaan anda, ucapan boleh. Ke mana aktiviti anda pagi ini? Mungkin ambil peluang bercuti ya, untuk sambut Hari Kebangsaan bersama keluarga di kampung ataupun di pusat-pusat peranginan. Yang pentingnya, jangan ketinggalan untuk terus kibarkan jalur gemilang. Terima kasih Abang Sufian Nordin, Kuala Kangsa. Selamat pagi. Katanya siap nak pergi kerja ni, lepas tu sarapan pagi dulu. Oh, kerja ini ya. Kat mana bang? Oh, di sekolah kan. Ini cuti bang, sekolah juga eh. Apa yang, apapun yang kita lakukan, didahulukan dengan niat untuk mencari rezeki, untuk beribadat, InsyaAllah semoga beroleh keberkatan. 6.37 minit pagi, terus bersama Pera FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja.
1: Jikalau mahu mendengar lagu, bukalah radio.
2: Kuatkan radio, kuatkan radio.
3: Pera FM, hiburan berinformasi. kata, kau mendengar lah radio ni.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

sama aja. Ipoh, Manjung, Bilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

0: 7.16 minit pagi, pertemuan kita di Pera FM, hiburan berinformasi untuk kaum aja. 29 Ogos 2026 Sabtu, 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah, kembali bersiaran di Pera FM setelah kita ikuti berita dalam utama 7 pagi dari Kota Media Angkasa Puri, dan juga hari ini dalam sejarah sebentar tadi. Tiba masa untuk kita bersama dalam
1: Cuaca Espera.
0: Baik, Cuaca Espera pada pagi ini kita akan bersama dengan penolong penguasa bomba, Tuan Muhammad Syahril. Bukan bomba lagi, cuaca. Laporan cuaca, Cuaca Espera bersama dengan Cik Helmi dari Pejabat Meteorologi Batuas. Silakan Cik Helmi.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Pera FM bersama tugas dari Pejabat Meteorologi Batuas. Akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi secara 9 Ogos 2026. Malam-malam yang Malaysia telah mengeluarkan amaran ribu putih bagi kawasan perairan negeri Perak sehingga jam hari nanti, dan keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km/jam dan laut bergelora dengan ombak boleh mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya pada bot-bot kecil. Kita untuk tindakan cuaca pada hari ini, pada setelah pagi hujan besar ribu petis sedang berlaku di kawasan perairan negeri Perak, dan kita jangkakan keadaan hujan ini tidak akan memasuki daerah pesisir pantai utara Perak untuk pagi ini. Pada setelah petang pula, hujan besar ribu petis di beberapa tempat diramalkan boleh berlaku melibatkan daerah pedalaman negeri Perak, dan dijangka boleh berlanjutan sehingga ke awal malam. Suhu minimum pada hari ini sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai hingga 35 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran tertinggi melalui laman sesama rasmi Met Malaysia di www.mc.gov.my, aplikasi My Cuaca dan akan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Okay, so jadi info cuaca untuk hari ini. Terima kasih.
1: Cuaca di Perak.

0: laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
1: Pagi pertemuan kita ketika ini. Kalau tadi kita bersama dengan Cik Helmi dari Pejabat Meteorologi Batuas, kini untuk laporan bersama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat, kita bersama dengan Penolong Penguasa Bomba Tuan Muhammad Syahril Abbas yang telah pun bersedia di talian. Silakan Tuan.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Penolong Penguasa Bomba Muhammad Syahril bin Abbas, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk makluman para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 28 Ogos 2026 adalah sebanyak 45 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 27 kes, manakala kes penyelamatan pula adalah sebanyak 7 kes. Bagi lain-lain kes yang ditimbul di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 11 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan yang bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak hari ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Penolong Penguasa Bomba Muhammad Syahril bin Abbas dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
3: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya itu, Penolong Penguasa Bomba Muhammad Faisal bin Muhammad Syah.
4: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PD Muhammad Fazli bin Ahmad Saring, selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
5: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak setiap pagi hanya di Perak FM untuk koma aja.
6: Kuning, Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Perang dapat dengar siaran Radio Malaysia Perak FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Radio Malaysia Perak FM untuk komen aja.

7.32 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam undang kebesaran daripada kami Fira FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Pertemuan kita di hari Sabtu 29 Ogos 2026 pada pagi ini. Ceria, macam mana keadaan di tempat anda? Di perkarangan kompleks Sultan Nazim Muazzin Shah di Atiam Ipoh ni cerah, tapi belum panas, belum pecah panas lagi, matahari belum bersinar, namun sejuk barangkali di luar sana. Okey, mungkin ada kawasan-kawasan yang dilanda jerbu musim jerbu sekarang ni, jadi hati-hatilah pakai topeng muka, jangan dedahkan diri anda pada suasana yang berjerbu sangat kat luar. Kalau perlu berada di luar, pakailah topeng muka. Oleh itu, jangan juga untuk melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan bertambah lagi buruknya keadaan jerbu ni, seperti pembakaran terbuka. Okey, Jalur Gemilang.

0: telah pun berkibar megah sekarang ni di mana-mana. Jadi adakah anda faham, anda tahu apa maksud di sebalik warna-warna jalur gemilang, benda-benda yang berada di jalur gemilang itu? Warna merah melambangkan keberanian, kekuatan dan semangat juang rakyat Malaysia, manakala putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan keluhuran. Biru tua melambangkan perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, hidup secara rukun dan damai, manakala kuning melambangkan warna diraja bagi duli-duli yang maha mulia, Raja-Raja Melayu. Dan 14 jalur merah dan putih menandakan keanggotaan 13 buah negeri dan sebuah kerajaan persekutuan. Anak bulan melambangkan agama Islam sebagai agama bagi persekutuan. Manakala bintang pecah 14 melambangkan perpaduan 13 buah negeri bersama kerajaan persekutuan. Jadi, kita dah sedia maklum maksud di sebalik jalur gemilang itu, dipertahankanlah maruah jalur gemilang kita. Kalau jatuh di tanah, ambil, selamatkan dia ya. Letakkan dia di tempat yang sepatutnya. Okey, mungkin ada yang sedang memandu ketika ini di sepanjang lebuh raya utara selatan di dalam negeri Perak ni. Selamat memandu. Mungkin dah melakukan perjalanan jauh, balik kampung barangkali, ataupun pergi ke tempat bercuti seperti mana saudara Risham ni, rakan saya dari Angkasa Puri, bercuti ke Cameron Highland, dia kata. Cameron Highland. Okey. Tadi di lokasi mana katanya tadi? Batu 18 ke? Belum sampai lagi. Jadi selamat dalam perjalanan lah, saudara. Bersama keluarga ya. InsyaAllah. Saya duduk dalam konti dia pun macam duduk di Cameron Highland juga. Sejuk. Tapi sejuk pendingin hawa ni lain dengan sejuk cuaca yang asli ya. Okey, kita tinjau-tinjau tengok di WhatsApp Perak FM ni. Ramai, meriah-meriah. Assalamualaikum, selamat pagi, salam kemerdekaan. Abang Din Tibin. Pagi-pagi bunyi pekaka, bunyinya cukup menyengat. Bulan ini bulan merdeka, jom sambut penuh semangat. Yeah, thank you. Abang Din. Manakala Tuan Haji Syahrudin. Waalaikumsalam Tuan Haji, hadir bersama kita ya, bersama dengan pendengar setia Perak FM juga, radio nombor 1 orang Perak. Semoga di pagi Sabtu ni dengan berkat doa dan juga restu dari Allah, diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Tuan Haji Syahrudin. Manakala Yung Marhamah juga menyapa kita. Waalaikumsalam Yung. Okey, Kak Mi dengan Abang Maknur dari Kebang Selatan. Okey, selamat pagi. Waalaikumsalam. Katanya pagi ni makan, hari ni makan kenduri. Dekat mana tak jatuhkan. Abang Fendi Jelapang seperti mana biasa. Okey, terima kasih Abang Fendi ucapannya. Selamat berhujung minggu pada semua kawan-kawan, sahabat Perak FM, sahabat CJU, sahabat Iskandar Shah dan juga sahabat sekampung, Kampung Bidara. Wah, seronok lah ya. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Okey, Abang Mantasya dari Bercam. Waalaikumsalam bang. Katanya salam gegar pagi untuk rakan-rakan jemaah Masjid Al-Ijtima'iyah Taman Sri Kurau Bercam. Terutama buat Tuan Haji Syahrudin bin Man, Cik Daud Andak, Tuan Haji Muhammad Azmin, Zainal Safian, Siak Zubir. Semoga semuanya berada dalam kesihatan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kak Mawar Perak, Kampar, Jerebu memutih pagi ni nampaknya. 2.30 petang Kak Mawar nak balik ke Teluk Intan, tempat asal Kak Mawar lah. Lepas mereka baru balik kampung. Bercuti kampung. Seronok lah. Seronok lah. Alhamdulillah. Okey, itu perkongsian rakan-rakan kita di WhatsApp Perak FM. 7.38 minit pagi, Warta Perak menyusul tepat pukul 8 pagi. Terus menemani anda 18 jam sehari. Perak FM, hiburan berinfo.
1: Pulau Pangkuran Lumut 95.6, terus dengarkan Radio Malaysia Perak FM untuk kaum mengajar. Jangan sesekali sombong dengan jiran. Jiranlah yang pertama tahu situasi kita jika dalam kecemasan. Hormati jiran. Jangan buat bisik. Jangan sesuka hati letakkan kenderaan di rumah jiran anda. Beramah mesra bukan mengumpat. Dan bertolak ansur dengan jiran. Pesanan ikhlas dari kami, Fiera FM. Untuk koma aja.

0: 7.44 minit pagi, pertemuan kita ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada semua pendengar setia Perak FM pada pagi ini. Alhamdulillah, apa khabar? Doa saya, harapan saya semoga anda semua sihat walafiat, terhibur bersama perkongsian kami di Perak FM pada pagi ini. Alhamdulillah. Okey, yang bersarapan, teruskan dengan bersarapan. Dimulakan dengan bismillah, disertai dengan alhamdulillah. Yang penting, pilihlah lokasi yang bersih, makanan yang berkhasiat dan halal. Dan semoga apa yang anda nikmati itu menjadi tenaga, menjadi ibadat juga, alhamdulillah. Okey. Baik, untuk perkongsian ketika ini sebelum kita ikuti Warta Perak 8 pagi nanti yang telah disediakan oleh Ika Zulika Zainuddin, saya nak kongsikan
1: Utama di Akhbar.
0: Baik, utama di akhbar pada pagi ini. Yang pertama saya petik, 5 ahli kumpulan geng Lakino Garuda termasuk 4 warga asing mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret di Kuantan atas pertuduhan memiliki harta curi berupa 7 gulung kabel. Warga tempatan seorang bersama dengan 4 warga Indonesia membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Tuan Ruzwaini Tuan Lah. Berdasarkan kertas pertuduhan, mereka didakwa melakukan kesalahan itu secara bersama dengan tidak jujur memiliki harta curi berupa 7 gulung kabel, dan kesalahan itu didakwa dilakukan di semak tepi pagar kawasan projek solar di Pahang ini kira-kira jam 4.30 petang pada 28 Jun lalu. Di Kelang, lelaki Pakistan dikaitkan van jenazah hilang yang ditemui di bengkel miliknya didenda RM1,800 oleh Mahkamah Majistret kerana menjalankan perniagaan tanpa lesen. Majistret Siti Zubaidah Mahat menjatuhkan hukuman itu terhadap tertuduh Asfar Shah 28 selepas dia mengaku bersalah atas pertuduhan dihadapinya. Mahkamah turut memerintahkan lelaki warga Pakistan itu dipenjara 2 bulan sekiranya gagal membayar denda itu. Mengikut pertuduhan, Asfar didakwa menjalankan perniagaan tanpa lesen sah daripada Majlis Bandaraya Diraja Kelang di sebuah premis berpagar zinc tanpa nombor dan nama di Bukit Kapar. Media sebelum ini melaporkan sebuah van jenazah yang dilaporkan hilang sebelum ini ditemui dalam serbuan di sebuah premis bengkel kenderaan lama dan terpakai di Bukit Kapar Kelang pada awal bulan ini. Okay, berita luar negara. Pihak berkuasa Nepal mengeluarkan amaran baharu pada Jumaat mengenai potensi berlaku satu lagi kejadian banjir selepas paras air, aliran air bercampur serpihan dan lumpur dilaporkan meningkat di jajaran sungai Bote Koshi yang sama iaitu lokasi bencana banjir kilat melanda. Angka korban akibat banjir yang memusnahkan itu meningkat kepada 475 orang, manakala ratusan lagi masih dilaporkan hilang ketika pasukan penyelamat meneruskan pencarian mangsa yang terselamat dan mayat di sepanjang sungai di kawasan hilir. Amerika Syarikat. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memaklumkan Washington tidak akan berunding lagi dengan Iran selepas beliau meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran baru-baru ini. Trump memberitahu wartawan di pejabat Oval bahawa pihaknya enggan berunding dan tidak bercadang mengadakan pertemuan atau apa-apa bentuk perbincangan lain dengan Iran. Tindakan itu dibuat selepas Rumah Putih mengumumkan kempen tekanan ekonomi Amerika Syarikat terhadap Iran, Tehran akan diteruskan sehingga Iran bersedia mengadakan rundingan secara bermakna. Trump berdepan tekanan politik dalam negara akibat kenaikan harga tenaga menjelang pilihan raya Kongres pada November ini memilih untuk memberi tumpuan kepada sekatan ekonomi. Baik, itu perkongsian dari tajuk utama akhbar. Terus bersama Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja.
2: Dengarkan kami di Gerik FM 96.

dah. Atau kamu bila lagi nak gantung benderanya? Ha, marilah kibarkan bendera sama dengan kami. Hanya di Perak FM. Bukan untuk orang lain, untuk kamu aja.

0: kebangsaan. Inilah berita dari Radio Oz. Berita ini dibaca oleh Oz. Ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Lewat cakap orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli je berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon. Baru lima tahu tak ada pilih kasih. Menteri Pertanian telah menyuruh masyarakat meningkatkan produktiviti. Emak teruk menuh nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum air kelapa muda, kempen talia burung, kempen makan ulam. Selepas ini, kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyok bagi mengelakkan pembaziran deroyan berlaku. Berita selanjutnya, selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyok ini. Halo, halo. Itu dia panggilan pertama. Halo,
1: halo.
0: Halo, siapa cakap di sana?
1: Halo, saya Mike Ryan daripada Bola Gansa.
0: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang Melaka.
1: Kalau yeah. Ini Mika lah.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Kita ni sedang di udara.
1: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
0: Tak apalah. Panggilan bergelar lah. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
1: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
0: Bagus ke? Apa saya apa tu?
1: Sebab ada air.
0: Sebab dia ada air. Okey. Bye-bye. Terima kasih panggilan itu. Terima kasih. Itu dia. Tolong bayar ada air. Doyan ada air. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu? Taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suam. Laut? Banyak ikan. Sebab ada tukun di luar. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma membaca berita aja yang ribut. Kelak kabut. Berita sukan bersama Oz. Salam bahagia kepada peminat-peminat sukan bola sepak tanah air. Petang tadi di Stadium Merdeka tak jadi lawan kerana hari hujan. Sekian berita dari TV Radio Oz.

0: Koma Je.
1: Tepat pukul 8 pagi.
2: Warta Perak 8 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Faizal Zainal Abidin sekarang dalam Warta Perak 8 pagi. Lebih 150,000 kenderaan sehari dijangka menggunakan lebuh raya pesisiran Pantai Barat WCE sepanjang sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan cuti persekolahan. Ketua Operasi Lebuh Raya WCE, IR Syed Muhammad Naqib berkata, peningkatan trafik dijangka berikutan pertambahan pergerakan orang ramai pulang ke kampung dan melakukan perjalanan rentas negeri, khususnya antara Lembah Kelang, Selangor dan Perak. Pengguna lebuh raya dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik serta menggunakan aplikasi WCE app bagi mendapatkan maklumat trafik terkini. WCE turut meningkatkan rondaan dan operasi pasukan tindakan kecemasan ERT 24 jam bagi memastikan perjalanan lebih lancar dan selamat. Indeks kualiti air atau IKA Sungai Perak di Hulu Perak berada pada tahap baik dan sesuai digunakan sebagai sumber air mentah yang dirawat secara konvensional. Ketua Pegawai Eksekutif Pakar Sino TW Sdn Bhd Dr. Abdul Rani Abdullah berkata, penilaian itu dibuat berdasarkan 6 parameter utama kualiti air yang digunakan di Malaysia, termasuk oksigen terlarut, keperluan oksigen baik kimia dan tahap keasidan air. Beliau menjelaskan fenomena air berwarna biru yang berlaku di segmen tertentu Sungai Perak selepas pertemuan dengan Sungai Rui dipercayai dipengaruhi faktor kadar aliran air dan keadaan tertentu yang berlaku pada masa serta lokasi yang sama. Bagaimanapun, hasil analisis lebih 30 parameter menunjukkan air sungai tersebut masih selamat sebagai sumber air mentah yang perlu melalui proses rawatan sebelum dibekalkan kepada pengguna. Beberapa jalan utama di sekitar Bandaraya Ipoh akan ditutup dan dilencongkan sempena raptai serta sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Perak 2026. Polis Perak memaklumkan penutupan itu melibatkan 28, 29 dan 31 Ogos bermula jam 6 pagi hingga selesai bagi memberi laluan kepada perarakan dan raptai penuh sambutan berkenaan. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal serta menggunakan laluan alternatif bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas. Sekian Warta Perak 8 pagi. Berita itu tadi disunting oleh Zulika Zainuddin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.